0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas. kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Rane untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca.
1: Satu yang sudah menantikan update ya, info cuaca untuk hari ini, dan langsung saja bersama forecaster Sumihar.
2: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rane Natuna. Bersama saya Sumihar Siahaan, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 30 Juli 2026. Masih cukup tingginya kelembapan udara di atmosfer, serta belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna, mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peringkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu tambah keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Sumihar. Pagi ini cuaca bikin kita semangat meskipun kemarin luar biasa cuaca kurang bersahabat karena sore hujan cukup lebat ya kawasan Ranai hingga terjadi beberapa genangan air ya, apalagi di air lebay di Sumihar ya, kemarin sempat banjir tadi malam.
2: Begitu ya Maya.
1: Iya, sempat ada genangan air ya. Oke, semoga hari ini aman-aman aja. Nah, sebelum akhir kebersamaan kita, kata-kata hari ini.
2: Oh, mungkin quotes ya Maya.
1: Iya, baik.
2: Ada quotes dari bahasa Latin carpe diem, artinya yang petiklah hari. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menjalani kegiatannya, supaya untuk memanfaatkan hari-harinya dengan sebaik-baiknya, begitu Mbak.
1: Oke, keren, luar biasa. Semoga termotivasi buat teman-teman kita yang lagi dengerin ya, khususnya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Oke, terima kasih, selamat bertugas Sumihar.
2: Oke Mbak.
1: Ya, oke buat teman Pro 2, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Info cuaca untuk hari ini, jumpa lagi besok di frekuensi yang sama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas ya. Mendengar, baik. Pagi ini di Ranai Menyapa ya. Kami akan mengajak Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan, saran dan masukan Anda pagi ini terkait dengan rencana penyaluran minyak goreng, minyak kita dan beras SPHP kemasan 5 kg melalui Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini mulai dipersiapkan oleh Perumbulok Cabang Ranai. Jadi pendengar, skema tersebut akan dijalankan setelah Kopdes di setiap desa di Kabupaten Natuna resmi beroperasi.

Iya, pendengar masih bersama di Ranai Menyapa pagi ini ya, pendengar ya, terkait dengan penyaluran pangan oleh Bulog ya kepada koperasi desa yang saat ini tengah dipersiapkan. Jadi Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, itu mengatakan Kopdes akan menjadi salah satu saluran distribusi pangan pemerintah di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan bersubsidi. Dan Bulog juga telah menyiapkan mekanisme penyaluran agar distribusi berjalan lebih efektif. Kehadiran Kopdes juga diharapkan ini mampu memperpendek rantai distribusi kepada masyarakat ya. Untuk penyaluran minyak kita ke depan, Bulog mengalokasikan sekitar 20% dari total persediaan yang dimiliki. Dan ini dialokasikan kepada Kopdes yang telah aktif beroperasi. Sementara itu untuk beras SPHP kemasan 5 kg juga direncanakan akan menjadi bagian dari distribusi melalui koperasi desa. Jadi masyarakat akan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi penyaluran ini masih menunggu seluruh koperasi desa di Natuna beroperasi secara penuh ya. Setelah siap, Bulog akan melakukan distribusi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Jadi kerjasama dengan Kopdes ya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat desa. Dan memperluas jangkauan juga diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian masyarakat ya. Jadi pendengar, mungkin Anda ada tanggapan, saran dan masukan ya terkait dengan penyaluran minyak kita dan juga beras SPHP yang nanti akan dipersiapkan untuk disalurkan ke Kopdes di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Natuna setelah Kopdes resmi beroperasi. Mungkin ada masukan ya, saran dan juga tambahan lainnya yang ingin disampaikan, kami nantikan Anda di 0811 7033 669.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
5: Pendengar masih bersama di Rane Menyapa pagi ini ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0811 7033669 ya. Mungkin ada tanggapan, saran dan masukan Anda terkait dengan Bulog ya menyiapkan penyaluran minyak kita dan juga beras SPHP untuk koperasi desa. Jadi pendengar, rencana penyaluran minyak goreng, minyak kita dan beras SPHP kemasan 5 kg melalui koperasi desa Merah Putih ini mulai dipersiapkan Perum Bulog cabang Ranai. Jadi skema ini akan dijalankan setelah Kopdes di setiap desa di Kabupaten Natuna resmi beroperasi. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, juga mengatakan bahwa Kopdes akan menjadi salah satu saluran distribusi pangan pemerintah di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan bersubsidi. Jadi menurutnya, Bulog telah menyiapkan mekanisme penyaluran agar distribusi berjalan lebih efektif. Kehadiran Kopdes juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi kepada masyarakat. Nah, untuk penyaluran minyak kita ke depan, itu Bulog akan mengalokasikan sekitar 20% dari total persediaan yang dimiliki. Alokasi tersebut akan disalurkan melalui Kopdes yang telah aktif beroperasi. Sementara itu, pendengar, beras SPHP kemasan 5 kg juga direncanakan menjadi bagian dari distribusi melalui koperasi desa nantinya. Nah, dengan demikian, masyarakat desa itu akan lebih mudah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Baik, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan Anda pendengar terkait penyaluran minyak kita dan juga SPHP yang mulai dipersiapkan untuk disalurkan kepada Kopdes di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Natuna. Kami nantikan Anda di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Nah pendengar, jadi dengan penyaluran minyak kita dan juga SPHP nantinya diharapkan kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi, kemudian juga kerjasama dengan Kopdes Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat desa. Selain memperluas jangkauan distribusi, pola ini juga diharapkan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Bulog Ranai, pendengar juga berharap keberadaan Kopdes dapat mendukung kelancaran distribusi minyak kita dan beras SPHP di Natuna khususnya. Dan masyarakat pun dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan lebih mudah, merata dan terjangkau. Baik, pendengar, demikian Ranai menyapa untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi setiap harinya ya di Ranai menyapa. Sesi pertama pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menginventarisasi 31 lagu Melayu karya musisi lokal Pak Ngah Suhardi untuk didaftarkan perlindungan hak cipta. Dan ini disampaikan oleh analis SDM Aparatur Ahli Madya Kemenkum Kepri Klik Asimi Trianto. Ia mengatakan langkah tersebut sebagai wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kepri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni dan budaya lokal, khususnya lagu Melayu. Menurutnya, pendengar, Kanwil Kemenkum Kepri mendukung karya-karya ciptaan Pak Ngah Suhardi segera didaftarkan perlindungan hak cipta untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga identitas budaya daerah. Ia juga mengatakan saat ini Kanwil Kemenkum Kepri terus memberikan pendampingan intensif untuk melengkapi data pendukung yang dibutuhkan seperti deskripsi lagu dan file rekaman audio. Tujuannya agar seluruh berkas siap diunggah saat kebijakan PNBP 0% resmi berjalan. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak karya seni daerah, khususnya lagu Melayu di Kepri yang memperoleh perlindungan hukum. Pak Ngah Suhardi adalah musisi sekaligus pembuat lagu di Kepri yang terkenal dengan karya lagu Melayu klasik, zapin, serta senandung khas daerah seperti zapin Pak Ngah Balek dan senja di Kuala Daik. Lirik lagunya, pendengar, sering menggunakan gaya bahasa metafora yang menggambarkan tentang kampung halaman, rindu keluarga, dan budaya Melayu. Beberapa karya audiovisualnya dapat dinikmati di platform media sosial seperti YouTube. Itulah, pendengar, informasi untuk Anda yang kami akses dari antaranews.com.
2: Punten Bapak, aduh,
3: oh, iya,
2: saya teh mau tanya.
3: Iya.
2: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
3: Oh, anak-anak Segidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
2: Saidan.
3: Kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja, Mbaknya ya.
2: Muhun.
3: Gondomanan itu nanti belok kanan.
2: Muhun.
3: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
2: Muhun.
3: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
2: Saidan ya, Pak ya?
3: Iya, benar banget.
2: Saidan.
3: Iya.
2: Hatur nuhun, Pak.
3: Oh, iya, welcome.

0: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali, dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Rane, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pendengar, sawit ya kini bukan hanya sekedar komoditas ekspor unggulan, tetapi sudah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kementerian Keuangan, Zaid Burhan Ibrahim. Zaid menambahkan, pendengar, struktur ekspor sawit Indonesia sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi saat ini lebih dari 80% ekspor sawit sudah berbentuk produk hilir, bukan lagi minyak mentah. Nah, hal tersebut menunjukkan keberhasilan hilirisasi sektor sawit dalam memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Produk hilir tersebut juga untuk pangan ya, dan sebagai sumber energi. Selain menghasilkan devisa secara tidak langsung, komoditas sawit juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor perkebunan. Pada 2025, pendengar, sektor perkebunan memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto itu sekitar 4,5%. Nah, menurutnya perkebunan sawit dan juga perkebunan rakyat ya menghasilkan lebih dari 16 juta ton produk sawit setiap tahunnya. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor sawit menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, baik yang bekerja langsung di perkebunan maupun yang terserap di sektor transportasi, logistik, dan UMKM. Kontribusi sawit yang signifikan bagi perekonomian nasional membuat pemerintah terus mendorong produktivitas sawit. Karena itu, BPDP melaksanakan program permajaan sawit rakyat dalam bentuk hibah bagi perkebunan sawit rakyat. Bentuknya berupa dana Rp60 juta per hektar per orang, maksimal diberikan untuk 4 hektar. Dengan demikian, perkebunan sawit rakyat bisa meremajakan pohon-pohon sawit yang sudah tua dan produktivitasnya berkurang. Informasi ini, pendengar, kami akses dari rri.co.id.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Eh, masih mana kau baju lo?
2: Lagi ada baju lo mana?
1: Masih mana kau baju lo?
2: Lagi beli kau kau beli ketiga beli kau mesin.
1: Eh, masih mana kau baju? Masih beli kipi kipi.
2: Lagi beli kau kau baju lo kau sebelah tu. Baju kau sebelah tu.
1: Baju. Eh, masih mana kau baju lo?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan merah putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih berhasil merebut posisi ke-4 klasemen perolehan medali kategori youth. Capaian kategori youth berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori youth tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong, China pada ajang tersebut. 4 medali emas diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026. Tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 perunggu nomor stroke. Nah, pendengar, Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Sunaji memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim. Tuan rumah Malaysia menduduki peringkat kedua klasemen senior dengan raihan total 2 medali emas. Informasi ini, pendengar, kami akses dari rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda ya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Cuaca saat ini cerah, mudah-mudahan cuaca mendukung untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah atau outdoor ya. Nah, pendengar, banyak orang yang masih menganggap bahwa semua sepatu itu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Nah, padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus mencegah cedera. Melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus ini membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi resiko cedera. Sepatu olahraga khusus pendengar ini memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki kita menyentuh permukaan tanah. Nah, perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul. Jadi setiap cabang olahraga ini memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Misalnya sepatu lari ya, nah dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat. Jadi menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat meningkatkan risiko lecet, keseleo, hingga cedera pada sendi dan juga otot kita. Nah, kondisi tersebut sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Permukaan sol sepatu ini juga dirancang menyesuaikan karakteristik olahraga kita, jadi agar cengkraman tetap terjaga saat kita bergerak. Daya cengkram yang baik ini membantu mengurangi resiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Selain melindungi tubuh, pendengar, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Kaki terasa lebih stabil sehingga penggunanya dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Nah, pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan agar kaki tetap leluasa bergerak selama aktivitas berlangsung. Sepatu yang terlalu sempit maupun longgar ini berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Jadi bahan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik ya, ini turut menjaga kaki tetap kering sepanjang berolahraga. Kondisi tersebut pendengar menekan resiko munculnya bau maupun iritasi pada kulit kaki. Sepatu olahraga sebaiknya diganti ya apabila bantalannya mulai menipis atau sol mengalami kerusakan akibat penggunaan rutin. Menggunakan sepatu yang kondisinya kurang baik dapat mengurangi kemampuan meredam benturan dan meningkatkan resiko cedera. Baik pendengar, jadi untuk Anda yang mau berolahraga, pilihlah sepatu olahraga yang sesuai dengan peruntukannya ya, sesuai dengan fungsinya, bukan hanya melihat model atau tampilan semata. Karena menyesuaikan sepatu dengan jenis olahraga ini menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan performa tubuh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar masih bersama di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, siapa yang doyan konsumsi makanan dan minuman manis nih? Ya, karena banyak yang mengira bahwasannya makanan dan minuman manis itu bisa memperbaiki mood kita ya. Nah, harus diperhatikan ya pendengar, karena terlalu sering mengkonsumsi minuman manis, cemilan atau makanan olahan itu dapat membuat asupan gula harian kita melebihi kebutuhan tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenaikan berat badan, tetapi juga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh kita. Sayangnya, tanda tubuh kebanyakan gula itu seringkali muncul secara perlahan, sehingga sering kita abaikan. Padahal jika dibiarkan dalam jangka panjang, konsumsi gula berlebih itu dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Nah, melansir dari berbagai sumber, sejumlah tanda tubuh kebanyakan gula yang perlu diwaspadai ya, yaitu mudah lelah meski sudah cukup istirahat. Nah, kalau Anda merasa sering lelah, lemas ya, atau kehabisan tenaga meski sudah tidur cukup, itu bisa menjadi salah satu tanda konsumsi gula berlebihan. Asupan gula yang tinggi dapat memicu lonjakan kadar gula darah, kemudian diikuti penurunan secara drastis. Fluktuasi ini, pendengar, membuat energi cepat terkuras sehingga tubuh terasa lesu. Kemudian sering mengidam makanan manis. Nah, semakin sering mengkonsumsi makanan atau minuman manis, semakin besar pula keinginan untuk mengkonsumsinya kembali. Hal ini berkaitan dengan pelepasan dopamin di otak yang memunculkan rasa senang setelah kita mengkonsumsi gula. Akibatnya, tubuh cenderung terus mencari sensasi yang sama. Kemudian, kulit lebih mudah berjerawat. Nah, konsumsi gula berlebih juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Melansir dari Everyday Health, gula itu dapat meningkatkan peradangan serta mempengaruhi hormon yang berperan dalam produksi minyak. Kondisi ini membuat jerawat lebih mudah muncul atau lebih sulit untuk mereda. Selanjutnya, suasana hati mudah berubah. Nah, jika belakangan ini lebih mudah marah, sensitif atau suasana hati mudah berubah dengan cepat ya, penyebabnya bisa saja berkaitan dengan konsumsi gula berlebihan. Perut sering kembung mungkin ya, karena asupan gula yang berlebih dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan kita. Lalu, pendengar, makanan alami terasa kurang manis. Nah, jika buah atau makanan alami mulai terasa kurang manis dibanding biasanya, bisa jadi lidah kita sudah terbiasa dengan makanan berkadar gula tinggi. Kondisi ini membuat tubuh membutuhkan lebih banyak gula untuk memperoleh sensasi rasa manis yang sama. Jadi, pendengar, mengurangi konsumsi gula tidak harus dilakukan secara drastis ya. Jadi kita bisa memulainya dengan langkah sederhana seperti mengurangi minuman pemanis ya, dan menggantinya dengan air putih, teh tanpa gula atau infused water. Selain itu, perbanyak konsumsi makanan utuh seperti buah, sayuran, protein tanpa lemak, dan sumber karbohidrat tinggi serat. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
5: Hopimpa Alayum Gamreng. Bau dapu.
6: Beranda Astacita. Sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, green radio, dan beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jendela Negeri.

Disiarkan langsung dari Jalan Raya Sumpang Natuna 99,2 RRI Pro, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai siang ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih nih buat Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Dan semangat juga nih untuk Anda yang masih sibuk dengan kerjaannya di akhir bulan nih pendengar. Sudah masuk di penghujung bulan Juli nih pendengar ya. Semoga kabarnya juga masih sehat dan semangat dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar pendengar ya. Sinema dari The Massive featuring Fiersa Besari sudah membawa kita ke 10 menit lepas dari pukul 10. Selamat siang juga untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati nih pendengar ya. Jangan tetap waspada, slow-slow aja kalau nggak ada yang diburu. Ya semoga yang penting bisa selamat ya sampai ke tujuan. Baik pendengar, kita di program Jendela Negeri kali ini ya mengangkat topik mengenai usia yang tepat untuk memperbolehkan anak mengakses media sosial. Nah, sebelumnya di awal tahun ini ada aturan baru nih pendengar ya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi sudah mengeluarkan aturan tegas nih untuk batasan usia pengguna media sosial. Nah, melalui Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026, pemerintah mewajibkan platform digital untuk menonaktifkan akun anak yang berusia di bawah 16 tahun pendengar. Nah, tepatnya di tanggal 28 Maret awal tahun ini pendengar ya, aturan ini berlaku. Nah, kalau ngomongin tentang media sosial, apalagi untuk anak-anak di era digital saat ini, ya memang tidak bisa dipungkiri juga pendengar ya, sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan sebagai orang tua, pasti juga sering merasa dilema ya, di satu sisi ingin anak tidak gagap teknologi, nah tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran ini mengenai dampak negatif ruang cyber ini pendengar ya. Nah, kapan sih anak boleh mengakses media sosial? Melansir dari Haldok pendengar, aturan ini membatasi ya usia anak di bawah 16 tahun tidak boleh mengakses media sosial. Dan langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko tinggi yang mengintai anak-anak di ruang digital. Dan Kementerian Komdigi juga menegaskan bahwa platform besar seperti YouTube, kemudian TikTok, Facebook, Instagram, hingga Roblox ini wajib mematuhi aturan yang sudah disahkan ini pendengar ya. Dan jika platform ini tidak mengindahkan aturan ini atau tetap mengizinkan anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial pendengar, pemerintah akan memberikan sanksi berat ya, mulai dari denda administratif hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan di tanah air pendengar. Dan ini bentuk keseriusan pemerintah pastinya dalam melindungi anak-anak di dunia maya atau di era digital saat ini. Dan dengan adanya regulasi baru ini, batasan usia dan pengawasan ini menjadi lebih ketat pendengar. Nah, kenapa sih di usia 16 tahun ini batas usianya, nanti kita akan bahas pendengar ya. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kumodia, single dari Unmesh yang dirilis tahun 2019, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Jendela Negeri pendengar ya. Nah, masih membahas mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk memperbolehkan anak mengakses media sosial yang sudah kita bahas sebelumnya tadi pendengar ya. Karena ada aturan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengeluarkan aturan batas usia pengguna media sosial, yaitu 16 tahun pendengar ya. Nah, berdasarkan regulasi peraturan Menteri Komdigi ini yang berlaku secara bertahap ya, mulai 28 Maret yang lalu, usia minimal yang diizinkan untuk memiliki akun sosial media adalah 16 tahun pendengar. Dan angka 16 ini menjadi standar baru ya bagi para orang tua di tanah air untuk menentukan kesiapan anak. Dan mengapa harus 16 tahun nih pendengar? Nah, ternyata pada usia ini remaja dianggap mulai memiliki kematangan emosional yang lebih baik untuk memilah informasi dan menghadapi interaksi sosial di dunia maya ya. Nah, tapi kesiapan setiap anak memang bisa berbeda-beda nih pendengar. Dan sebagai orang tua, nah, kita perlu memastikan bahwa sebelum mengizinkan mereka memiliki akun, mereka sudah memahami konsep dari seperti privacy, kemudian jejak digital dan etika berkomunikasi juga pendengar. Dan membatasi akses bukan berarti bersikap otoriter tanpa alasan nih pendengar ya. Dan sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan pemahaman kepada anak mengapa aturan ini ada, dan media sosial memang dirancang dengan fitur-fitur yang memicu adiksi, yang jika diakses terlalu dini ini ternyata bisa mengganggu pola tidur, kemudian konsentrasi belajar hingga kesehatan mental anak juga. Dan pemerintah menekankan bahwa masa depan anak-anak ini dipertaruhkan jika mereka dibiarkan di ruang digital tanpa perlindungan yang memadai pendengar ya. Dan oleh karena itu, aturan penonaktifan akun bagi anak di bawah 16 tahun ini merupakan upaya sistematis untuk mencegah eksploitasi dan dampak psikologis negatif di usia anak-anak nih.

dari orang tua sangat krusial nih pendengar ya. Dan tentunya pengawasan mandiri juga pastinya. Oke, nanti kita bahas lagi pendengar. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Ada kupu-kupu dari Tiara Andi ini spesial buat yang lagi sibuk-sibuknya di siang ini pendengar ya. Nah, masih terkait mengenai usia yang tepat nih untuk memperbolehkan anak-anak mengakses media sosial pendengar ya. Nah, di usia 16 tahun pendengar ya yang diperbolehkan dalam aturan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang sudah menerapkan aturan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di usia di bawah 16 tahun pendengar. Nah, walaupun Komdigi terus melakukan patroli cyber aktif untuk memburu pelanggaran, tentunya peran orang tua yang sebelumnya disebutkan tadi pendengar ini tetap menjadi yang paling utama dan pertama ya. Dan pemerintah juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk aktif melapor jika menemukan platform yang masih mengizinkan anak di bawah usia 16 tahun membuka akun di pendengar ya. Dan Komdigi juga menyediakan saluran pengaduan secara tertulis maupun online yang wajib ditindaklanjuti maksimal dalam 3 hari kerja setelah laporan diterima. Dan ini merupakan sinergi antara regulasi pemerintah yang tegas dan pengawasan ketat dari orang tua pastinya ya, sebagai orang yang pertama kali menciptakan ekosistem digital yang jauh lebih aman bagi pertumbuhan anak-anak mereka nih pendengar. Dan pastinya menjaga anak dari paparan dini media sosial dan mengelola screen time dengan bijak adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan mental dan masa depan bagi anak-anak juga pendengar. Apalagi di era yang serba digital saat ini, pengawasan yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak ini menjadi salah satu kunci parenting yang sangat dibutuhkan. Nah, pendengar, sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Lagu dari BAG dengan Jangan Bilang Dulu. Dan selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat direktur teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi direktur teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami di Prosata RRI Ranai, dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 13 berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar semuanya. Masih semangat di siang ini ya. Apalagi yang ya mungkin masih kerjaannya nanggung ini kalau enggak diselesaikan sampai siang nih pendengar ya. Sebelum Anda istirahat dulu siang ini. Dan semoga dari pagi hingga siang ini aktivitas Anda semuanya lancar pendengar. Sudah pukul 11.25 menit saat ini. Yang sedang berkendara tetap hati-hati pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan di siang hari ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Seri na pendengar, sudah membawa kita ke pukul 11.43 menit. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11.56 menit pendengar. Dan nanti jelang keberangkatan zuhur ada sederetan lagu-lagu penuansa Islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga sihat ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali di acara Sari Serumpun. Hari ini hari Khamis tanggal 30 Juli 2026 ya. Esok terakhir kita di bulan Juli, bukan hari ini. Esok kena masih ada lagi tanggal 31 ya. Untuk yang lagi istirahat, kita ucapkan selamat rehat saja. Untuk yang lagi bekerja, selamat bekerja, semoga pekerjaan lancar. Begitu juga yang saat ini lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang ya. Pakcik-makcik, mana nak keluar rumah, hati-hati. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ini memang tidaklah menentu ya. Kadang angin kencang tiba-tiba, kadang turun hujan yang sangat lebat, habis tu teduh tiba-tiba, panas juga, hujan panas juga. Jadi kita ni harus berjaga-jaga untuk kesihatan kita. Yalah pakcik-makcik, tak perlu nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Iyalah maci-maci di segmen racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni, kami kembali mengetengahkan masalah keunikan dan ciri khas suku Melayu ya. Saudara, keunikan lainnya iaitu dari bidang seni tari. Adapun jenis tari khususnya adalah makyong. Makyong ini sebuah pertunjukan khas Melayu yang biasanya ditampilkan dalam cerita. Bisa juga disebut sebagai drama tari yang punya keunikan tersendiri ya. Kemudian selain itu, masyarakat Melayu juga memiliki alat musik tradisional yang juga unik seperti kompang ya, iaitu alat musik kompangan tersebut dimainkan dengan cara ditabuh atau dimainkan dalam beberapa konteks kegiatan budaya. Orang Melayu juga memiliki makanan khas, salah satunya iaitu kuih bangkit yang berbahan dasar tepung, telur dan juga mentega ya. Selain itu, paci-maci, orang Melayu juga memiliki baju yang khas dari segi busana. Jadi adat suku Melayu merujuk pada baju kurung yang sekarang sudah banyak perombakannya ya. Adat istiadat suku Melayu dibagi menjadi tiga, yakni adat yang tidak mampu dirubah kerana senapas dengan dalil agama, kemudian adat yang dibuat oleh penguasa, serta adat teradat ya. Masih banyak lagi ciri khas yang dan juga keunikan suku Melayu yang menarik untuk diketahui oleh kita seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi penerus yang berlatar belakang dari suku Melayu itu sendiri ya. Ialah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni, dan untuk pengetahuan Melayu lainnya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

0: Pendengar, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata klub? Ya, jika kita mendengar tentang sebutan klub, sebagian dari kita pasti akan berpikir tentang satu kelompok dalam olahraga yang terdiri dari beberapa pemainnya. Namun klub yang saat ini akan kami perkenalkan kepada Anda bukanlah klub dari olahraga. Akan tetapi, klub yang satu ini terdiri dari beberapa anggota yang berprofesi sebagai petani dan usia dari anggotanya rata-rata berusia paruh baya. Keberadaan klub-klub ini diperkirakan telah turun-temurun ada sejak puluhan tahun yang silam dan telah membudaya dalam masyarakat di Pulau Bunguran Besar. Salah satunya berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Berikut paparan salah seorang petani dari salah satu klub di Desa Ceruk bernama Azam.
1: Klub kalau di Desa Ceruk ini biasa dikatakan kelompok. Kelompok dari orang-orang petani. Klub ini lah ada dari zaman-zaman dulu. Zaman atuk-atuk kita. Klub itu biasanya ada 8 sampai 15 orang. Orang itu berkumpul membuat klub untuk bekerja di tempat kebun biasanya. Macam kebun karet, kebun durian, dan kebun-kebun lain. Kerja klub ni kerjanya bergilir, pokok arisan. Misalnya, minggu ni mariat giliran air kat kebun A. Minggu dah seterusnya giliran kat kebun si B. Dan bergilir seterusnya macam dok. Dan kalaulah masuk jadi anggota klub ni, dapat sembarang ada aturan. Aturannya kalau misalnya giliran mariat kat kebun A, yang B pergi. Terus berikutnya giliran kerja mariat kat kebun B, yang A dia pergi. Yang A harus bayar denda ke yang B dan seterusnya macam tu. Satu klub ni biasanya ada ketentuannya. Dipilih anggota klub tu, yang dipilih jadi ketua harus orang yang pandai lah yang memimpin. Dengan pimpinan dan bawaan di pemarah, ia pun harus paham hari-hari baik nak mula kerja klub. Kena di sembarangan kalau nak bekerja klub ni. Kita cari hari yang lawak dan hitungan hari serta bulan. Hari keempat menurutnya adalah hari yang paling lawak menurut atuk-atuk kita dulu. Hari keempat tu hari menurut aturan bulan. Kalau kerja hari akan terasa nyaman, itu menurut para-para atuk kita. Karena dengan hari itu kita terjauh dari mara bahaya. Saya dulu pernah jadi anggota klub. Biasanya kerja mariat, buat pairan air dan lain-lain. Dimulai itu biasanya dari pagi sampai sore. Kalau kerja kita bebek bekal atau nasi dan lauk sebagainya, biasanya yang dapat digilir ke klub ia akan buat bubur untuk orang kerja tu, namanya bubur jewi. Selanjutnya anggota klub ni kalau mereka lah selesai panen, mereka ni membuat syukuran dan dia pun bawa hasil buah-buah ia ke masjid surau untuk bersyukur, berdoa dan untuk para arwah-arwah leluhurnya. Dan dengan berdoa itu harapannya nanti hasil kebunnya dapat lebih baik.

Pendengar, tanah air kita Indonesia memang kaya akan beragam budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Sikap ulas asih dan gotong royong telah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Adanya kebersamaan dan kerjasama tersebut tentu akan memperkokoh rasa persaudaraan antar sesama individu sehingga tercipta suatu rasa kekeluargaan dan kerukunan yang telah terjalin sejak zaman nenek moyang terdahulu. Hal itu tercermin pada budaya klub dari masyarakat petani bunguran besar, seperti di Desa Cerup yang hingga kini masih dijadikan sebagai tradisi. Mereka secara bersama-sama saling bahu-membahu bekerja bagi perkebunannya. Ya, pendengar, inilah salah satu budaya yang hendaknya tetap dipertahankan hingga generasi-generasi berikutnya. Budaya klub ini melukiskan satu ungkapan yang sangat bermakna, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikian Pijar Budaya, Klub Petani Masyarakat Bunguran Besar, dan sampai jumpa.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Yalah pakcik-pakcik, macik-macik, encik tuan puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Yang nak gabung sila-sila saja bergabung di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh ya. Yang nak apa, yang lagi sibuk kerja, selamat sibuk bekerja saja, semoga kerjanya lancar ya. Sila-sila saja, Makcik Leha akan menemani pakcik-makcik semua hingga pukul 1 siang hari ini ya. Mungkin ada juga yang terkena hujan, demam ya. Jangan lupa langsung berubat. Nanti kalau tak cepat-cepat berubat, banyak pula penyakit-penyakit lainnya. Tadinya cuma kena flu, tapi kerana kita tak berubat, banyak pula masalah lainnya. Jadi gering-gering lah apa kan. Jadi pakcik-makcik, kalau ada rasa kurang sihat, cepat periksa. Semakin cepat kita tahu kesihatan kita, maka makin mempermudahlah penyembuhan penyakit kita ya. Tentu kita harus tahu dulu penyakit kita apa, baru kita nak cari obat. Yalah, sambil duduk-duduk siang ni, sambil makan siang, bergabunglah bersama Makcik Leha ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sila. Halo.

0: pantun terkejut dia ya. Ni pantun dia agak lucu-lucu sikit ni.
1: Ah, sila.
0: Ikan teko, ikan tekan.
1: Oh, ikan zaman-zaman dulu tu.
0: Jadi kebetulan pula lihat orang pada nyuluh-nyuluh ada ikan teko, gitu.
1: Ikan tekak, anjing.
0: Saya pun baru tahu kalau macam tu ikan teko.
1: Kak, saya... terus?
0: Semenjak ada internet ni kan kita
1: tahu semua kan? Betul. Yang kita tahu tekor saja, tak tahu ada ikan tekor pula.
0: Tak mau tekor untung.
1: Baik, baik.
0: Kalau ikan tekang ni saya nyah dengar, cuma dia tahu berbentuk rupa.
1: Orang kata nak kecil jangan makan ikan tekang, takut cengkang.
0: Oh gitu, cengkang.
1: Entahlah ya? Saya pun tak ngikut masalah tu.
0: Tak ada lah kita ni. Tak makan ikan tekang pun cenggang.
1: Itulah.
0: Adik kecil dia saking cenggangnya. Anak ni tutup leh mak dengan ambung. Layo dengan api sabun.
1: Cuba.
0: Alah dia tahu dek lah benda cenggang.
1: Kata dia mali takut cenggang ke tak?
0: Itulah double cenggang. Jadi tak tua dia pun jadi cenggang.
1: Itulah makin tua makin cenggang.
0: Kena banyak pengalaman jadi cenggang.
1: Macam-macam. Macam-macam lah kelaku kita-kita dulu. Ya long ya.
0: Itulah pengalaman hidup.
1: Iya,
0: alhamdulillah masih hidup.
1: Alhamdulillah masih hidup. Lah degil hidup pula ya.
0: Oh itulah.
1: Oh, tak apa.
0: Ikan tekok, ikan tekok.
1: Terus?
0: Hidup sembunyi di dalam lubang.
1: Iya.
0: Ayam berkokok, tandanya hari dah siang. Tapi mengapa cik abang tak nak kunjung datang?
1: Masya Allah, lagi nunggu abang ceritanya.
0: Ya begitulah ceritanya.
1: Waduh, mana pula abang tu? Itulah. Lupa janji.
0: Jadi akhirnya lagunya kemana perginya hati. Ya sudahlah. Waduh, itu aja.
1: Sudahlah, tewaslah tu. Kemana perginya
0: lagu
1: hati.
0: Lagu wajib saya ya.
1: Yelah.
0: Yelah, salam untuk semua pendengar. Semua yang bergabung nanti. Salam rindulah buat semua. Spesial buat Makcik Leha. Dan operatornya.
1: Operator dia juga.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long East dah bersama kita ya. Sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, kita masih tunggu di 0811 7033669. Kita bersama hingga pukul 1 siang nanti. Lah ada Long East bergabung, kita masih menunggu yang lainnya. Cik Puan membeli labu tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu yang lainnya bergabung.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Yelah pakcik-makcik, bukan main lagu dia Kau Pergi Tanpa Relaku lah putar. Kita ambil versi pakcik Mat Jais ya. Lah ada juga Cik Mek Molek. Apa khabar Cik Mek siang ni? Sihat ke? Kena hujan? Sepompang ni sedang turun hujan ya. Macam mana cuaca dekat Rana ya? Mudah-mudahan saja mendukunglah kerja kita. Hujan kita kerja sesuai dengan kondisi ya. Yelah, tak dapat membasuh, cari kerja lain, misalnya menyapu ke, mengepel tak usah juga musim-musim hujan ni. Kemudian gosok baju ke, serika kan, banyaklah kisahnya kalau kita nak kerja. Kalau kita tak nak kerja tu macam tu juga, banyak saja alasannya ya. Baiklah, yang nak gabung sila di 0811 7033669. Kita akan bersama di acara Sari Serumpun siang hari ini hingga pukul 1 siang nanti ya. Sila-sila saja yang nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa, sila-sila saja. Tak usah simpan pantun tu ya, lama-lama nanti dia buruk. Jadi harus dikeluarkan. Sila yang lagi kerja, semangat bekerja siang ni ya. Tak ada masa tak semangat musim-musim sekarang ni. Kita kerja yang puluh palang siang malam, semangat macam K45 pun tak cukup-cukup saja duit kita ni ya. Ada saja perlu pengeluaran besar ya. Apalagi kita yang tak dapat kerja. Mungkin apa ya, carilah yang terbaik saja. Bunyi-bunyi guruh lah, ada bunyi memang agak ngeri. Mana-mana tahu dia kulkas kat rumah tu, matikanlah stop kontak tu. Musim-musim hujan macam ni memang tak sanggup kita ya. Memang ngeri-ngeri kita. Ada mengetuk pintu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Long Mu, apa khabar? Pak, saya memang takut juga. Bukan Long Mu saja. Kenapa Long ni kalau gabung suara suka kecil? Jangan pula macam tu.
1: Terkejut.
0: Terkejut.
1: Terkejut.
0: Pura-pura je naik berembik kat laki.
1: Tak, menaik kat laki tu. Ada orang minta Allah.
0: Betul nyawa. Oh lah huzur. Nama juga kita terkejut. Bukan kita sengaja. Oh, kita terkejut ni. Tak naik terjedapur ke apa ke. Nama juga terkejut.
1: Ada
0: yang naik kat telinga ya. Baiklah lah pantun kita. Guru lah ada. Takut kita kenapa pula.
1: Tuan-tuan minta lagi
0: lah. Boleh-boleh, sila.
1: Pergi ke sungai ini, tak ngulu lah.
0: Tak ngulu pula.
1: Dia beli ubi.
0: Beli kayu.
1: Ubi kayu.
0: Oh, ya.
1: Sehingga sebentar ke setapang, dia beli minyak paruan. Nakkan ke ubi nak.
0: Nakkan ubi nampaknya.
1: Hari ni nak minta lagu Serampang Laut.
0: Oh, nak minta lagu Serampang Laut. Boleh. Nanti kita asalkan dia lah. Kalah betul lah ke Sungai Ulu beli ubi kayu. Habis tu ubi kayu nak apa, nak diparut? Nak minta lagu
1: Serampang.
0: Oh ya, betul lah. Lagu Serampang Laut. Itulah, tak ada kurang lagi. Memanglah betul, sempurna.
1: Kalau kurang, beri ke Long Kis.
0: Ya.
1: Yang ambil, ya.
0: Dia kenalah lebih tadi kan?
1: Yalah lebih.
0: Baik.
1: Salam untuk Long Kis.
0: Salam untuk Long Kis. Terus?
1: Lagu tak ada. Saya hendak lagu.
0: Ya, lagu Serampang Laut tadi ya. Baik.
1: Malam dengan Dandi, dengan Mak Dandi. Ingat-ingat dia ke petai ya, Jalima.
0: Pak oi, ni musim-musim petai ya, di mana-mana petai.
1: Anda ni lindu terkata-kata, kita kerja oleh petai. Thank you.
0: Ya juga. Baiklah. Tu saja kalau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Memang ngeri ya, ai pakcik makcik. Bila masalah kita ni dipanggil maut. laut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, level makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Pokoknya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
2: Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuk, apa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood. Makanan laut artinya, bukan seafood. Ini sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan tapi seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 persaudara Riranai. Selamat siang pendengar. Senang sekali siang ini kita kembali bersama di Perdangdut ya. Walaupun waktunya sangat singkat. Tadi mohon maaf sebelumnya, siaran kami sempat terhenti beberapa saat karena kondisi cuaca tidak memungkinkan pendengar ya. Seperti biasa, hingga ke pukul 15 nanti yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Selamat siang Perdangdut.
1: Selamat siang kembali, dangdut adalah kita.
0: Bang Zai, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Di mana nih Bang Zai? Di rumah?
1: Apa?
0: Lagi di mana posisi? Di rumah ke sekarang?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Tak bisa nak kemana-mana ya?
1: Iya.
0: Nah, silakan Bang Zai nak dengar lagu apa siang nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Oke.
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Ah, jangan lupa senyum ya. Senyum
0: benar.
1: Iya,
0: betul.
1: Nah, operatornya siapa Bang Adi?
0: Air operatornya ada Bung Elvis yang ini.
1: Apa?
0: Elvis, Bung Elvis.
1: Bung Elvis, yang ganteng itu ya.
0: Yang ganteng itu.
1: Ya, harus senyum ya, Bang Elvis, senyum, senyum beneran ya,
0: betul.
1: Senyum beneran. Ah, ada tuh sama Sarinah dari Batam yang cantik itu. Senyum Sarinah, kalau udah kenal sama Bang Zain harus senyum ya, senyum beneran ya. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tuh. Jangan lupa, bangun tidur ya Kak Berlian ya. Harus senyum ya, dengar suara Bang Zaini ya. Ada tuh yang dengar dia semuanya lah, aku orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paling cantik itu.
0: Dadah juga Bang Zai. Permisi juga ya. Sehat-sehat terus buat Bang Zai. Halo selamat siang Perdangdut.
2: Siang kembali, dangdut adalah kita.
0: Ada Mario. Gimana Mario siang ini? Masih hujan di Batu Hitam?
2: Udah reda.
0: Udah reda. Tapi rumah tak banjir ya?
2: Tak banjir, air lebay banjir.
0: Kalau situ kayaknya memang langganan, tergenang kan?
2: Air lebay, jalan selatan.
0: Wah, betul.
2: Air kubang.
0: Tak bisa deras sikit hujan, langsung tergenang.
2: Apa tuh? Sebadahulu.
0: Oh iya, sebadahulu juga. Ya semoga ya aman-aman saja lah. Semoga hujan tadi aman-aman saja.
2: Banjir.
0: Apa lagu siang nih Mario?
2: Suara Kesetiaan dari Imam Esriqin.
0: Suara Kesetiaan. Oke.
2: Suara Kesetiaan.
0: Siap.
2: Belum ada yang aku.
0: Ah, Bang Zai tadi. Pertama kali.
2: Salam buat Bang Zai. Sarinah. Sayani, Nuri. Pak Idris. Pak Zainuddin, Pak Kasih, Mbak Midun, sibuk dia. Panitia.
0: Panitia ya, oke.
2: Panitia no, desa Kelanga.
0: Oh iya, iya lagi ada
2: bola kan? Sana.
0: Bola sama poli
2: ada,
0: juga.
2: Ada Sati, Pak Belian, ada Fauziah, ada Zubaidah, ada Mbak Rusnah, ada Pak Kasim, Pak Nurdin, ada Pak Daud. Buat Mahdi sama Bung Elvis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu nih berdengar. Selamat siang Perdangdut.
3: Halo, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Asri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik. Tadi siarannya sempat terhenti nih Pak Asri. Kalau di sini lagi ada petir juga, guruh juga.
3: Oh iya.
0: Iya. Silakan Pak Asri, mau request lagu apa siang ini?
3: Asep Irama, Kembalikanlah Dia.
0: Kembalikanlah Dia. Oke.
3: Okay. Ya, saya kirim salam ada Bang Zai, Mbak Nani, Mbak Kembang, ada Loki, Budi Maidar, ada Piringnya di Bogor, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Marino di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Karinya Kiki, Terminal Kari, buat semua semuanya tanpa kecilan.
0: Oke.
3: Terima kasih. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodangdut Imam S. Arifin, Surat Kesetiaan, lagu permintaan Mario di Batu Hitam. Oke, silakan ditunggu nih buat yang ingin gabung ya, bisa langsung di 0811 7033669. Nah, memang BMKG memperkirakan ya kondisi beberapa hari ke depan pendengar terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, pendengar ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra BTL, udah lama tak dengar suara Bang Putra BTL nih. Apa kabar? Siang ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tak sejuk siang nih Bang Putra?
1: Sejuk.
0: Sejuk-sejuk nih, sedap ngopi Bang Putra. Dah ngopi belum?
1: Iya. Yeah. Bang Adil ngopi belum?
0: Dah ngopi terus dari pagi tadi. Apa lagu siang ini?
1: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai. Oke.
1: Dari Pak Haji Romak
0: Rama. Salam-salam buat siapa aja nih Bang Putra?
1: Salam-salam buat Bang Mong. Di Tanjung. Bang Beki. Tetangga.
0: Tetangga. Oh, Beki tetangga.
1: Iya.
0: Oh, ada gabung kemarin tuh.
1: Buat Bang Adi dan penyiarnya.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang paling ganteng itu.
0: Jangan lupa.
1: Buat Bang Kak Berlian di Tanjung Pinang. Buat Mario. Buat Dandi. Buat Bang Asri tadi.
0: Yeah.
1: Bang Andi Gustira, Bang Gustira, Bang Andi di Batam.
0: Di Batam juga.
1: Ya udah, itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Bunguran Timur Laut di Tanjung ya. Sehat-sehat terus Bang Putra. Semangat walaupun cuaca masih gerimis-gerimis ya, dingin siang jelang sore ini pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mata Gumpinang.
0: Oh, Kak Belian, betul?
2: Iya.
0: Wah, agak lain. Ah, kan baru bangun tidur. Betul prediksi Bang Zai tadi ya.
2: Orang masuk.
0: Udah.
2: Habis ditunggu dari tadi tak ada bunyi-bunyi.
0: Oh iya, tadi ada guruh, ada petir. Jadi siaran kita off dulu. Hujan dari siang tadi di Ranai nih Kak Belian. Baru reda sekarang nih.
2: Di sini mendung-mendung manja.
0: Oh, sana mendung, tak hujan ya. Apa lagu siang nih Kak Belian?
2: Lagu dari Kak Belian Malik, Kelangkang Cinta.
0: Apa judul?
2: Kalangkang Cinta.
0: Kalangkang Cinta. Oke.
2: Okay. Salamnya fotokopi yang udah pada masuk aja lah tadi Bang Adi.
0: Iya Kak Belian.
2: Mau bangun tidur nih tak dengar satu aja yang udah masuk kan.
0: Belum.
2: Iyalah buat penyebut pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi. Sama petugas sobat siang. Ada lagunya Bang Adi?
0: Ada, tenang aja.
2: Ayolah, buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Belian di Tanjung Pinang, terima kasih sudah bergabung. Masih bisa nanti satu penelpon mendengarnya, tapi kita ke lagu dulu ya. Nanti ada Sebujur Bangkai dari Bang Aji, dan ini dia, kembalikanlah dia, Asep Irama.

0: Di Prodang Dudi sesi terakhir, silakan ingin gabung masih bisa untuk satu penelpon pendengar di 0811 7033669. Ada sebujur bangkai dari Roma Irama, lagu permintaan dari Bang Putra BTL tadi ya di Tanjung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Zubaidah dari Naidara.
0: Ibu Zubaidah, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih hujan ke di Ranai Darat?
1: Hujan, tapi udah teduh nih.
0: Oh, udah teduh. Nah, lagu apa nih, Bu Zubaidah?
1: Firdan dah main belum, Bang?
0: Belum. Apa judul?
1: Firdan, tapi terserah Bang judulnya.
0: Oke, terserah ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih?
1: Kirim salam seluruh pendengar aja, Bang. Buat Bang dan operatornya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zubaidah sudah gabung di siang ini di Pro Dangdut dan menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini ya. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung pendengar, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Dan ini ada dua lagu terakhir di Pro Dangdut siang ini. Ada siapa tadi ya yang nyanyi? Oh, ini dia, Kalangkang Cinta dari Camelia Malik. Dan buat Ibu Zubaidah saya pilihkan yang judulnya apa ya? Wah, oh ini aja nih yang dirilis tahun ini nih 2021 ya. Judulnya Salmiati, Ibu Zubaidah ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya. Jumpa lagi kita di lain kesempatan pendengar. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ikutan gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saya Yuli Samza kembali menemani Anda untuk edisi hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dalam Ranai Sore. Dan pendengar, tentunya di Ranai Sore ini beragam program acara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nantinya di sore hari ini juga kita akan simak nanti ada siaran berjaringan Beranda Asta Cita ya di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami jelang nantinya kita ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan simak untuk Anda beberapa jeda berikut ini.

0: Prada. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Branda Astacita.
1: Branda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar, kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
3: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
2: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu ya, benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
3: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
2: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
3: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus kepercayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
2: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
3: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
2: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
3: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
2: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
3: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
2: Iya
3: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
4: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
3: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
4: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
3: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Oke. Itu sebenarnya.
4: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
3: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
4: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita, sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30
3: sudah
4: tahun.
3: Lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersukacita kiranya ya.
3: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan.

0: D. Toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi baru terjadi.

0: yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita
0: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
1: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan ini saya mau punya update dulu ya dari DKI Jakarta, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ini memasang penyeberangan jalan atau Pelican Crossing sementara selama pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang sebelumnya rusak berat. Diinformasikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan kalau penyediaan Pelican Crossing ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan akses pejalan kaki dengan pemasangan paving block pada area median jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin tiap hari menggunakan si JPO Tendean ini, sementara diganti dulu sama Pelican Crossing ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara. Mungkin untuk kendaraan yang selama ini bisa langsung gas aja, sekarang sudah ada lampu merahnya ya. Karena sudah
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti tetapi siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta, siaran berjaringan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung pula bersama RRI Pekanbaru. Kali ini kita akan ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Rabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi inhil kami, komoditas kami, kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT,

Pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ya saudara, untuk berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
2: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 12 B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
1: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
3: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya dan fakta-fakta persidangan diabaikan. Maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan. Amin. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
1: Sementara itu sidang terhadap dua terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut selengkapnya, Bobby Febrianda dari Padang melaporkan.
4: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solok. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solok terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
5: Aswacita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solok. Apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
4: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti menyebutkan, pada tahun ajaran 2026-2027 ini, yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya, sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solok.
6: Kabupaten Solok juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solo. Ada siswa yang kami titipkan sementara di Darmasraya.
4: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solo tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solo yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pengusaha diminta taat pajak. Pengamat ekonomi regional Riau targetkan dan juga tegaskan pentingnya perluasan basis dibanding kenaikan tarif. Dari Pekanbaru, informasi ini kami hadirkan dalam laporan Alwi Suryamaca.
7: Anggota DPRD Provinsi Riau Andi Dharma Taufik menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
8: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami, kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT, ini semakin rusak Pak. Ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
7: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
9: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
7: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alwi Suryatmaca melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ranai Saudara dalam laporan reporter Rius Fianti yang melaporkan terkait dengan DP3AP2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sekolah ramah anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
11: Dari provinsi itu semua di SK-kan itu sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan, karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya udah sekolah awal tahun kita baru bisa 3, SMA 1, SMA 2, sama MAN 1. Nanti kita akan genjot lagi untuk yang lainnya.
10: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Ia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit MTBS.
12: Mulai dari anak-anak untuk membangun generasi ke depan akan lebih baik. Jadi sampai jadi terpisah dari pelayanan dewasa dan sebagainya. Di samping itu juga untuk memberi kenyamanan dalam pengobatan anak-anak itu biasanya ada ruang bermain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang pengobatan.
10: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak. Bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, saudara, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut persoalan belajar, tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan, perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kita simak informasi ini selengkapnya, laporan dari Padang bersama Iwan Setiawan.
14: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
15: Dalam dialog bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitria BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
14: Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
15: Lebih lanjut, Fitri menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, Fadila selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Anak yang sering mendapat ejekan atau perlakuan kurang menyenangkan di rumah berpotensi membawa pengalaman tersebut ke lingkungan sekolah. Dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi korban di rumah justru dapat berubah menjadi pelaku ketika berada di sekolah.
16: Ketika di rumah mungkin si anak ini gak bisa melakukan perlawanan, itu akhirnya di sekolah disalurkan. Nah, hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah. Makanya di sekolah, kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah ini, lebih dari 6 jam.
15: Karena itu pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang dialami, sementara guru perlu memberikan respon serius terhadap laporan perundungan. Pembentukan akhlak, karakter, penghargaan terhadap sesama, dan pengawasan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar candaan tidak berkembang menjadi bullying. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, cegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Puskesmas Tanjung Buntung rutin gelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu dari Batam.
17: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi imunisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
18: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA-SMA kita kasih edukasi. Ke SMP, karena kan anak-anak itu gampang, mudah terpengaruh gitu loh, Pak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
17: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam, Norma, mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
19: Usia produktif, ya usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk, dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata, akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
17: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Penetapan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri tersebut sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya. Sehingga momentum Hari Jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Berikut kita simak informasi selengkapnya, laporan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
20: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan Hari Jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Sinar.
21: Jadikan Hari Jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Farzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari Hari Jadi Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya, dia juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu.
20: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis, Buya Amrizal, memaknai Hari Jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat, kemajuan, dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan Hari Jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
22: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur lah kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini. Apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026. 26 tahun banyak perubahan-perubahan.
20: Penetapan Hari Jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Sendera, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri Semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kita simak berita ini selengkapnya, laporan bersama Afrizal dari Ranai.
1: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
2: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
1: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berencana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
2: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
1: Sementara itu terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Nah, pada Juli, kasus tersebut kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obatan tetap ada. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan, lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
23: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, April, Mei, Juni. Jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin gitu.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendro mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan diharapkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
4: Kami di RSUD Bengkalis juga menyikapi kondisi tersebut, telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal dengan memastikan ketersediaan obat, cairan infus, stok darah, serta kesiapan ruang inap dan tenaga kesehatan. Selain itu juga kami berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan serta unit transfusi darah.
3: Selain meningkatnya kesiapan pelayanan, RSUD Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran DBD dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, wisata menanam mangrove ini berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dari Tanjung Pinang, informasi ini kita simak dalam laporan Vidyawati.
5: Dalam menjaga kelestarian mangrove, Bepeda Sejang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program planting tourism wisata menanam mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Bepeda Sejang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah meluncing program planting tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan, untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
6: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini. Selain Bali itu Kepri, karena mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi planting tourism itu sendiri.
5: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
8: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
5: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kita simak dari Bukit Tinggi. Ya, organisasi Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan berkomitmen atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya foto jurnalistik, khususnya pada saat momen terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Berikut selengkapnya, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
24: Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan komitmennya atas kontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah PFI Sumatera Barat, Hendra Syamhari, ketika menjadi narasumber pameran foto yang bertajuk

0: katakan. Pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian ini, kami berharap dengan adanya pameran ini mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi, bahwasannya besok lusa mereka akan melihat, oh Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita ingin saat sekarang masih aman, bagaimana caranya, solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita.
1: Hal senada juga diungkapkan Ketua PFI Padang Muhammad Arif Pribadi. Ia menyebut pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto, di mana foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat meliput bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua PFI Padang juga menuturkan, setelah menggelar pameran foto di Kabupaten Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh pada 2 Agustus 2026, dan terakhir menuju Medan, Sumatera Utara melalui jalur darat.
2: Karena rencananya akan diselenggarakan sampai 31 Juli karena Aceh akan dilaksanakan pada tanggal 2, persingkat satu hari baru. Karena barang foto ini akan di melalui jalan darat.
1: Sebagaimana diketahui, pameran foto yang bertemakan Prahara Pulau Emas mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 hari ini. Pameran foto ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini ya. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang merupakan berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Mudah-mudahan di sore hari ini semuanya kita sehat ya. Kemudian juga kita dapat menikmati suasana sore hari ini. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini hujan sudah reda ya. Di luar sana langit juga sudah mulai cerah. Ya, mudah-mudahan kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan di sore hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat pula. Salam bahagia untuk kita semuanya, dan tetap di program 1 kita bersama di Ranai Sore.
1: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.

0: Baik, berikan dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai ya, senyumin aja. Tadi sudah kita nikmati lagunya. Jadi pendengar, ini juga ada informasi penting untuk Anda di sore hari ini. Sedangkan Anda menjalani pola hidup sehat, gaya hidup sehat setiap harinya. Jadi pendengar, ternyata ketika sebenarnya ini hal sederhana, kemudian juga hal yang mungkin tanpa terasa kita lakukan, ternyata ketika kita tidak mengindahkan gaya hidup tidak sehat ini, lambat laun ini ada dampaknya ya. Memang dampaknya ini tidak terasa cepat, tapi ini akan terasa di belakangan. Nah, pendengar, gaya hidup tidak sehat ini memicu berbagai masalah kesehatan ya, yang kita kenal sebagai penyakit akibat gaya hidup dan kebiasaan seperti kurang bergerak, pola makan yang tidak menentu, tidak sehat ya, kemudian juga kurang berolahraga. Ini menjadi faktor utama meningkatnya resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Nah, jika kita biarkan saja ya kebiasaan yang tidak sehat ini dapat menurunkan kualitas hidup, bahkan mengancam keselamatan. Oleh karena itu pendengar, kita perlu tahu ya apa saja dampak buruk dari gaya hidup tidak sehat ini. Pertama tadi seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan bisa mengidap penyakit jantung jika kita membiasakan gaya hidup tidak sehat ini ya. Hal ini bukan terjadi satu atau dua hari, tetapi bertahun-tahun ya dampaknya yang akan kita rasakan. Gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan resiko penyakit jantung seperti jantung koroner, gagal jantung, hingga gangguan katup jantung ya. Tentunya kondisi ini dapat membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian juga pendengar, dampak dari gaya hidup tidak sehat ini obesitas. Nah, pola makan tidak sehat, kurang bergerak, stres berlebih, ini dapat menyebabkan obesitas ya. Dan kondisi ini meningkatkan resiko diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga gangguan pernapasan. Selain itu juga pendengar, ketika kita tidak membiasakan gaya hidup sehat, kita dampaknya akan dirasakan yaitu diabetes tipe 2 ya. Nah, ini kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula, minim aktivitas fisik, dan ini dapat memicu diabetes tipe 2, yaitu kondisi saat tubuh tidak mampu lagi mengelola kadar gula darah dengan baik. Dan hipertensi ya. Nah, ini sering terjadi. Tekanan darah tinggi ini seringkali dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat. Jadi jangan dibiarkan ya, hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Nah, pendengar, itu tadi beberapa dampak ya yang bisa kita alami ketika kita cuek ya dengan gaya hidup sehat ini. Dan untuk Anda pendengar, untuk menjalani pola hidup ataupun gaya hidup yang sehat ini mungkin akan terasa susah ketika kita tidak membiasakannya ya. Tetapi kita akan terbiasa ketika setiap hari kita melakukannya. Baik, untuk Anda pendengar, selanjutnya tetaplah di program Satu. Masih kami temani dengan hiburan sore dan juga dengan informasi-informasi terkini lainnya ya. Tentunya kita bersama di Ranai Sore.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ranai sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Ranai sore ini, lagu-lagu Islami akan kami hadirkan untuk Anda jelang nantinya kita ikuti ataupun kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu salat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, kita nikmati lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah An-Nur ayat 1 yang dibacakan oleh Haji Mizan SPDI. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja petang ini dengan judul Golongan Orang Beriman Ketika Berada di Dalam di Alam Akhirat, yang akan disampaikan oleh penceramah Dr. Randes Haji Said Ridwan. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kita simak Gema Wahyu Ilahi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Shadaqallahu alazim. Saudara-saudara pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman. Dengan iman inilah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan iman inilah yang akan membuat kita menjadi kekuatan yang luar biasa, mendorong kita untuk bekerja keras, mendorong kita untuk punya keyakinan bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, tapi kehidupan yang terpenting itu adalah kehidupan di akhirat. Dunianya yang sementara, akhirat itu selama-lamanya. Dunianya hanya sandiwara, sedangkan akhirat adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Dunia kita letakkan sebagai keperluan hidup, bukan maksud tujuan hidup. Saudara-saudara pendengar RI yang berbahagia, saya ingin sampaikan di dalam kesempatan ini, ada tiga golongan orang beriman ketika menghadap kematian. Ketika mereka sudah berada di alam akhirat, diawali dengan pintu gerbang alam barzah, yaitu alam kubur. Ketiga golongan ini, semuanya mereka memiliki iman, tetapi kadar imannya berbeda. Akibatnya pun juga berbeda. Hadirin pendengar yang berbahagia, golongan pertama adalah golongan orang yang muslim. Golongan muslim ini, ciri-ciri kehidupan mereka di dunia, mereka juga memiliki iman, karena setiap yang lahir sudah Allah titipkan iman. Tapi iman mereka standar, tidak pernah ada usaha untuk meningkatkan iman. Sehingga iman mereka ini status, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Akibatnya tidak ada pengamalan agama, peningkatan pengamalan agama. Bahkan mereka jauh dari agama. Nah, apa yang terjadi? Seseorang yang jauh dari agama, maka dia akan penuh dengan masalah. Karena manusia ini tempat bermasalah. Punya istri bermasalah, tidak punya istri bermasalah. Dikasih kekayaan punya masalah, miskin apalagi. Dikasih sakit bermasalah, sehat juga bermasalah. Semua kita punya masalah, maka Allah turunkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi orang yang jauh dari agama, orang yang jauh dari ibadah, pasti dia akan banyak masalah. Dan dia akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat. Orang yang seperti ini, kelompok pertama ini, mereka akan dekat dengan maksiat. Mereka akan gemar berbuat maksiat. Sehingga nanti kematiannya diawali dengan sakaratul maut, dengan berat. Mereka akan menghadapi sakaratul maut, akan merasakan betapa beratnya melepaskan ruh dari jasadnya. Mereka akan merasakan seperti kambing di kulit hidup-hidup. Mereka akan merasakan haus yang begitu luar biasa. Mereka akan merasakan lapar yang begitu luar biasa. Dan mereka mati dalam kehinaan. Begitu dimasukkan ke alam kubur, di liang lahat, mereka akan dihimpit oleh bumi sehingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian disiksa oleh para malaikat, termasuk malaikat Munkar dan Nakir, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, karena tidak ada amalan yang dibawa. Bahkan selama dalam kehidupan di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, entah berapa puluh tahun, entah berapa ratus tahun, penuh dengan penyiksaan-penyiksaan dari apa yang mereka lakukan ketika masih hidup, hanya 40, 50, 60 tahun di dunia ini.
inilah orang yang gagal. Akhirnya ketika dibangkitkan mereka di alam akhirat, di padang mahsyar, mereka juga sulit sekali dalam keadaan susah, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan yang penuh penderitaan, sehingga mereka juga nanti dihisab dengan terbuka semua aibnya, semua hal-hal yang disembunyikan terbuka untuk umum, semua melihat apa yang telah kita sembunyikan selama kita hidup. Kemudian mereka akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, menanda rapot mereka merah. Mereka teruskan perjalanan menuju Siratal Mustaqim. Dengan susah payah meniti Siratal Mustaqim, akhirnya terjatuh di dalam kawah neraka yang di bawahnya. Maka jadilah mereka penghuni neraka, walaupun hanya transit saja. Tetapi betapa beratnya di neraka itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saudara-saudara pendengar dari yang berbahagia, namun ketika mereka mati, mereka masih membawa iman walaupun besar debu. Allah masih pandang mereka. Allah masih memberikan fasilitas kepada mereka pada satu saat mereka diangkat ke surga, karena mereka masih membawa iman. Tapi apa kita sanggup transit di neraka dengan siksaan yang begitu berat yang digambarkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW? Kelompok yang kedua adalah kelompok mukmin. Kelompok mukmin ini lebih baik. Mereka punya iman dari standar, tapi ada peningkatan imannya. Ada usaha untuk meningkatkan iman sehingga amal mereka juga meningkat. Yang tadinya hanya sholat di rumah mungkin nunda-nunda waktu, sekarang dia sholat berjamaah, waktunya sudah dia ditinggal lagi. Kemudian ditingkatkan lagi imannya, meningkat lagi amalnya, meningkat lagi imannya, meningkat lagi amalnya, sehingga dia mampu bersholat berjamaah 5 waktu tidak tertinggal, bahkan berzikir, banyak baca Quran, dan malam mereka tahajud, kemudian dan sebagainya, mengerjakan sholat-sholat sunat, mengerjakan puasa-puasa sunat, dan juga hablum minannasnya bagus, silaturahminya, bicaranya, dan semuanya bisa menjadikan orang lain tertarik dan sebagainya. Ini kelompok mukmin, kelompok yang lebih baik. Dan mereka ini ketika dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka mati dengan tersenyum. Begitu juga sesampai di alam kubur, di alam barzah, mereka juga kuburnya luas. Kuburnya dibuka, alam kuburnya seluas mata memandang. Bahkan bau-bau udara-udara surga masuk ke alam kuburnya. Orang seperti ini, walaupun sudah beratus tahun di dalam kubur, tapi ketika dibangkitkan di alam akhirat, mereka merasakan seperti sholat subuh 2 rakaat saja. Begitu singkatnya waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Mereka tidak mengalami kesulitan seperti kelompok yang pertama tadi. Kemudian mereka terus dihisab sampai waktu yaumul hisab. Mereka dihisab tertutup oleh Allah SWT, sehingga ada kesalahan-kesalahan dikit Allah maafkan. Kemudian mereka diberikan amal, catatan amal dari sebelah kanan, menandakan rapor mereka hijau. Mereka akan mudah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka terus meniti Siratal Mustaqim dan tidak mengalami kesulitan, berarti sehingga mereka menuju lewat Siratal Mustaqim, dan akhirnya pada satu saat mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok muhsin. Inilah kelompok para sahabat, kelompok para nabi, kelompok waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok inilah yang kita inginkan. Kelompok ini yang disebut dengan mati tanpa dihisab, masuk surga tanpa dihisab. Ciri-ciri mereka, mereka juga punya dasar yang sama, lahir dengan iman yang sama, setetes iman yang Allah titipkan dalam hati mereka, tapi mereka kuat untuk meningkatkan imannya. Sepanjang hidupnya mereka berusaha untuk meningkatkan iman, sehingga amal-amal mereka luar biasa. Bahkan bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunat-sunat, bahkan seluruh sunat Rasulullah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjaga, jangankan makanan yang haram, makan yang makruh saja mereka tidak masukkan dalam perut mereka. Mereka tidak pernah melakukan maksiat, apalagi maksiat besar. Maksiat kecil saja mereka tidak lakukan. Dan orang seperti inilah, ketika dia akan mati, dia mati dengan husnul khotimah, mati dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Orang seperti ini ketika dimasukkan ke alam kubur, mereka akan kuburnya lapang, luas. Selama di alam kubur, mereka tidak ada penyiksaan sama sekali. Mereka sudah diberikan fasilitas-fasilitas surga, tidak seperti yang lain-lain, sehingga mereka di alam kubur seperti Masya Allah, seperti sudah di dalam surga, padahal itu bayang-bayang dari surga.
tapi mereka mendapatkan fasilitas yang lengkap. Begitu mereka dibangkitkan dari alam kubur menuju ke alam akhirat di padang mahsyar, mereka sudah dipakaikan dengan pakaian khusus. Mereka diberikan kendaraan khusus dengan kuda. Merekalah yang pertama sekali sampai di Siratul Mustaqim, sementara ada kelompok-kelompok yang lain masih di belakang jauh, jauh sekali. Sehingga Rasulullah dari seberang Siratul Mustaqim melihat, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah kelompok ini? Siapakah mereka?" "Inilah mereka yang meneruskan perjuanganmu. Inilah mereka yang dekat denganmu. Inilah yang mereka yang mati syahid dalam perjuangan, di dalam menegakkan agama, di dalam melanjutkan agama, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat mungkar. Mereka tidak hubud dunia. Mereka dunia hanya diletakkan sebagai keperluan hidup, bukan maksud dan tujuan hidup mereka. Seperti sahabat, seperti lo, seperti itulah sifat sahabat. Walaupun sahabat menjadi orang kaya, walaupun sahabat menjadi orang pegawai pemerintahan, bahkan pemimpin negara sekalipun, mereka tidak terkesan dengan jabatan dan pangkat serta hartanya. Mereka lebih penting utamakan akhiratnya. Bagaimana mereka sukses dalam kehidupan akhirat, meskipun di dunia mereka diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan, tetapi tidak terkesan bagi mereka. Karena prinsip mereka, dunia hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Tetapi mereka, perjuangan mereka bagaimana mendapat kehidupan yang selama-lama di akhirat dengan surganya Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sahabat sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak sahabat dan kita bisa ikut bersama-sama sahabat, kelompok sahabat masuk surga tanpa dihisab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Dan kembali kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat nanti. Masih kita nikmati satu lagu yang bernuansa islami.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Ranai dan daerah yang sewaktu.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Anda, apa kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Anda pendengar, masih bersama saya Yulis Hamzah untuk malam hari ini. Dan tentunya kami sapa untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkumpul bersama keluarga ya, menikmati suasana malamnya, mudah-mudahan berbahagia selalu. Baik, untuk Anda pendengar di Ranai sore untuk Anda, di kesempatan ini masih akan kami bagikan berbagai informasi dan juga rangkaian hiburan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai

sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, sebuah lagu dengan judul Ku Tak Bisa ya. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan informasi kali ini tentang perkiraan cuaca ya. Jadi pendengar, untuk hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Natuna memperkirakan cuaca di wilayah Natuna masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan tentunya pendengar, informasi ini disampaikan oleh Forecaster BMKG Natuna Sumihar Siahaan. Dan secara umum kondisi atmosfer di wilayah Natuna masih dipengaruhi kelembaban udara yang cukup tinggi. Nah, selain itu keberadaan belokan angin turut mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna. Dan untuk malam hingga dini hari, untuk malam ini ya hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk memantau terus perkembangan cuaca karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan BMKG juga mencatat suhu udara di Natuna berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara pun berada pada kisaran 65 hingga 95% dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau berada pada kategori rendah. Dan juga pendengar, BMKG mengingatkan agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim ya, karena pertumbuhan awan kumulonimbus dapat memicu hujan lebat yang disertai petir, angin kencang, hingga peningkatan gelombang laut secara tiba-tiba. Nah, pendengar, itu tadi informasi perkiraan cuaca untuk Anda untuk malam ini hingga dini hari nanti ya. Dan saat ini sudah pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, kami pilihkan sebuah lagu dari Stinky ya. Lagu ini lewat judulnya Mungkinkah?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, selamat menyimak warta berita yang akan hadir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom.
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
4: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
5: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
3: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
7: Tidak ada ya.
3: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan
16: dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih, kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
16: tentang itu penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak esensi buku dengan judul Broken String.
1: Esensi buku dengan judul Broken Strings, karya Aurelia, mengisahkan tentang seorang tokoh utama yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang sangat menyakitkan. Luka dari kehilangan dan hubungan yang gagal membuatnya menutup diri dan sulit mempercayai orang lain. Di balik sikapnya yang terlihat kuat, ia sebenarnya rapuh dan merasa sendirian. Ia menjalani hari-hari yang bisa membuka kembali luka lama. Namun hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan masuk ke dalam dunianya. Kehadiran mereka memunculkan harapan sekaligus ketakutan karena membuka hati berarti beresiko terluka lagi. Konflik memuncak saat ia harus menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Dalam proses tersebut, ia belajar tentang arti menerima, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, tokoh utama menyadari bahwa meskipun hidup pernah mematahkan, ia tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang baru. Broken Strings menggambarkan perjalanan emosional tentang luka batin, kehilangan, dan proses penyembuhan diri. Cerita ini berfokus pada karakter yang mengalami patah baik dalam hubungan, keluarga maupun dirinya sendiri yang diibaratkan seperti senar yang putus. Novel ini menyoroti bahwa tidak semua luka tampak secara fisik. Banyak konflik berasal dari trauma masa lalu, kehilangan dan rasa tidak cukup. Tokoh utama sering merasa sendiri meskipun berada di antara orang-orang. Ini menggambarkan kondisi emosional yang sering dialami banyak orang. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya rapuh. Salah satu inti cerita adalah belajar memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Penyembuhan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Meski penuh kesedihan, cerita ini tetap membawa pesan bahwa setiap senar yang putus masih bisa diperbaiki dan hidup bisa kembali memiliki makna. Pesan moral dari novel ini, tidak apa-apa untuk merasa hancur, karena itu bagian dari menjadi manusia. Setiap orang punya luka, tetapi juga punya kesempatan untuk sembuh. Kekuatan terbesar sering muncul dari titik terlemah seseorang. Kesimpulan dari novel ini, Broken Strings bukan sekedar cerita sedih, tetapi refleksi tentang ketahanan hati manusia. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa meskipun hidup bisa terasa patah, selalu ada kemungkinan untuk menyusun kembali bagian-bagian yang hilang dan menemukan versi diri yang lebih kuat.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Baik, berkari manapun Anda berada, lagu dari Firman Siagian ya, lewat lagunya Seperti Dia. Dan lagu ini juga mengakhiri tugas saya malam ini. Dan untuk Renai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari. Selanjutnya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio malam ini dengan judul Kita Enggak Sendirian.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Bung Zanu Indraya malam ini. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat semuanya. Ya, ada yang kurang sehat, semoga lekas pulih kesehatannya ya, karena beberapa hari ini sering hujan, mungkin ada yang batuk pilek atau meriang ya. Ya, semoga sehat dan bugar selalu untuk Anda, bisa beraktivitas kembali dengan lancar. Baik pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih dalu menika teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi, nggih. Pripun kabar niki? Mugi-mugi sami sehat sedaya, mboten nonton sing kirang setunggal menapa. Mbok menawi dalu menika tesih leyeh-leyeh, nggih. Badhe mirengaken gendeng-gendeng Jawi sinambi leyeh-leyeh, monggo mawon. Nomoripun tesih ajak teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Nggih dalu menika alhamdulillah niki suasana cuacanipun nggih cerah, rembulane masyaallah bunder seser, terang benderang nggih. Dados kagem dalu menika sing gadah kegiatan nggih mendukung cuacanipun nggih. Dalu menika wonten tembang pembikak rembulan niki sake Ardia Diwang Probowati, mbok menawi wonten sing teng jobo niki nggih sinambi nyawang rembulanipun. Niki tembangi pas nggih. Nak ngoten teng tembang pembuka riyen para miyarsa, monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih, niku wau tembang pembika wonten tembang rembulan nggih. Monggo para miyarsa kagem panjenengan sing badhe bergabung niki ditenggo teng 08133366 nggih. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Sugeng dalu nggih. Pripun kabaripun Pak Supri?
1: Alhamdulillah sehat-sehat
0: wae. Sehat mawon.
1: Mungkin ini Mbak Rita.
0: Nggih. Alhamdulillah. Amin, sehat niki. Monggo badhe nyun tembang napa?
1: Tak njaluk tembang anu aja padha nelongso nek plus-plus nggih.
0: Plus-plus nggih,
1: salam nelongso. Dan bagi aku tak 77 ke aku Mas Joko STCC, anu Mas Chandra SP telu, Pak Sunu ting nang pering we Mister KB warga pering KB. Rio Ryan ya Ryan.
0: Mas Ryan.
1: Mario. Pak ganteng itu.
0: Pak Zai.
1: Kali. Oke. Karo anu operator nggih.
0: Nggih.
1: Pun.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku wau wonten Pak Supri nggih sing sampun bergabung teng wingkingipun wonten malih. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, siapa nih Mbak Rita ya?
0: Nggih. Kula Pak Zai. Gimana sehat Pak Zai?
2: Syukur alhamdulillah baik sehat.
0: Baik.
2: Barita apa kabar?
0: Baik, ini alhamdulillah
2: ya,
0: Pak.
2: Ya samalah kita. Saya orang ngertos tuh.
0: Orang ngertos, orang ngerti.
2: Lagu minta lagu ya.
0: Lagu apa Pak Zai?
2: Lagu apa ya? Tanya sama orang Jawa ini.
0: Nggak
2: ada dia bilang lagu.
0: Lagu napa?
2: lagu itu. Lagu Bojoloro aja lah.
0: Bojoloro mawon. Salam buat siapa Pak Zai?
2: Salamnya sama Pak Ujang dari SP2 ini. Ada ini yang mau minta urut tuh. sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Matur nuwun.
2: Harus senyum ya.
0: Iya.
2: Senyum benaran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Mas Zanu ini.
2: Mas Zanu yang ganteng itu. Senyum Mas Zanu, senyum. Yeah. Sama Bang Supri dari Pring yang ganteng itu senyum. Bang Supri senyum. Supri senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Untuk siapa lagi Mas Zai?
2: Dengar dia semuanya lah. Tuh orang gabung juga ya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sangat nggih Pak Zain dalam menika nang tentang tembang riyen iki sabarin sing badhe mlebet nggih. Tembang dipun suwun kali Pak Supri wonten tembang iku plus niki aja padha nelongso.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Gimana miarsa tasih tengah acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi tembang Bojoloro niku wau dipun suwun kali Pak Zai teng Batu Gajah nggih saderenge wonten tembang aja padha nelongso kagem Pak Supri wonten sing bergabung nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sareng sinten nggih?
1: Pak Saki.
0: Oh, Pak Saki teng Jalan Sihotang pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mawon. Nggih, badhe nyuwun tembang napa?
1: Suwiningga.
0: Salamipun kagem sinten iki?
1: Damel Suherman
0: kagem
1: kula. Nggih, ngaten menawi.
0: Niku mawon. Nggih, matur nuwun ditenggo mawon tembang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, niku wau Pak Saki teng Jalan Sihotang, nggih. Pripun Dandi, Mas Dandi niki kabaripun? Mugi-mugi sehat. Monggo nak badhe bergabung dalu menika Pak Yudhistira ugi, nggih. Halo, Sugeng Dalu. Sarang Kak Mus niki nggih. Jauh nu suara Kak Mus nih.
2: Iya,
0: gimana kabarnya Kak Mus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Iris-Iris.
0: Iris-Iris ya. Ada salamnya Kak Mus?
2: Salam semua yang bergabung.
0: Heeh. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah niki swantene Kak Mus alit sanget nggih. Padahal pun full niki volumenipun boten saged malih digeser-geser rampun mentok nggih. Nggih nek tentang tembang riyen para miyarsa mengke tesih wonten wekdal nggih kagem panjenengan sing badhe bergabung. Monggo sugeng mitangetaken.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Tembang iris-iris kagem Mbak Mus mau sing sampun bergabung nggih teseteng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi para miyarsa. Monggo sing badhe bergabung nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Malam kembali. Selamat. Sama Bang Arini ya.
1: Oh iya betul sekali Mbak Rita.
0: Gimana kabarnya Bang Ar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana sekarang nih?
1: Ini masih di Binjai nih Mbak Rita.
0: Masih di Binjai ya. Mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
1: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Kita pilihkan nanti ya. Ada salam, ada salam buat teman-teman atau kerabat barangkali yang ingin disapa malam ini.
1: Mbak Rita tadi ada Pak Zai ya, terus Pak Supri di Peri, terus lagi untuk Kak Mus tadi dan semuanya lah Mbak Rita. Yang bergabung dari awal sampai akhir aja.
0: Baik.
1: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama Bung Zanu Indra.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuah wonten Bang Ar nggih. Teng Binjai saniki. Halo Sugeng Dalu.
2: Dalu.
0: Sama Mama Nani.
2: Ya, Mbak.
0: Pripun kabare? Gimana kabarnya Mama Nani? Sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih?
2: Cucak Rowo aja, Mbak.
0: Cucak Rowo. Salamnya buat siapa ini?
2: Terus salamnya untuk Zainuddin. Bang Ar tadi. Di Penaji, adik kita Seri di Pering, Bang Supri di Pering juga, sama Mbak Rita juga, sama pelatornya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para miyarsa nikwau Mama Nani sampun bergabung, tembangipun sampun disiapakan nggih. Nggih para miyarsa gandeng wektalipun sampun badhe paripurna niki mila cekap semonten riyin nggih. Acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika. Nyuwun ngapunten sing dereng diangkat teleponipun, dereng saged bergabung dalu menika insyaallah minggu ngajeng kepanggih malih nggih. Tembang-tembang terakhir niki badhe diputaraken mugi-mugi remen kalih tembangi nggih Bang Ar niki diputraken tembang mendung tanpa udan nggih. Nangoten pamit riyin teng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika Sugeng Dalu Sugeng mitangetaken.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, berjumpa kembali di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya, bersama saya Rita Retnandari. Nah, mudah-mudahan sehat dan masih semangat juga malam ini. Selamat beristirahat saja yang lagi menikmati waktu istirahatnya. Sudah pukul 21.08 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Malam ini kita bersama di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai tahun 2000-an. Tadi di awal ada lagunya dari Atik CB ya, Suka Suka, lagu yang dirilis tahun 1988. Kami nantikan pendengar yang ingin bergabung malam ini, yang kangen, yang rindu dengan lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia yang dirilis tahun 80-an sampai 2000-an ya, bisa bergabung di 0811 1703 3669. Penelpon pertama sudah ada yang masuk, kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus rupanya. Bisa dicoba kembali. Yang ingin bergabung silakan saja. Mau salam-salam juga boleh malam ini ya. Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih, di mana?
1: Masih Pak Saki.
0: Oh,
1: ini
0: Pak Saki tadi. Iya, di Jalan Siotang ya Pak Saki. Lagunya apa malam ini?
1: Batas Kota ini.
0: Di Batas Kota. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja Kak.
0: Semuanya aja.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Pak Saki, di belakangnya kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Mama Nani ini.
2: Iya, Mbak.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Sepanjang Jalan Kenangan masuk enggak, Mbak?
0: Sepanjang Jalan Kenangan, bisa ditunggu lagunya ya. Salamnya ya, buat siapa?
2: Salamnya untuk Zainuddin, untuk Pak Harun Bukarai, untuk Herman,
0: ya,
2: untuk Ibu Fatimah, Luban, Pak Pelian, Wanusu, Mariona,
0: iya.
2: Patri, untuk Mbak juga sama pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti kami siapkan ya. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung lagi, nanti kami masih tunggu ya. Silakan saja nanti yang ingin bergabung di 0811 1703 3669.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, pendengar, dua lagu sudah kami putarkan untuk pendengar yang tadi sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, sama Bung Mario nih kayaknya nih.
2: Iya.
1: Apa kabar malam ini?
2: Kabar baik,
1: baik, alhamdulillah. Ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Seperangkap Dalam Duka dari Maharani Kahar.
1: Iya, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya tadi ada Mama Nani, Mbak Saki,
1: ya.
2: Ada Tersati,
1: iya.
2: Ada Santi, ada Dinda.
1: Baik,
2: Viola, Viola, ada Mbak Sarina,
1: iya,
2: ada Ibu Jumidar. Lama Ibu Jumidar tergabung nih?
1: Iya, kemana?
2: Pulang Pinang,
1: Ibu, mungkin, oh, mungkin juga
2: Pinang,
1: ya.
2: Ada Pak Yudhishira, ya. Pak Asri, Bang Iwan, ada Pak Nurdin, ada Pak Harun, ada Pak Samsur.
1: Iya, baik.
2: Buat Marita sama Bung Zanu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di belakang Bung Mario sudah ada yang bergabung lagi. Ini kita langsung sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang jauh nampaknya nih.
3: Ye, saya.
1: Ye, apa cerita Kak Berlia ni?
3: Dah tidur dah.
1: Jadi dah bangun tidur. Oh, jam segini dah bangun tidur.
3: Tadi bareng-bareng tu.
1: Ketiduran. Biasalah, apalagi kalau capek habis bekerja seharian, ya. Kerja rumah tak habis-habis, Kak Berlia ni ya?
3: Untungnya cucu udah sekolah kan.
1: Iya. Cuaca macam mana di Tanjung Pinang hari ini?
3: Mendung-mendung manja ini. Hujan tidak, panas tidak.
1: Iya. Apa lagu malam nih, Kak Berlian?
3: Lagunya apa ya? Manca ke Indonesia nih.
1: Pop Indonesia kita malam nih.
3: Pop Indonesia. Cari Jodoh.
1: Cari
3: dari
1: Jodoh,
3: Wali.
1: Ya. Coba kita cek dulu ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Buat Mbak Rita, selamat malam bertugas, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih.
3: Buat Bang Mario, buat Bang Zai, buat siapa lagi ya? Bang, Pak Adik Yudhishira di mana sekarang deh ya?
1: Di mana tuh? Lupa juga saya. Bengkulu ke mana?
3: Di Bengkulu. Kemarin kan di Lampung kan, udah pindah. Buat Teh Dinda juga, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Kak Fatimah, buat Bang Asri, Kak Serina, Kiu-Kiu, buat Bang Jais. Buat sebagai buat Long Is
1: juga, iyalah.
3: Buat Kak Sinar, buat Kak Jubaida.
1: Iya, lagu lah ada nih.
3: Buat Mama Aikal, buat semua aja lah.
1: Semuanya, iya.
3: Mbak Rita, itu apa lagunya macam mana
1: ada,
3: tuh?
1: Ada, boleh. 2009 ya masih masuk lah.
3: Boleh ya, iyalah.
1: Iya.
3: Buat penelpon bertanggung sampai terakhir aja Mbak Rita.
1: Iya.
3: Buat Mbak Rita, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang. Selamat malam ya pendengar kita di luar Natuna yang selalu monitor acara di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam juga untuk yang sudah coba bergabung. Mohon maaf yang belum disapa, sabar dulu karena sudah keduluan yang lain ya. Setelah ini masih ada waktu ya, yang ingin bergabung masih banyak waktunya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dua lagu kita putarkan dulu, tetap di acara Ruang Rindu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu dari Wali tadi untuk Kak Berlian ya, sudah kami putarkan. Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Langsung kita sapa penelpon yang bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu.
1: Iya, berbagi rindu lewat lagu. Sama siapa ini?
2: Sama Bang Putra BTR.
1: Bang Putra, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Mau dengar lagu apa Bang Putra?
2: Tua-tua Keladi.
1: Tua-tua Keladi. Ya, ditunggu. Salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kepenyar sama Pelatarnya.
1: Iya, terima kasih.
2: Buat Bang Mong di Tanjung.
1: Udah lama tak gabung nih.
2: Yang di Tanjung Pinang.
1: Iya.
2: Yang di Tanjung Uban itu siapa?
1: Ada Kak Fatimah.
2: Buat Kak Fatimah di Tanjung Uban.
1: Iya.
2: Bang Asri. Bang Andi Gusdira. Bang Gusdira. Bang Andi di Batam.
1: Iya.
2: Buat Teteh Dinda di Bogor. Buat Bang Pitung juga.
1: Iya.
2: Buat yang paling ganteng itu, senyum.
1: Pak Zai, iya.
2: Buat Long Is. Buat Kak Mus.
1: Kak Mus
2: buat
1: juga.
2: Bang, buat Bang Becky.
1: Udah ya, ada banyak lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra, Bunguran Timur Laut ya. Apa kabar nih yang ada di Bunguran Timur Laut? Buat Bang Pitung, ada Bang Herman. Apa kabar juga buat yang ada di Air Raya, Bang Daud ya. Long Is, malam ini apakah lagi monitor? Mungkin mau ikutan gabung, silakan Long Is ya. Buat Kak Mus juga, mungkin masih monitor, mau ikutan gabung, silakan ditunggu ini ya. Dan pendengar, buat yang sedang bertugas, semangat untuk Anda hingga jam tugasnya berakhir ya. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh nampaknya nih pendengar kita, orang jauh.
3: Ini dengan si buah manggis.
1: Hitam-hitam si buah manggis, biarpun hitam manis rasanya. Teruskan Pak Jais.
3: Mantap.
1: Apa lagi selanjutnya? Teruskan. Nah, biasanya pendengar kita yang dari Bandung tuh yang suka berpantun ya. Apa kabar? Ya, ya. Baikkah malam nih?
3: Lagu apa lagi mancanegara?
1: Malam nih kita pop Indonesia.
3: Yang 80-an.
1: Iya, boleh 80-an, boleh 90-an, boleh 2000-an pun boleh. Sampai 2000-an aja.
3: Ya, ya. Yang 80-an dari Helen Kariga.
1: Apa? Dari siapa?
3: Helen Saparinga.
1: Oh, Helen. Judulnya apa?
3: Hitam Antara Putih.
1: Hitam?
3: Bergulung ombak laut biru.
1: Hitam Antara Putih ya?
3: Kau memutus cinta, itu lagunya.
1: Iya, antara hitam dan putih. Baik. Iya. Salam buat siapa
3: itu
1: nih?
3: Itu kenangan tahun 80-an loh.
1: Iya, tahun 87 ini dirilisnya Pak Jais.
3: Iya, dalamnya Mbak Yuri Sira, Kak Sajite, Bang Iwan Jite, siapa
1: iya.
3: lagi ya? Pertama Korma, jangan lupa. Kak Jendol, Kak Karina Jite, Mama Dani. Mama siapa lagi? Mama-mama lah semuanya.
1: Mama-mamanya.
3: Oke lah Mbak ya, sama tugas. Selamat malam.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Pulau Panjang. Pak Jais ya. Kalau tak salah Pulau Panjang, lupa pula tadi nama nanya lagi ya. Takut salah sebut ya. Baik pendengar, kita putarkan dulu lagunya ini dari Anggun. Lagu hitsnya Anggun ini di tahun 90.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, lagu dari Anggun dan juga Helen Sparingga ya, sudah kami putarkan. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bung Dandi masih semangat
1: ya,
0: malam
1: aman.
0: Ini.
1: Aman.
0: Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya siapa? Bentar.
0: Coba
1: saya mikir dulu,
0: ingat-ingat.
1: Salam dulu lah.
0: Ah, boleh.
1: Salam buat semuanya sajalah dimanapun berada.
0: Iya.
1: Untuk Kak Retno, untuk Kak Erika,
0: ya.
1: Untuk semuanya, untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu. Lagunya itu ya?
0: Apa tuh?
1: Lagu itu aja lah.
0: Itu apa? Apa
1: lagu itu tuh
0: apa?
1: Yang mobil balap aja.
0: Mobil balap.
1: Iya.
0: Ya, ditunggu.
1: Oke, makasih.
0: Lagunya.
1: Ditunggu nanti jam 11 malamnya ya.
0: Iya. Station.
1: Oke,
0: terus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tahun 90-an dari Naif ya, mobil balap ya, sudah disiapkan ini di belakang Bung Dandi. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berlagu rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Mama Haikal.
0: Mama Haikal, di mana? Lupa saya nih.
2: HR Subrantas.
0: Oh, di Jalan HR Subrantas. Wal ya. Apa kabar Mama Haikal?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu dari siapa malam ini?
2: Kak Rita, kalau lagunya Ratih Purwasu itu enggak?
0: Iya, judulnya apa?
2: Judulnya terserah aja lah.
0: Ratih Purwasu yang penting ya.
2: Ya,
0: kita carikan lagunya. Buat siapa salamnya malam ini?
2: Salamnya buat Kak Berlian. Iya, Ibu Fatimah di Tanjung Uban.
0: Iya, buat siapa
2: Aki
0: lagi?
2: Muri. Salam dari awal sampai akhir jalan Mbak Rita.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sudah kita siapkan ini dari Ratih Purwasihnya ya. Baik, nanti masih kami nantikan ya yang ingin bergabung ya. Dari luar Natuna tadi baru ada Kak Berlian, apa kabar Pak Tarmizi di Bangka, Bung Asri ya, buat Purnama juga, terus buat Pak Andi juga di Batam, dan pendengar lainnya yang ingin bergabung nanti di Ruang Rindu masih ada waktu. Kita putarkan dulu ya dua lagu permintaan dari Bung Dandi dan juga Mama Haikal di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini pendengar, dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, sama Bung Iwan ini.
3: Iya Mbak.
2: Masih di ranai Bung Iwan.
3: Tidak, belum pindah.
2: Belum pindah ya. Oke, mau dengar lagunya siapa malam ini?
3: Tentu lagu Bruri dan yang Yungkri.
2: Bruri, ya. Judulnya apa?
3: Hati yang terluka.
2: Hati yang terluka, Bruri ya. Salam buat siapa nih?
3: Operatornya siapa, Mbak?
2: Ada Bung Zanu malam ini.
3: Salam dari aku untuk Bung Zanu. Dan untuk Mbak Rita.
2: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Iwan sudah bersama kita malam ini. Sudah disiapkan ini lagunya ya Bung Iwan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Kak Mus. Kak Mus?
4: Ya.
2: Ah, kuat sikit Kak Mus cakap nah, tuh.
4: Kuat
2: nih. Dekat hidung. Ai, dekat hidung pula. Mau dengar lagu apa Kak Mus?
4: Ini lagu dari Pance.
2: Pance.
4: Yang
2: apa?
4: Pertama kali.
2: Yang pertama kali. Salam buat siapa Kak Mus?
4: Salam yang bergabung dari awal sampai akhir.
2: Salam
4: cerita gitu.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pendengar sudah kita sapa ini dua penelpon ya yang bergabung. Kalau gitu kita putarkan dulu, sabar dulu yang mau ikutan bergabung atau boleh kita sapa dulu nanti lagunya nyusul lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat radio.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Asri ya.
5: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Gimana kalau Bang Asri?
5: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat juga. Apa lagu malam nih?
5: Masih bisa lagu ya?
2: Bisa.
5: Lagunya Didi Dores.
2: Didi Dores, judulnya apa nih?
5: Ingin memeluk dirimu.
2: Oke, salamnya buat siapa?
5: Ya, kirim salamnya buat Bang Sai yang ganteng itu.
2: Iya.
5: Ada Mbak Nani. Ada Ryan. Ada Tedin dari Bogor.
2: Bagaimana di Kupang lagi?
5: Ada Lopi, si Mujo Maida, ada Kaberlian, ada siapa lagi?
2: Siapa
5: Bang
2: lagi
5: Iwan, itu? Bang Putra, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Pak Ayu di Sira.
2: Iya.
5: Ada Mbak Sarina Kiyo-Kiyo, buat siapa lagi? Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Semuanya saja.
2: Terima kasih Bang Asri sudah bergabung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu lagunya ya untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan nanti masih ada waktu ya untuk yang ingin ikutan bergabung di acara Ruang Rindu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, lagu dari Pance pendengar ya, sudah membawa kita pada pukul 22.28 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dan kebersamaan kita di Ruang Rindu kurang lebih setengah jam lagi pendengar ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Rita.
1: Iya, Bang Iwan, Bang Ar. Apa kabarnya? Oh, iya. Masih semangat malam ini?
2: Oh iya, masih Mbak Rita.
1: Apa lagu malam ini, Bang Ar?
2: Kalau lagunya seperti tadi, minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
1: Oh iya, baik, nanti kita pilihkan ya. Ada salam? Ada yang mau disapa malam ini?
2: Oh iya, salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati Ranai semuanya.
1: Baik.
2: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
1: Amin. Ya.
2: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ar yang sudah bergabung bersama kita. Di belakang Bang Ar kita sapa kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh iya, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
3: Sama Kak Zarina sayang.
1: Kak Zarina, kiu.
3: Apa kabar sayang?
1: Alhamdulillah baik malam ini. Kak Sarina di mana ya, lupa saya.
3: Di Batam.
1: Iya.
3: Lagu apa kita malam ini sayang?
1: Pop Indonesia. Tahun 80-an sampai 2000-an ya.
3: Betadia Senata.
1: Judulnya apa?
3: Hati yang luka lah sayang.
1: Iya, aduh, lagunya aja deh mudah-mudahan ya.
3: Enggak luka hatinya lah, cuma lagu aja lah.
1: Iya. Salam buat siapa nih Kak Sarina?
3: Buat Rita, Kiu.
1: Iya,
3: semoga sekeluarga diberi kesehatan selalu sayang ya.
1: Amin.
3: Tadi ada Bang Ar, ada Pak Asri,
1: iya.
3: Ada Bang Andi di Batam juga ya. Ada Bang Zai yang ceria selalu. Udah masuk deh?
1: Udah. Acara oh, Ruang Rindu nih belum masuk. Tadi acara sebelah.
3: Oh, belum masuk.
1: Iya.
3: Masuk Bang Zai. Lagi mancing mungkin ya.
1: Ada pasien. Kayaknya ada pasien urut tadi tuh.
3: Ya buat satu untuk semua aja sayang Kiu ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Buat sayang Kiu, nanti baliknya hati-hati ya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Long is apa cita? Janganlah kalah semangat malam ni dengan Kak Sarina nih. Baik pendengar, kita langsung putarkan dulu ya. Tadi ada Bung Asri yang mau diputarkan lagunya Dedi Dores ya, Ingin Memeluk Dirimu.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya,

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak

0: teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pendengar, kita di sesi terakhir ya di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo
3: Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi?
4: Kabar baik Mbak. Ini Mbak siapa ini?
3: Sama
4: Nadia siapa
3: ini? Mbak Rita ini.
4: Rita.
3: Iya.
4: Gimana cuaca di sana Mbak
3: cuaca
4: Rita?
3: Cuaca beberapa hari ini sering hujan disertai guruh juga ya.
4: Ada hujan Mbak, ada hujan
3: iya,
4: tadi Ronai.
3: Hujan beberapa hari ini, hujan, petir. Kalau sekarang enggak sih, kalau sekarang lagi terang ya.
4: Tadi tengah hari udah hujan tadi.
3: Sama Mbak Arti, tadi tengah hari juga. Mau dengar lagu apa nih Pak Andi?
4: Kayaknya jaringan Mbak ya.
3: Iya.
4: Request lagu Mbak ya.
3: Iya boleh. Oh suara kami enggak bisa dimonitor dengan baik kah di sana?
4: Iya.
3: Lagunya apa?
4: Lagu ini Mbak.
3: Iya, lagu apa?
4: Oh, Garut Kotak ya.
3: Judulnya?
4: Terlalu Cinta.
3: Terlalu Cinta. Coba kita cek
4: iya,
3: dulu nih
4: itu.
3: Tahun berapa ya? Karena kita nggak bisa kalau di atas 2010 ya. Salamnya
4: iya, salam
3: buat siapa?
4: Salam pertama Mbak Rita. Semoga sehat bersama keluarga di sana. Ada
3: iya,
4: Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Purnama Sari. Ada Bang Zai, apa kabar Bang Zai? Semoga sehat Bang Zai di sana.
3: Iya.
4: Ada Akhri dari Sulawesi Selatan.
3: Mm-mm.
4: Ibu Wanusu di Sambas dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali Mbak Rita.
3: Iya, baik.
4: Oke Mbak Rita, makasih banyak. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selalu cinta. Selalu Cinta ya, dari Kotak ya, ini dirilis tahun 2010 ya. Nah ini masih bisa kita putarkan. Baik, pendengar, lagu dari Betaria Sonata sudah kami siapkan ya tadi untuk pendengar kita yang bergabung dari mana tadi, dari Batam ya, ada Kak Sarinah QQ. Iya, terima kasih yang sudah bergabung untuk malam ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa ya, insya Allah besok bisa berjumpa kembali. Baik pendengar, lagu-lagu terakhir di acara Ruang Rindu kami hadirkan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Pendengar masih menemani Anda di Ranai Malam Ini ya, pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu istirahatnya, besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat di hari baru di akhir bulan Juli, pendengar ya. Baik pendengar, lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi akan menemani Anda selanjutnya di Ranai Malam Ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama, dengan fokus yang berbeda, akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya."

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen de Shen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Nilai suatu kejujuran pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
1: Fa'ya de Zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini, ku beri tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8. Dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

pendengar yang budiman. Cense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai,

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Saudara sekalian, pada saat ini kita akan menyimak sebuah kisah yang akan membangkitkan motivasi kita tentang bagaimana menumbuhkan internal motivation. Kisah ini terjadi di perairan Jepang, sehingga sering dikenal sebagai kisah ikan hiu kehidupan. Satu kali para nelayan Jepang selesai mereka menangkap ikan, mereka menuju ke pantai dan mereka menggelar seluruh hasil tangkapannya di hadapan masyarakat Jepang yang siap membeli. Ikan-ikan tersebut diletakkan yang berjumlah ratusan ekor tersebut ke di lantai yang membuat semua pengunjung, semua masyarakat bisa melihat. Mereka akhirnya mulai memilih satu demi satu ikan itu. Dan hampir semua masyarakat berkomentar kepada para nelayan yang menantikan proses transaksi. Mereka mengatakan, memang ikan ini banyak jenisnya, tetapi tidak ada satupun yang hidup. Semua ikan mati. Baiklah, kami akan bisa menerima ikan yang mati. Namun sebaiknya ikan tersebut masih dalam keadaan segar. Karena ikan tersebut mati dan tidak dalam keadaan segar, maka mereka mematok harga yang begitu murah kepada nelayan Jepang. Melihat kondisi demikian, para nelayan pada esok harinya kembali melaut dan mereka berhasil menjala ratusan ekor ikan seperti yang kemarin. Dan mereka tidak mau memperoleh harga yang murah karena dalam keadaan tidak segar. Sehingga muncullah ide mereka untuk meletakkan balok-balok es ditumpukan ikan mereka di atas kapal yang akan membawa mereka dari tengah laut ke pantai. Sesampai di pantai, mereka dengan senang hati menggelar ikan-ikan tersebut ke hadapan para pembeli yang siap melakukan transaksi pembelian ikan. Dan apa yang terjadi? Semua pengunjung, semua masyarakat yang siap membeli merasakan ada perbedaan dibandingkan ikan yang pertama. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka insangnya dan mereka melihat betul bahwa ikan tersebut masih dalam keadaan merah insangnya. Yang menunjukkan sekalipun ikan tersebut sudah mati, tetapi masih dalam keadaan segar. Dan mereka kembali berkomentar, memang ikan ini segar, tapi ikan ini mati. Dia menghendaki ikan yang hidup, karena itu adalah salah satu inti untuk mengolah makanan yang baik. Berikutnya, para nelayan Jepang kembali melaut, dan mereka mendapatkan ide bagaimana caranya supaya ikan tersebut dalam keadaan hidup. Sehingga begitu semua ikan tersebut ditangkap, mereka sudah menyiapkan satu kolam kecil di atas kapal, satu tong yang besar yang dilengkapi dengan air laut dan juga oksigen untuk memberikan udara bagi ikan-ikan yang baru ditangkap. Dan jadilah ikan tersebut berada di dalam tong yang besar dari tengah laut sampai ke pantai. Tiba di pantai, para nelayan kembali menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang akan memberi. Dan mereka mengatakan, ini ikan hasil tangkapan yang masih hidup. Masyarakat Jepang pun mereka puas karena mereka mendapatkan ikan yang diharapkan yang hidup. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Mereka kembali berkomentar, memang ikan ini hidup, tapi sayang sekali kondisi mereka sudah loyo. Kami menginginkan ikan yang kuat, ikan yang lincah, ikan yang agresif, yang menunjukkan bahwa ikan itu dalam keadaan sehat. Kembali nelayan Jepang pergi ke tengah laut dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan kuat, dalam keadaan lincah, dalam keadaan bergerak sampai ke pantai, karena mereka mempunyai satu tujuan, memuaskan seluruh masyarakat yang saat itu sedang menantikan kehadiran mereka. Setelah ikan-ikan itu ditangkap, kembali dimasukkan ke dalam tong yang berisi air laut yang di dalamnya sudah dimasukkan oksigen. Dan semua ikan berada dalam tong tersebut. Dan ide kreatif dari nelayan ini kembali muncul ketika dia memasukkan seekor ikan hiu kecil di dalam tong tersebut. Saudaraku, apa yang terjadi? Dari tengah laut sampai ke pantai, ikan hiu kecil ini berulang-ulang mengitari kolam, mengejar-ngejar ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Dan apa yang terjadi, ikan yang baru ditangkap tadi semakin lari, semakin lari, semakin lari, semakin berlari. Dan sampai di pantai, mereka menunjukkan inilah ikan yang Anda cari. Dan seluruh masyarakat bergembira karena bisa memperoleh ikan yang segar. Saudaraku, ini semua terjadi karena ada ikan hiu yang menyebabkan mereka bisa berlari lincah.
Terkadang dalam kehidupan kita membutuhkan ikan hiu yang kecil, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat. Terkadang kita juga membutuhkan ikan hiu kecil kehidupan, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat, membuat kita mampu meningkatkan produktivitas kerja, bahkan mampu meningkatkan gaya kepemimpinan kita lebih efektif. Dan terlebih dahulu itu, kita mampu menyenangkan hati orang lain, sehingga kita mempunyai komunitas yang baik sebagai orang-orang yang tidak sekedar bekerja, sebagai orang-orang yang tidak sekedar kuliah, sebagai orang-orang yang tidak sekedar hidup, tapi mereka yang mampu berbuat lebih dari yang diharapkan. Hiu-hiu kecil ini bisa berasal dari sistem yang ada di lingkungan kita. Mungkin mereka juga adalah atasan kita. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang harus dipaksa untuk berlari. Namun semua tujuan ini adalah demi kebaikan. Manusia begitu lemah dan memiliki jiwa yang relatif untuk menurut. Oleh karena itu perlu ada akselerasi yang dipaksakan. Dan itu terkadang membutuhkan motivasi eksternal. Mari kita bergerak dengan menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal terkadang bisa tumbuh karena ada motivasi eksternal. Jadi ketika saudara mengalami tekanan kerja, mengalami seolah-olah ada yang memaksa kita untuk berlari lebih cepat, mari kita berpikir positif, karena mereka mungkin

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Zanu Indra mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap mengabdi kepada masyarakat. Penegasan itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN.
1: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang pura praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
4: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti
4: Siap, saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Sampaikan dulu buat masyarakat, Pak Anom, gimana?
4: Paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua. Ya.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada yang
5: enggak ada.
3: Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

lebih ke warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari terakhir di bulan Juli 2026 ini, bertepatan tanggal 31 Juli 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga Bung Wisnu dan Bung Irfan dan Bung Zahran akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa, dalam Jumat dini hari Pro 3 RRI, Kopi Pro 3 bekerja sama dengan Pusaka Indonesia bicara tema besarnya soal Pancasila. Topik pada dini hari ini adalah ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti kami buka line telepon juga untuk Anda bisa berdialog langsung bersama narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hajar Dewantoro, sesaat lagi.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Ya, masih dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kita masuki segmen Kopi Pro 3 setiap Jumat ini hari kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besar soal Pancasila, topik kita dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan berbincang nanti bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro, dan Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita pada dini hari ini tentu saja bersama Pak Setio. Kita berdiskusi ya, atau Anda ingin bertanya boleh, atau berdiskusi menyampaikan pemikiran Anda, opini Anda soal topik kita pada dini hari ini boleh. Di line telepon 0213844545, 3862375, 3866712, ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Saya sapa narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik. Kita ngobrolin Pancasila lagi, topik tema besarnya.
1: Siap, Bung Fajar.
0: Topiknya tentang ekonomi Pancasila. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ekonomi Pancasila itu apa sih, Pak Setio?
1: Ya, saya coba untuk membahasakannya secara sederhana ya, Bung Fajar. Jadi, ekonomi Pancasila ya satu sistem perekonomian yang landasannya adalah nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonominya dibangun di atas kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi sebuah sistem yang memang memastikan manusia dimanusiakan, lingkungan dipelihara. Ya, kalau kita bicara tentang berbagai corak ekonomi yang ada di dunia ini semacam titik tengah ya dari kapitalisme dan sosialisme.
0: Kalau bedanya apa Pancasila? Di mana letak ekonomi Pancasila di antara kapitalisme dan sosialisme itu, Pak Setio?
1: Gini, Bung Fajar. Ini saya mau cerita sedikit tentang sejarah Cina ya. Jadi di zaman Mao Zedong, itu kan Cina itu betul-betul menerapkan sistem komunis ya. Tidak hanya pada politik tapi juga pada ekonomi. Jadi di situ segala sesuatunya harus pokoknya milik bersama. Yeah. Tidak ada reward buat yang bekerja lebih rajin, ya. Itu. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi juga. Ternyata itu menciptakan semangat yang rendah di dalam berproduksi. Misalnya satu lahan sawah diserahkan kepada 6 orang gitu ya. Nah itu tidak ada motivasi yang kuat dari masing-masing individu karena tidak ada reward yang jelas ketika mereka mengerjakan itu semua. Jadi saat itu memang Cina ini sangat sangat miskin lah ya. Kemudian ketika matanya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan kapitalisme, jadi komunisme itu diterapkan di dalam sistem politik tapi dalam ekonominya ini kapitalis, jadilah Cina yang sekarang. Nah pertanyaannya, Pancasila ada di mana? Sebetulnya kalau secara sederhana, kita memberi ruang kepada kepemilikan pribadi tapi tidak memberi ruang pada keserakahan. Kita masih menghargai individualisme ya, dalam arti orang diberi kesempatan punya aset personal tetapi sangat ditekankan tentang kegotong royongan. Itu
0: kegotong royongan itu roh dari ekonomi Pancasila.
1: Iya, kita bisa mengatakan begitu, Bung Fajar. Apalagi kalau kita merujuk kepada penafsirannya Bung Hatta. Karena dalam kacamata Bung Hatta kan soko guru dari ekonomi Pancasila adalah kooperasi. Tapi kooperasinya versi Bung Hatta ya. Bung Fajar, yang memang asasnya adalah memang kegotong royongan dari warga. Jadi sebuah institusi yang dibangun dari dasar ya, dengan pendekatan bottom up.
0: bottom up. Saya jadi asosiasi benak saya tuh jadi koperasi justru itu kalau gitu, Pak Setio.
1: Ya sebetulnya tidak sesederhana itu, Bung. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, kan ini intinya adalah sebuah sistem ekonomi yang memberi penghargaan kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, bagaimana bisnis ini boleh dikembangkan untuk membuat orang menjadi kaya, sejahtera gitu ya, tapi jangan sampai menghancurkan kemanusiaan.
0: Jangan yang sampai kedua, apa? Jangan sampai menghancurkan
1: kemanusiaan. Okay. Gitu. Yang kedua misalnya, diberi ruang ekonomi berkembang dalam rangka mencapai kekayaan, kesejahteraan, tapi jangan sampai juga menghancurkan lingkungan atau menghancurkan alam. Ini kan nilai-nilai yang sungguh-sungguh memang ada di dalam Pancasila, Bung Fajar, gitu. Okay. Nah, sementara kapitalisme yang katakanlah tanpa koridor nilai, yang dipentingkan adalah ya kekayaan itu sendiri, tanpa ada pembatasan bahwa jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang jadi miskin, jangan sampai membuat lingkungan rusak, gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau komunisme, kata dasar komunal, kelompok bersama, jadi nggak ada milik pribadi. Harapannya pemerataan.
1: Sama rata sama rasa ya.
0: Gini rasionya nol lah.
1: Nggak ada.
0: Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget. Nggak ada yang miskin.
1: Bukan nggak ada kaya-kaya banget, malah nggak ada kaya, nggak ada miskin.
0: Oh ya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Artinya nggak ada ketimpangan. Semuanya rata.
1: Sama rata, sama rata.
0: Tapi ada sisi negatifnya, itu sisi positifnya ya. Sisi negatifnya, tidak ada willing atau keinginan untuk berkompetisi. Jadi nggak ada rewardnya ya. Jadi
1: ya, ada reward.
0: Jadi nggak ada apa, passion. Nggak ada passionnya. Udah hidup aja udah. Bangun tidur udah. Pokoknya ada makan, ada dapur ngepul, udah selesai gitu. Akhirnya apa namanya? Itu di sisi negatifnya, akhirnya tidak berkembang, stagnan. Tapi kemudian timbul ada kapitalisme dunia barat ya, utamanya Amerika Serikat memperkenalkan itu. Ada kepemilikan pribadi, ada persaingan pasar, persaingan usaha. Dengan adanya persaingan itu menimbulkan inovasi. Saya, usaha saya harus lebih baik dari kompetitor saya gitu ya. Sehingga dampaknya bagi konsumen, wah, inovasinya bagus. Jadi mendapatkan goods atau barang, produk, jasa yang semakin hari semakin keren, semakin bagus. Dari sisi baju misalkan, kalau ada persaingan usaha, baju toko ini dari dulu begini-begini aja. Terus ada inovasi baru, wah, bajunya itu adem, menyerap keringat dan lain sebagainya. Oh yaudah, kalau gitu akhirnya diuntungkan konsumen. Tapi di sisi lain, kalau kapitalisme itu ada gini rasio.
1: Iya jelas, pasti ada ketimpangan yang sangat brutal.
0: Yang kaya ya kaya, yang miskin ya udah gitu.
1: Iya, seperti kasus di Amerika Serikat kan, ada orang kaya Elon Musk dengan harta yang triliun, sementara yang jadi gembel, jadi homeless juga banyak kan.
0: Jauh banget ya.
1: Iya.
0: Nah, berkaca Indonesia sekarang ini memasuki usianya yang jelang usia 81 tahun.
1: Iya. Yeah.
0: Kita sebenarnya sudah menerapkan ekonomi Pancasila atau lebih cenderung ke kapitalisme, Pak Setio?
1: Kalau saya boleh menilai dengan jujur, Bung Fajar, Pancasilanya baru ditulisan. Pada prakteknya kita sangat kapitalis. Sangat-sangat kapitalis.
0: Ya. Apa yang membuat kita harus banting setir kembali ke tracknya untuk ya, jadi ekonomi Pancasila?
1: Penerapan kapitalisme seperti sekarang ini itu memberi banyak ekses negatif. Ketimpangan sosial yang luar biasa lebar ya. Jadi gini rasionya sangat tinggi. Yang kaya kaya sekali, yang miskin juga miskin sekali. Kemudian jelas yang paling kita bisa rasakan bersama, karena kapitalisme yang berlaku ini pasti berkaitan dengan semangat eksploitasi alam ya. alamnya rusaknya habis-habisan, Bu. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, memang ini tantangan besar yang kita hadapi bersama, jadi harus menemukan sebuah formula yang mencerminkan equilibrium atau keseimbangan.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari potret besarnya kita melihat dari jauh.
1: Iya.
0: Kapitalisme, sosialisme atau komunisme itu kita ekonomi Pancasila berada di titik imbang, titik tengah.
1: Iya, equilibriumnya. Secara sederhana kita bisa katakan begitu, Bung. Jadi ekonomi Pancasila itu menawarkan jalan tengah. Menawarkan satu titik keseimbangan gitu ya, antara orang itu didorong untuk maju, tapi juga orang didorong untuk punya keadilan.
0: Bukannya kita sudah ekonomi Pancasila terbukti dengan kalau rohnya ekonomi Pancasila itu adalah gotong royong, kekeluargaan, iya. Embryonya bottom up dari masyarakat. Iya. Kita punya koperasi, Pak Setio. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45, hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita punya BUMN, Pak Setio.
1: Iya.
0: Jadi kita sudah
1: Bung Fajar harus membuat riset yang lebih dalam.
0: Salah saya.
1: Bicara tentang koperasi ya. Coba dihitung yang koperasi beneran berapa persen?
0: Waduh.
1: Yang koperasi simpan pinjam, yang dimodali sama orang tertentu berapa persen? Yang hidup yang mana? Jadi kalau kita mau jujur, yang sekarang berkembang itu adalah adalah apa namanya ya, usaha kapitalis yang berwajah koperasi. Karena yang paling berkembang adalah
0: simpan pinjam. Simpan
1: pinjam di mana orang ya dikasih meminjam dengan bunga tertentu yang cukup besar, tapi labelnya koperasi. Yang betul-betul koperasi nggak hidup. Jarang sekali, sangat sedikit.
0: Faktornya apa itu? Tapi saya coba tanya nanti. Saya coba terima dulu pendengar, boleh ya, Pak Setio?
1: Oh jelas dong.
0: Silakan Pak Caswa di Brebes di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-6712 ataupun WhatsApp saja kami. Nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari, Pak.
2: Jaya, selamat dini hari.
0: Jaya.
2: Selamat pagi, Pak Setio.
0: Iya, silakan.
2: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, Pak.
2: Iya. Ini masalah Pancasila ekonomi ya?
0: Ekonomi Pancasila.
2: Ekonomi Pancasila, ya kebalik berarti saya.
0: Iya.
2: Ekonomi Pancasila, bukan ekonomi, Pak Setio, bukan.
0: Ah. Apa dong?
2: Iya, pas itu tuh cuma penarasumber.
0: Iya. Jadi gimana nih?
2: Gimana, Bung?
0: Jadi gimana tanggapannya Pak Caswa?
2: Tanggapan saya, Pancasila. Dari dulu ada bahasanya Pancasila, tapi sekarang banyak kerusakannya.
0: Banyak rusak.
2: Iya, rusak yang perilaku manusianya.
0: Manusianya.
2: Iya. Jadi seperti ini, ekonomi semakin Pancasila berada semakin sulit.
0: Jauh, ya.
2: Jauh. Terus adanya mau nantinya ada operasi, siapa yang beruntung? Terus sekarang pembagian duit yang setiap 3 bulan sekali pun tersendat.
0: Apa tuh 3 bulan sekali?
2: Iya, itu yang masalah bantuan-bantuan yang
0: yang seperti itu. Iya, tersendat.
2: Jadi, tersendat. Jadi usaha semakin sulit, kebutuhan semakin banyak. Jadi intinya ya. Kenapa?
0: Iya, gimana Pak Caswa, lanjut.
2: Iya, makin parah kita masih sebagai manusia awam ya hanya pasrah doang. Yang saya pertanyakan, Pak Setio, apakah Pancasila kemarin saya mendapatkan uang yang diberikan orang 5 ribu tapi bolong-bolong semua.
0: Iya.
2: Pasar Tio. Jadi seperti itu. Tolong kalau yang namanya Pancasila itu adanya ekonomi Pancasila ini mudah-mudahan sih didengerin ya. Jadi intinya perbanyak lapangan pekerjaan, terus dihilangkan korupsi.
0: Iya, iya.
2: Iya, jadi intinya simpang pinjam masih berjalan, tapi itu untuk kebutuhan yang orang jualan. Itu baru ekonomi jaya dan
0: baik.
2: Baru Pancasila.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi Pak Caswa ada jokes Pancasila bukan Pak Setio. Kalau Pak Setio itu narasumber. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, itu jokes ya. Makanya bingung juga tadi. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar. Yeah. Saya ini nggak hidup ini, apa radionya mati.
0: Dari kapan, Pak?
3: Sudah 2 hari.
0: 2 hari ya, oke.
3: Okay. Saya nggak bisa dengar apa-apa ini, ada informasi apa.
0: Oke, okay, itu aja yang mau disampaikan, Pak Ramli. Atau
3: ya,
0: mau...
3: tolong kasih hidup.
0: Oke, okay, baik. Itu aja, Pak?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya mau nyampein topik. Ya, oke. Okay. Saya baru satu pendengar Pak Caswa menanggapi topik kita. Saya harus butuh beberapa pendengar lagi lainnya untuk bisa menanggapi topik kita. Karena apakah sebenarnya sama bingungnya dengan saya soal ekonomi Pancasila ini? Sesuatu yang mengawang-awang, yang secara implementatif itu sulit untuk dideskripsikan karena kita belum sampai ke track menuju atau di jalan ekonomi Pancasila. Atau kita pernah di track itu, ekonomi Pancasila itu, Pak Setio. Lalu kemudian kita setirnya belok gitu ya. Saya nggak tahu gimana. Tapi nanti dijelaskan oleh Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak. Pak Wibi, halo. Selamat dini hari, halo. Pak Wibi. Ya, silakan.

0: Berarti masih sama bingung ya nih. Jadi kita pernah nggak berada di jalan ekonomi Pancasila, tapi kemudian kita bergeser lebih kepada kapitalisme begitu Pak Wibi, agar kita punya pembanding itu. Oh ternyata kita pernah berjalan di sistem ekonomi Pancasila. Atau dari dulu sejak kita merdeka sampai kita mau berusia 81 tahun Republik Indonesia ini, kita masih belum merasakan ekonomi Pancasila itu, Pak Setio.
1: Ya, saya juga tidak terlalu banyak literasi ya, Bung Fajar. Jadi memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa hal yang ya bisa terekam di dalam pikiran saya, Bung Fajar ya. Jadi penggagas dari ekonomi Pancasila ini kan salah satunya memang Bung Hatta ya. Nah, Bung Hatta pakai pendekatan, satu pendekatan institusional, kedua pendekatan value, pendekatan nilai kan. Di satu sisi memang Bung Hatta menonjolkan institusi koperasi sebagai sokok guru dari perekonomian Pancasila.
0: Okay.
1: Yang kedua memang bicara tentang bagaimana value nilai, bagaimana sikap-sikap orang ketika menjalankan praktek ekonomi. Harus berkeadilan, harus berkemanusiaan, dan seterusnya. Nah, memang tidak gampang untuk melihat apakah di masa lalu ketika Bung Hatta menjadi wapres gitu ya, dan Bung Karno menjadi presiden itu betul-betul ekonominya Pancasilais apa tidak. Karena memang tidak mudah di zaman itu kan, ya memang itu zaman revolusi, zaman perang. Tentu tidak segampang sekarang
0: dalam
1: soal ekonomi, karena kita sibuk mempertahankan kedaulatan gitu ya. Tetapi satu hal, Bung Karno zaman dulu itu sangat peduli kepada kedaulatan. Ya, jadi tidak mau membiarkan begitu saja aset-aset nasional ini dikuasai sama ya asing ya. Makanya kemudian Bung Karno ya pada akhirnya harus dijatuhkan ya. Dan ketika Bung Karno jatuh, maka beberapa aset yang sangat berharga dari tanah air kita ini diambil atau dipegang atau dikuasai oleh pihak luar. Yang paling jelas adalah Freeport kan.
0: Dipotong, dikuasai
1: oleh pihak swasta Amerika setelah Bung Karno jatuh dari kekuasaan gitu ya. Nah memang jadi kita tidak punya data yang cukup lengkap ya, secara praktis sekali Pancasila ini ditetapkannya seperti apa. Begitu kan Bung Fajar ya, kalau kita mau fair ya. Nah kemudian kajian-kajian modern tentang ekonomi Pancasila juga tidak terlalu banyak. Yang sangat populer kan dari Pak Mubiarto. Itu pun juga lebih banyak di ranah akademik, tetapi di ranah praktis kan juga tidak begitu nyata ya. Nah kalau kita bicara pendekatan institusi, memang ketika kita bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan, ekonomi berkedaulatan, diharapkan ini bisa ditopang oleh tiga institusi. Selain koperasi juga BUMN seperti tadi Bung Fajar sampaikan, dan satu lagi adalah memang swasta ya atau korporasi. Itu. Tetapi faktanya misalnya BUMN juga, apakah ketika dia itu beroperasi berdasarkan value Pancasila apa tidak? Masalahnya kita harus sama-sama mengerti, seringkali BUMN menjadi ladang penjarahan dari para politisi. Ya bagaimana juga mau disebut sebagai motor ekonomi Pancasila? Jadi memang kita ini banyak slogan yang indah, tapi tidak gampang ketika sudah bicara wilayah praktis, Bung.
0: Ibaratnya dari menggabungkan seperti Lego ya, atau kendaraan lah, semua spare partnya digabungkan sudah benar, semuanya sistemnya sudah berjalan, tinggal supirnya aja nih gitu ya. Supirnya bener nggak nih jalaninnya? Jadi lagi-lagi bahwa secara fundamental koperasi ada, BUMN ada, pihak swasta ada, peran pemerintah ada empat lah setidaknya. Seharusnya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang saling mendominasi, tapi tidak ada konflik kepentingan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian ya, ada beberapa distorsi di tengah perjalanan itu. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan Bu Marwati ke Pak Setio.
2: Iya, selamat malam dini hari juga Pak Setio. Saya kok selalu senang sekali kalau membicarakan tentang Pancasila. Ya, nah ini saat ini yang dibahaskan.

0: tentang ekonomi Pancasila. Ya, jadi kok saya melihat dari segi mana saja asal Pancasila kok saya suka. Ya, dan kalau di sebetulnya terkaitannya panjang lebar dan luas gitu.
1: Panjang lebar dan luas, oke?
0: Okay. Iya, saya suka. Saya suka dibahas dari segi mana saja.
1: Oh iya, gitu. Iya, betul, betul.
0: Kami, ya, namun kami tidak memiliki bahasa atau cara-cara seperti Pak Setio menerangkan. Ya, tetapi saya sangat tertarik dan suka karena luas sekali ya, begitu. Terutama juga ini tentang ekonomi Pancasila. Sebetulnya kalau membahas tentang ekonomi kan ya masa-masa sekarang ini menjadi dilema ya, begitu. Di saat masyarakat masih ada yang kesulitan, tetapi di sisi para pejabat memainkan ekonomi, yaitu dengan menyalahgunakan sehingga banyak korupsi, banyak penyimpangan. Ya, itu yang menjadi dilema dari masyarakat ya. Itu Bung Fajar.
1: Oke.
0: Ya, jadi saya sebetulnya prihatin.
1: Prihatin?
0: Iya, prihatin dan sedih begitu ya. Melihat ya apa-apa sekarang dibangun, segala sesuatu dipermudah, tetapi ya penyalahgunaan itu masih terus berjalan. Sehingga perekonomian Indonesia bagaimana ini kalau terombang-ambing terus. Sebentar, harga-harga harga-harga pangan naik turun yang gak jelas gitu. Jadi dengan ekonomi Pancasila ini sebetulnya Indonesia sudah dibuat apa sejahtera begitu ya, apalagi dengan bantuan-bantuan yang sekarang digontorkan dari pemerintah, baik melalui beras, melalui berita yang mau disampaikan apa ya tentang bantuan-bantuan bansos itu. Ya itu saja Bung Fajar. Baik. Kok selalu walaupun kadang kala bisa nyambung, kadang tidak.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Marwati sudah bersedia menghubungi kami ya. Selamat dini hari Pak Ibu Marwati.
0: Selamat dini hari.
1: Iya.
0: Ibu Fajar.
1: Iya.
0: Dan seluruh kru yang bertugas.
1: Iya. Terima kasih. Karena mencari kata yang mudah dimengerti, itu sulit juga ya, ekonomi Pancasila ini. Tapi yang jelas saya menangkapnya begini, intinya tuh apa yang dirasakan langsung oleh saya, oleh Bu Marwati, oleh Pak Ramli, oleh Pak Wibi, oleh Pak Caswa, oleh pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air. Kalau ekonomi itu gak jauh-jauh dari pendapatannya gimana, daya beli masyarakat gimana, harga kebutuhan gimana. Itu mungkin hal sederhana yang bisa dilihat dan dinilai. Apakah ini dampak dari ekonomi Pancasila, atau justru ini kita masih belum menjalankan ekonomi Pancasila sehingga dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang.
2: Ya, tentu saja Bung Fajar, muara dari sistem ekonomi apapun kan mestinya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu bicara tentang bagaimana pendapatan, pengeluaran, ya, tabungan, ya, kualitas lingkungan, kualitas kesehatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini, apapun namanya itu, apapun labelnya itu, masyarakat sudah sejahtera atau belum? Ya, tentu kalau melihat berbagai parameter, misalnya Gini rasio, gitu ya, jelas kita Gini rasio masih tinggi. Jadi ketimpangannya masih tinggi. Kemudian juga orang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak, yang nggak sekolah masih banyak. Jadi kita bisa simpulkan dengan sederhana bahwa ya sistem ekonomi yang dijalankan sekarang itu belum membawa kepada kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nah, baru dari situ kita menganalisis kenapa, apakah sistemnya salah atau bagaimana. Nah, dalam kajian Pancasila jelas kita bisa menyatakan bahwa ya, kesejahteraan memang belum bisa dicapai karena sistem yang berlaku sekarang terlalu kapitalistik. ya, tidak betul-betul menerapkan sistem Pancasila yang mestinya itu digali lebih dalam dan itu yang mestinya dipraktekkan. Nah, kita misalnya bicara di sudut pandang yang lebih sederhana, Bung. Kan ini ada empat pelaku ya. Katakanlah ada pemerintah, ada koperasi, ada BUMN, ada perusahaan swasta. Nah, dalam konsep ekonomi Pancasila, mestinya pemerintah itu berperan seperti apa? Secara idealistik kita bisa katakan mestinya perannya adalah sebagai regulator. Menciptakan regulasi yang adil, yang mengayomi semua pihak. Sekaligus juga pemerintah itu harus memastikan ada distribusi kekayaan, ada keadilan, ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin ya. Nah, tetapi apakah praktiknya kita sudah melihat idealitas seperti ini? Ini yang nggak gampang, Bung, ya. Karena misalnya untuk dapat perizinan susahnya minta ampun. Akan menjadi gampang kalau ada mulus, ya. Jadi kita mau apa, Bung? Gitu. Yang gini-gini lah, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tentang swastanya, pihak swasta, gitu ya, kan tidak ada yang melarang perusahaan manapun untuk menjadi kaya raya. Kita tidak melarang di ekonomi Pancasila juga secara
1: tidak melarang.
2: Tetapi kalau kemudian sebuah bisnis itu merampas lahan rakyat, ya, membuat orang-orang yang semula hidup dari situ tersingkirkan, itu Pancasilais apa tidak? Kan jelas kita katakan tidak. Ya. Nah, tapi memang ini bukan perkara salah satu pihak dua pihak gitu ya. Memang ini kita sedang mengalami sakit bersama. Saya ambil contoh, Bung, ya. Kenapa para investor lebih suka di Vietnam ketimbang di Indonesia?
1: Kenapa tuh?
2: Karena di Vietnam, satu, palak memalaknya lebih sedikit. Ya, di sana tidak ada demonstrasi buruh seperti di Indonesia.
1: Palak memalak itu maksudnya pungli.
2: Iya, pungli. Palak memalak itu kan bahasa rakyat kelihatannya begitu. Dilakukan oleh siapapun juga. Yang pakai seragam maupun tidak pakai seragam. Ya, itu mau dibagaimanakan itu fakta di sekitar kita. Jadi kita mau menyebut diri kita ini sistemnya apa kan susah. Orang yang ideal-ideal tidak berlaku, yang berlaku adalah tidak ideal.
1: Oke.
2: Okay. Ya, begitulah, Bung.
1: Oke, okay, ini menarik nih bahwa BUMN tentu di bawah pemerintah. Lalu koperasi embrionya dari masyarakat bottom up. Lalu swasta, mereka berdiri sendiri. Nah, di antara itu tiga itu entitas itu ada pemerintah sebagai regulator yang bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menghindari monopoli, satu perusahaan menguasai produk tertentu atau oligopoli, beberapa perusahaan menguasai produk atau jasa tertentu sehingga menguntungkan sekelompok segelintir orang aja. Jadi harusnya punya kesempatan yang sama. Nah, ini katanya berat. Ini kalimatnya simple tapi agak berat untuk diimplementasikan. Setiap individu warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang.
2: Betul.
1: Tidak dipersulit kalau masyarakat nggak punya uang, sulit untuk naik kelas karena butuh modal. Sementara kapitalisme kalau misalkan secara utuh menganut kapitalisme, kapital itu kan modal. Dasarnya kan itu dulu. Kalau enggak ada modal ya udah tenggelam terus ke bawah, ke strata paling bawah, enggak bisa naik kelas. Tapi kita bukan kapitalisme, kita ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak melihat diperbolehkan untuk bersaing, tetapi tidak juga melepas begitu aja ke pasar sehingga persaingannya itu menjadi sehat. Jadi equilibrium penyeimbangnya itu adalah kebijakan pemerintah untuk bisa on the right track, di track yang benar menuju ekonomi Pancasila sehingga egaliter itu setara semuanya gitu loh. Saya, Pak Setio, Bu Marwati, Pak Wibi punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang, untuk sejahtera juga gitu. Itu gimana tuh Pak Setio tanggapannya?
2: Iya, Bung Fajar, kita memang kesulitan kalau tidak ada pembanding, Bung Fajar.
1: Oke.
2: Ya, nah makanya izinkan saya untuk mengungkapkan apa yang saya lihat ketika saya berjalan jalan ke beberapa tempat gitu ya. Misalnya Cina. Saya sempat keliling ke berbagai kota di Cina. Itu kota kelas 3 saja, Bu. Itu bisa mirip dengan Jakarta infrastrukturnya, Bu.
1: Bukan kota ibu kota, kota ya, iya, bukan ibu kota, iya, ya.
2: Kota kabupaten.
1: Iya, kabupaten, oke.
2: Okay. Gitu. Jadi
1: sebegitu majunya ya.
2: Secara literasi juga kita bisa sama-sama tahu bahwa dalam 30 tahun terakhir ini Cina berhasil mengurangi kemiskinan akut secara sangat signifikan.
1: Iya.
2: Gitu ya. Jadi mereka tidak mengatakan mereka menerapkan ekonomi Pancasila atau ekonomi Tao atau ekonomi apapun. Mereka
1: pure kapitalis.
2: Ekonomi mereka kapitalis gitu, iya, ya. Tetapi ada pemerintah yang melakukan perannya dengan sangat serius.
1: Kuncinya itu. Serius. Jadi kalau mau
2: bolak-balik di situ. Jadi kita mau dikasih label apapun ya, kalau enggak ada yang serius meregulasi ya bubar.
1: Iya, jadi kalaupun mau secara nyemplung ya, kalimat awam itu nyemplung langsung ke ya udahlah, enggak usah malu-malu lagi, kita kapitalisme gitu misalkan. Okay. Ya harus menyediakan permodalan yang setara sehingga mempunyai daya saing yang sama, sehingga tidak ada generasi ya ketimpangan antar si kaya dan si miskin kan gitu ya maksudnya. Ya.
2: Kan gini Bung, dalam kapitalisme juga ada istilah benevolent capitalism.
1: Oh.
2: Jadi beberapa negara Eropa, terutama yang di Eropa Utara itu kan dia menerapkan benevolent capitalism.
1: Apa tuh?
2: Jadi oke kapitalis tapi masih menghargai manusia. Buruh-buruh disejahterakan, lingkungan dipelihara, ibu
1: ini.
2: Jadi pada akhirnya ya saya juga tidak mengatakan bahwa wah harus ekonomi Pancasila, harus label ini dan itu, tetapi kita bicara praktis dan realistis aja. Mestinya bagaimana gitu ya. Kayak Vietnam gitu ya. Vietnam itu kan juga tidak mengatakan ekonomi khas Vietnam gitu ya,
1: lokal.
2: Vietnam kan tidak gitu, tetapi ya mana pun juga harus mengakui di sana etos kerja masyarakatnya lebih tinggi, ya. Kemudian efisiensi di dalam perizinan, gitu ya, itu lebih tinggi, gitu ya. Sehingga pada akhirnya menarik investor untuk bikin pabrik di sana. Ya. Jadi mau labelnya apapun pada akhirnya, kalau dipraktikkan dengan logis rasional, ya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, ya itu pasti maju.
1: Ya, kan. Jadi kita bingung juga nih. Vietnam itu kan sosialis ya, kalau nggak salah kapitalis ya.
2: Jadi sorry. Kalau kita boleh mengatakan secara politik sama dengan Cina, komunis.
1: Komunis. Bahkan tapi secara ekonominya?
2: Ekonomi kapitalis.
1: Kapitalis.
2: Iya, tetapi pemerintah meregulasi dengan nyata.
1: Dengan nyata.
2: Makanya perusahaan Vietnam yang sekarang berjaya di Indonesia, ini pasti kan perusahaan Vietnam. Kita udah bicara mobil nasional sejak kapan belum dapat dapat. Mereka udah punya
1: duluan. Berarti ya regulasi dipermudah, birokrasi tidak ribet, tidak ada kutipan untuk pungli, sehingga investor bisa nyaman memilih negara-negara tersebut ya, entah itu Vietnam, entah itu Cina, entah itu Malaysia ataupun negara-negara lain. Baik, kita tahan dulu, kita jelang warta berita Pak Setio. Kita nanti di sesi kedua ya. Oke, terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
2: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
1: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
3: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
1: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
4: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
5: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
4: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
5: Menjadi wirausaha.
4: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
1: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Catatan peristiwa.
5: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kita lanjutkan kembali kebersamaan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Saya sudah terhubung kembali dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio, terima kasih.
1: Ya, selamat ini hari.
0: Selamat ini hari. Terima kasih sudah menunggu. Pak Setio, ekonomi Pancasila. Ya, meskipun dulu pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, cuma saya masih ngawang-ngawang nih ekonomi Pancasila sebenarnya gimana gitu. Tapi yang jelas, dari paparan pendengar kita di sesi pertama tadi, dan sesi kedua masih kami undang ya, pendengar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, adalah hilirnya, hasil akhirnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau sejatinya ekonomi Pancasila itu menghilangkan monopoli, lalu juga ada egaliter, kesetaraan, berarti generasinya nggak ada, tidak ada ketimpangan si kaya dan si miskin, lalu juga semua sumber daya alam kita, bumi, air, yang terkandung di dalamnya gitu ya, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, tentu saja sejahtera. Artinya kita masih belum berada di titik itu. Jadi kalau dari pengalaman Pak Setio, meskipun negara seperti tadi contohnya Pak Setio pernah ke Tiongkok, ke Cina dan juga ke Vietnam, kenapa mereka lebih bisa menekan gini rasio dan ekonominya itu baik, padat karyanya luar biasa, industrinya maju, pengangguran tuh menurun, tidak menerapkan ekonomi Pancasila loh padahal, tapi kok mereka bisa seimbang begitu meskipun dari sistem ketatanegaraannya adalah komunis, ekonominya adalah kapitalis, tapi mereka mempunyai equilibrium, titik keseimbangan itu, Pak Setio. Kenapa tuh?
1: Iya, saya jawab apa adanya saja ya, Bung Fajar ya. Ini sejari yang saya bisa mengerti. Vietnam dan Cina ini kan memang menganut sistem satu partai itu.
0: Iya.
1: Jadi di sana tidak ada pemilu yang menghabiskan
0: anggaran,
1: energi dan biaya seperti kita.
0: Iya.
1: Tidak ada perlombaan para politisi untuk dikenal warga, ya, dan kemudian didukung oleh warga juga, begitu ya, sampai nanti naik menjadi pejabat, gitu ya. Jadi itu betul-betul menghemat banyak hal, ya. Jadi energinya tidak habis untuk soal politik. Tapi juga memang satu faktor yang penting adalah ada kepemimpinan yang kuat yang itu berimplikasi kepada rendahnya tingkat korupsi.
0: Tingkat korupsi?
1: Yang rendah, gitu ya. Jadi itu berperan sangat signifikan terhadap perekonomian, Bu. Kita ini mau labelnya apapun kalau korupsinya tinggi, kalau kemudian para pejabatnya gampang disuap, hubrah semua, Bung. Ya, kita mau bicara muluk-muluk bagaimana kalau itu problem yang paling mendasar tidak dibereskan, ya nggak akan pernah bisa.
0: Saya pikir, Pak Setio, kita ngomongin ekonomi itu ngomongin hukum permintaan, hukum penawaran. Jika permintaan itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu ya tentu saja harganya juga akan naik. Dengan catatan ya pendapat daya beli masyarakat tetap, seleranya tetap. Tapi kemudian hukum penawaran juga demikian. Tapi ternyata bukan hukum permintaan dan penawaran nih kalau ngomongin ya, ekonomi kan Pancasila. Hukum yang benar-benar hukum normatif. Harus dijalankan ya, gitu ya.
1: Bagaimana ekosistem industrial di Cina itu jauh lebih baik ketimbang kita. Lagi-lagi kan soal regulasi, lagi-lagi soal bagaimana penegakan hukum.
0: Iya kan? Iya, iya, iya.
1: Bagaimana di sana kinerja para pekerjanya lebih tinggi ketimbang di kita. Itu soal pendidikan. Tapi soal pendidikan juga ada regulasinya kan. Sebagai contoh begini, Bung. Ini bagaimana kita bisa belajar dari Cina, ya. Nanti Bung Fajar bisa searching lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi ada satu kebijakan yang menarik di Cina. Jadi pendidikan dasar di Cina itu tidak boleh dibisniskan.
0: Gratis.
1: Pokoknya tidak boleh dibisniskan, tidak ada orang boleh mengambil keuntungan dari dunia pendidikan di tingkatan menengah dan dasar. Ya. Jadi tidak boleh ada semangat kapitalisme yang mencengkeram dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan betul-betul diorientasikan untuk membuat SDM Cina itu berkembang dengan sangat maju.
0: Kita juga nggak dibisniskan kan, Pak Setio?
1: Bung, di sini berapa banyak sekolah swasta?
0: Oh, itu maksudnya.
1: Iya,
0: jadi semuanya itu
1: banyak orang menjadi kaya raya dengan bisnis pendidikan.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, ekonomi ya, tentang pendidikan. Oke.
1: Okay. Pendidikan itu adalah sarana mobilisasi vertikal. Bagaimana orang-orang miskin itu bisa naik ke tangga atas secara sosial.
0: Oh.
1: Nah, kalau dunia pendidikannya ini tidak egaliter, tidak inklusif, ya nanti hanya orang kaya yang bisa naik ke atas. Atau hanya sedikit orang miskin yang bisa mengalami mobilisasi vertikal. Jadi memang pada akhirnya sistem ekonomi itu kan banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Gitu.
0: Waduh, jadi kalau bicara ekonomi di Indonesia, agar miskin dan miskin ekstrim atau istilah pemerintah desil 1, desil 2 ini naik kelas, variabelnya banyak banget. Dari banyak dunia pendidikan, dari dasarnya dulu supaya bisa naik kelas, punya kesempatan yang setara.
1: Buat analisa begini Bung ya, katakanlah pemerintah menyediakan lapangan pekerja. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi di sektor industrial, ya. Karena pemerintah mau bikin pabrik itu, ini lagi berasumsi saja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau pendidikannya tidak mendukung ke arah sana, kalau pendidikannya tidak mengarah ke vokasi,
0: nggak terserap.
1: Itu lapangan pekerjaan bisa dipenuhi apa tidak?
0: Yeah.
1: Nggak bisa juga, Bung. Nanti ada kesenjangan luar biasa.
0: Tidak compatible dengan kebutuhan industri.
1: Betul. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita bicara sistem ekonomi Pancasila ini kan memang faktornya banyak, Bung. Tetapi yang paling sederhana gini lah, Bung. Jadi kita memang harus berangkat dari memahami soal cakupannya. Jadi bicara tentang institusi yang kemudian nanti berpengaruh atau berperan, ya. Soal tata etika gitu ya, soal value-value yang memang kemudian harus pegang teguh, bicara tentang aturan main atau regulasi gitu ya. Dan memang sistem Pancasila di tatanan ekonomi ini kan sama sekali di kita belum dijalankan dengan serius, itu aja sih Bu.
0: Ya, kuncinya masih kita sudah punya aturan mainnya ya, tapi tidak dimainkan begitu ya. Jadi usaha.
1: Ya. Aturan main masih tumpang tindih.
0: Oh. Oke. Waduh ini. Baik, saya undang pendengar boleh ya, Pak Setio ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Kalau
1: kita sama-sama sakit kepala ya.
0: Kita ngomongin ekonomi Pancasila. Kalau apa sih yang ada di benak Anda pendengar kalau ngomongin ekonomi Pancasila? Atau kita hilangkan dulu Pancasilanya, ekonomi dulu deh. Apa yang dirasakan masyarakat dewasa ini? Apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tentang ekonomi? Karena dari beberapa program pemerintah, utamanya adalah menjaga agar daya beli masyarakat itu tetap tidak menurun. Sehingga beberapa kebijakan seperti BBM nggak naik, meskipun terjadi konflik di Selat Hormuz, buka tutup begitu ya. Lalu juga ada beberapa faktor lainnya. Tapi pemerintah menjamin bahwa ini tidak akan membuat daya beli masyarakat terganggu. Kalau kita bicara soal ekonomi, subsidi terus dilakukan, bansos terus digulirkan. Ketika harga naik, ada program-program seperti operasi pasar, lalu pasar murah dan sebagainya. Meskipun itu seperti pereda nyeri aja, bukan menyembuhkan penyakitnya. Artinya kalau demam ya dikasih obat penurun panas, tapi penyebab demamnya apa masih belum disampaikan. Jadi kalau bansos itu kan seperti itu. Selama masih demam ya udah, selama masih fluktuasi harga masih tinggi, ya udah dikasih bansos, dikasih apa namanya operasi pasar, pasar murah dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin seterusnya selamanya seperti itu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Kalau ingin apa namanya kita punya program swasembada pangan. Kita masih berada di titik mungkin swasembada beras karena produksi beras kita luar biasa cukup. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua lah ya, untuk bisa menuju ke apa namanya, terlepas dari adanya subsidi, adanya pansos dan sebagainya, sehingga kita bisa hidup mandiri begitu, Pak Setio.
1: Begini Bung Fajar, sebetulnya kita ini kalau melihat sumber daya alam, ya, melihat segala potensi yang kita punya, kita termasuk negeri yang sangat diberkati. Apa sih yang kita nggak punya? Kita punya tanah yang luas,
0: sampai,
1: punya lautan,
0: iya,
1: punya
0: itu,
1: danau, punya sungai, punya hutan, punya rempah-rempah.
0: Sampai punya dijajah bertahun-tahun ya, Pak Setio ya?
1: Segala macam ada. Ya. Tapi ternyata dengan segala macam yang ada itu, faktanya adalah kita belum menjadi negara yang betul-betul sejahtera. Kita mau pakai parameter apapun, kita belum termasuk negeri yang betul-betul sejahtera. Pendapatan per kapita, Gini rasio, belum menunjukkan angka yang cukup bagus yang mengindikasikan kita punya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi secara signifikan. Berarti kan ini memang kita punya problem yang sangat besar, tidak atau belum ketemu sebuah sistem, sebuah mekanisme bagaimana potensi-potensi kita ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Baik itu potensi berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kan intinya begitu, Bu. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang sudah berjalan gitu ya, bagaimana kita belajar di negara-negara lain gitu, tetap pun pada akhirnya semuanya kembali mesti berawal dari kepemimpinan yang kuat dan bersih. Ya. Saya ambil contoh begini, Bu. Ide nasionalisasi itu kan ide yang umum pada negara-negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa besar ya.
0: Tapi nanti jadi ya, seperti ya, seperti ya, Iran nggak, gitu ya. Pak Setio?
1: Gimana Bu?
0: Jadi seperti Iran nggak nanti?
1: Ya kalau berdasarkan kita bisa diendalikan. Tapi saya mau cerita tentang Burkina Faso, Bu.
0: Burkina Faso. Sekarang
1: kan pemimpinnya masih muda ya, namanya Ibrahim Traore ya.
0: Iya.
1: Nah, mau agak mundur ke belakang. Sebelum Ibrahim Traore, dulu pernah ada satu presiden yang gak punya ide nasionalisasi, Bu. Namanya Thomas Sankara. Tetapi karena beliau tanda kutip ya kecepatan di dalam ide ini, dia membuat para oligarki internasional itu marah. Ya, mereka yang selama ini menguasai sumber daya alam di Burkina Faso ini marah. Makanya Thomas Sankara terbunuh. Ya. Nah, tanda kutip ya, kekurangan Thomas Sankara ini kemudian diperbaiki oleh Ibrahim Traore. Ibrahim Traore punya visi pokoknya rakyat harus sejahtera. Apalagi jelas Burkina Faso punya banyak sumber daya alam yang
0: melimpah.
1: Juga melimpah begitu ya. Maka secara sederhana kebijakan dari Ibrahim Traore adalah melakukan semi nasionalisasi pelan-pelan mainnya.
0: Tidak ekstrim.
1: Tidak frontal.
0: Yeah.
1: Tidak melawan secara terlalu vulgar gitu ya. Dia menggunakan kekuatan pada diri mereka sendiri ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana banyak pihak mulai memuji Burkina Faso karena kedaulatannya mulai pulih gitu ya. Nah, saya ambil pembanding, Bung. Ide nasionalisasi ini kan pernah juga diterapkan di Indonesia dalam kasus Freeport.
0: Iya.
1: Ya.
0: Saham.
1: Tetapi apa bedanya? Di Burkina Faso tidak ada sita papa minta saham.
0: Waduh, lagi-lagi.
1: Tidak apapun, Bu.
0: Lagi-lagi.
1: Bisa jadi besar.
0: Jalan terjal menuju ke sejahteraan merata seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jalan terjalnya, jurangnya itu ya tadi ya, ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi.
1: Pada
0: ya.
1: Akhirnya ketika etika value dari Pancasila itu tidak ditetapkan oleh orang-orang yang ada di posisi kunci.
0: Oke, saya terima dulu pendengar ada sudah menunggu ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto pagi, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku sangat tertarik ini dengan Burkina Faso itu.
0: Oh iya.
2: Sekali itu.
0: Iya.
2: Coba Indonesia bisa nggak bikin gebrakan seperti Burkina Faso?
0: Burkina Faso itu negara presiden ya muda itu Traore ya, Ibrahim Traore.
2: Iya,
0: Pak Cipto.
2: Iya. Itu menurut saya kalau Indonesia bisa melakukan apa reformasi besar-besaran seperti Burkina Faso, insya Allah akan
0: sejahtera
2: kaya Indonesia.
0: Oke, baik, itu aja Pak Cipto.
2: Oke, itu aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bali, Mbak Eri. Ada Mbak Eri, selamat dini hari. Selamat pagi dari Bali, Mbak Eri.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Mbak Eri sehat ya?
3: Alhamdulillah lagi menikmati gedenya angin ya Pulau Bali.
0: Waduh.
3: Selamat dini hari juga Pak Setio.
1: Iya, selamat dini hari Bu.
3: Asik juga ya. Ini kalau bicara tentang luar negeri dengan perbandingannya di Indonesia, saya kok jadi ini ya. Mungkin kalau di channel YouTube ada ya, kita melihat mungkin ya semacam kayak kuil-kuil itu dipelihara dengan baik. Kenapa saya langsung ke sana? Itu contoh masyarakat yang memang menghargai. Bahkan ada kuil, ada kastil yang sampai 1000 lebih itu ya. Tapi tetap tertata. Pasti orang akan bicara, ya biayanya kan banyak. Pemerintah kita belum cukup. Lah, tapi kalau belum cukup, kemarin tuh lo berpeti-peti duitnya ya.
0: itu duit di mana dulu berpeti-petinya?
3: Jadi kalau saya

0: Sebelum sebelum di apa diangkat tuh kan disumpah dulu ya, sumpah jabatan dulu ya.
1: Dengan kitabnya kemudian kita tidak menyalahkan agamanya, personalnya.
0: Personalnya.
1: Jadi, itu memang mungkin ya kita tidak hendak bilang oh ini dari sekian tahun terakhir ini aja atau apa gitu. Tapi memang apa ya, pengikisan, kalau saya bilang dulu saya masih merasakan, mungkin Mas Wajar atau Pak Setio pasti masih ingat ya, kita kalau masuk kampus harus ada P4 itu kalau mau masuk itu seminggu rasanya harus mempelajari itu dengan sebegitunya, meskipun kita dari sekolah dasar aja sudah dijejali dengan PMP dan PKN kalau no.
0: Okay.
1: Yang sekarang ini saya kadang kalau bicara dengan cucu saya aja, kita baru ngomong sekali, kita mau menjelaskan, oh bukan begitu Oma. Nah saya mikir gini, iya ya, terlalu banyak kita, oke deh. Kemajuan zaman boleh gitu ya, apa-apa serba cepat boleh, apa-apa istilahnya nanti kalau kita ngomong serba barat nanti dibilang Wondo Ireng lagi.
0: Oke.
1: Oke, gitu aja deh.
0: Oke, baik, makasih. Iya. Selamat dini hari, selamat pagi untuk di Bali, Mbak Eri. Jadi salah satu kesejahteraan ekonomi, baiknya ekonomi sebuah bangsa itu kalau dari Mbak Eri menyoroti soal mencintai atau menjaga nilai-nilai sejarah, artefak, benda-benda bersejarah, karena dananya itu enggak sedikit, sehingga ekonominya sebuah negara itu pasti bagus karena ada dana yang disisihkan. Selain dana-dana vital untuk ekonomi, kesehatan dan sebagainya, masih punya dana untuk merehabilitasi ataupun menjaga situs-situs bersejarah. Mungkin itu yang saya tangkap dari Mbak Eri ya. Artinya kalau kita masih belum memperhatikan situs-situs bersejarah, mungkin dananya belum cukup. Tapi kalau dananya belum cukup, kata Mbak Eri kemarin tuh, ternyata Indonesia kaya juga ya, banyak banget tuh berpeti-peti uangnya sama batangan emas bahkan ya. Gimana tuh Pak Setio, tanggapannya silahkan.
2: Iya. Lagi-lagi memang kita harus belajar pada banyak negara lain yang lebih berhasil di dalam memajukan ekonominya. Jadi kemajuan ekonomi itu tidak hanya bicara tentang modernisasi, tapi juga menjaga apa yang diwariskan dari masa lalu. Jadi salah satu sektor ekonomi kan sektor pariwisata, dan
0: bagian
2: pariwisata adalah wisata budaya gitu ya. Ya Bung Fajar mau ke Jepang, mau ke Vietnam, mau ke Cina, kita bisa menemukan bahwa di sana itu memang warisan dari masa lalu dirawat dengan luar biasa. Misalnya di Cina mereka punya Forbidden City ya.
0: Oh iya.
2: Di Jepang, di Kyoto, di mana mereka punya kuil-kuil yang luar biasa, yang itu turis itu datangnya luar biasa banyak. Jadi kalau kita berpikir dalam kerangka kapitalistik saja itu ya.
0: Iya.
2: Itu adalah investasi yang menarik.
0: Hmm.
2: Ya, jadi kita itu sebetulnya tidak kekurangan uang, Bu. Tapi soal keseriusan di dalam melakukan alokasi yang tepat. Ya. Kita ini kalau kita bicara tentang warisan di masa lalu jelas banyak sekali, tidak kalah dibandingkan dengan negara lain gitu. Tetapi keseriusan di dalam mengelola itu, kemudian tanda kutip ya, dalam konteks pariwisata menjual itu ya kita masih kalah jauh lah ya gitu.
0: Okay.
2: Nah, kalau alasannya adalah kita enggak punya duit, itu bukan alasan yang lucu. Karena kita bisa membeli kipas angin dengan harga yang sangat mahal.
0: Aduh, 11 juta apa 13 juta tuh ya, satu unit ya. Kalau kata netizen, mendingan beli AC gak sih gitu.
2: Apalagi kita bicara tentang kasus-kasus apa namanya, penangkapan
0: yang
2: diduga korupsi gitu ya. Di satu rumah ditemukan emas demikian banyak itu. Itu baru satu rumah. Ditemukan lagi di rumah yang kedua segitu. Ada berapa rumah yang kayak gitu kan.
0: Jadi
2: sebenarnya isu kita bukan soal isu uang sebetulnya, tapi memang
0: kita kaya,
2: kita ini
0: tapi uangnya tuh
2: di dalam pengelolaan ya. Karena banyak orang serakah, banyak orang tidak patriotik di situ sih Bung.
0: Iya, sebenarnya kalau kita gak punya uang, kita kaya banget.
2: Kaya
0: korupsi
2: sekali.
0: angkanya triliunan, saya saja kalau ngitung uang sampai 300 ribu aja udah seneng banget, ini triliunan gitu ya.

0: banyak banget itu, berapa lembar itu. 81 tahun kita sudah hampir merdeka, usia proklamasi kita. Namun nampaknya kita masih belum bisa berdaulat secara ekonomi. Itu mungkin menjadi debatable ya, perdebatan. Apakah kita sudah berdaulat secara ekonomi atau belum. Tapi yang jelas, isu soal kemiskinan, ketimpangan strata sosial, ekonomi ya, generasiola itu ya, swasembada pangan itu masih dalam on the track, walaupun kita masih pada titik swasembada beras kalau dari klaim pemerintah. Industrialisasi selalu menjadi apa namanya, hanya tagline, sementara industrialisasi atau padat karya itu terjadi di negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, negara tetangga kita. Iya. Jadi jangan-jangan kita masih berjalan di rel yang dibuat oleh era kolonialisme, sementara yang menjalankan lokomotif dan masinisnya hanya berganti-ganti saja, tapi relnya itu masih di era yang dulu begitu. Pak Setio, tanggapannya gimana nih?
1: Ya, tentu saja kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tentu saja harus punya optimisme bahwa masa depan kita akan lebih baik. Tetapi pada saat yang sama juga kita tidak boleh menutup mata, memang banyak kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Jadi apa yang kita bicarakan saat ini tentu saja ini mestinya menjadi sebuah penyadaran bagi banyak pihak. Bisa juga menjadi semacam titik yang konstruktif buat orang-orang atau pihak-pihak yang punya kekuasaan, begitu Bung. Dan ya, memang pada akhirnya membangun sebuah tatanan ekonomi yang berkeadilan itu membutuhkan keberadaan orang-orang yang juga siap untuk bersikap adil. Orang-orang yang humanis, yang punya sikap manusiawi, yang beradab, itulah yang bisa menciptakan tatanan perekonomian yang adil. Saya mau cerita begini, Bu, bahwa bagaimanapun juga ada, katakanlah ya, animal instinct pada setiap manusia. Ya.
0: Animal instinct itu apa nih?
1: Bisnis, gitu ya. Ketika orang masuk ke dunia bisnis, itu pasti ya secara umum akan muncul hasrat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
1: Okay. Yang kalau kebablasan pasti itu nanti jatuhnya kepada watak tamak atau serakah.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Itu ya. Nah, itu hanya bisa dikendalikan oleh regulasi. Regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Sekarang pertanyaannya, kalau pemerintahnya juga ternyata diisi oleh orang-orang serakah, yang juga sama-sama doyan duitnya keterlaluan seperti pengusaha yang serakah, kita akan jadi apa? Semua akan gak karu-karuan, Bung. Nah, makanya optimisme di masa depan itu akan menjadi realistis kalau sejak sekarang kita fokus, siapapun yang sedang berkuasa mau memperbaiki dirinya, dan kita, orang-orang yang sekarang ada di posisi sebagai kritikus, sebagai rakyat jelata, juga sama-sama memperbaiki diri. Jadi, mau tidak mau, tatanan ekonomi yang lebih keadilan ini hanya akan bisa terjadi kalau ada revolusi kesadaran dulu. Bagaimana orang punya sikap Pancasilais dulu, mereka mau terjun di sektor manapun, nanti akan benar. Kalau enggak mau dibulak-balik kayak apa, susah, Bung. Seperti tadi yang saya contohkan, nasionalisasi, kalau itu tidak dilakukan oleh orang yang betul-betul patriotik, ya itu hanya akan jadi kedok untuk memperkaya diri sendiri.
0: Dan tekanannya juga tentu saja kalau sama mungkin dengan negara-negara lain yang ingin menasionalisasi sumber daya alamnya. Karena ada, artinya begini, artinya kalau ada tekanan itu, orang yang kelompok yang menekan itu adalah kelompok yang selama ini menguasai. Menguasai sumber daya alam kita, sehingga ketika mau dinasionalisasi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, terganggu kepentingannya.
1: Betul, itu pasti. Makanya pemimpin itu kalau memang mau berhasil menciptakan rakyatnya, dia tidak boleh takut oleh ancaman dan tidak boleh goyah oleh rayuan. Dan ini yang tidak mudah, kan, Bu? Ya, pada akhirnya isunya memang isu etika, isu moralitas Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan orang-orang yang memang Pancasilais, yang nanti ketika menjalankan ekonomi menjadi ekonomi Pancasila. pada akhirnya ini soal pendidikan, soal kebudayaan. Ya memang harus balik-balik lagi, Bung. Kita mulai dari mana?
0: Saya juga bingung karena 29 Juli kemarin itu dua hari kemarin lah, kemarin itu OTT lagi kan Bupati Pemalang. Iya, kalau bicara soal bagaimana Pancasilaisnya pemimpin, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah utamanya ya, seperti kepala daerah. Di situ ada dugaan jual beli jabatan lagi-lagi dan lagi. Betul. Jual beli jabatan artinya menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya. Gimana ceritanya kalau membuat kebijakan perizinan dan lain sebagainya kalau orangnya nggak tepat? Jadi iklim ekonomi, iklim berbisnis, usahanya juga akan tidak egaliter, artinya hanya mempunyai privilege untuk kedekatan tertentu saja sama pejabat misalnya.
1: Memang itu akan masalah kita, Bung. Kita mau punya konsep teoritik seperti apa, gitu. Kalau yang gitu nggak beres, nggak akan beres.
0: Saya jadi pusing juga nih maksudnya.
1: Jadi diskusi panjang lebar pada akhirnya memang membuat kita jadi makin bertanya-tanya ya. Tapi justru dengan bertanya-tanya ini nanti kita ketemu jawaban.
0: Oh iya benar, karena menjadi manusia itu tentu harus terus bertanya dan kritis ya, sehingga kita tetap bisa mencari jalan keluarnya, tidak butuh. Sementara kalau ngomongin ekonomi kemarin ada kalau bisa dibilang tremor sedikit lah gitu ya, ketika mundurnya Gubernur Bank Indonesia Pak Setio. Jadi moneter kita juga terguncang. Jadi secara ekonomi, secara Indonesia saat ini pun dari bursa saham, nilai tukar rupiah, lalu kemudian mundurnya Gubernur Bank Indonesia, ini memang agak sedikit demam lah. Sehingga tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Setio ya. Sehingga tidak
1: beberapa orang membaca ini sebagai indikator bahaya untuk masa depan gitu ya.
0: Tetapi
1: masa depan itu kan samudra kemungkinan, Bu. Semuanya bisa menakutkan, bisa tidak menakutkan. Pada akhirnya yang kita bisa lakukan kalau kita masih rakyat belata ya banyak berdoa, kemudian kita lakukan apa yang kita bisa gitu ya, karena kita tidak punya kuasa lebih ketimbang itu, Bung.
0: Iya,
1: Bung.
0: Betul. Dan
1: paling banter kita ngobrol begini, memberikan kritik-kritik dan wawasan-wawasan yang konstruktif.
0: Ya,
1: itu yang bisa kita lakukan karena kita bukan pengambil keputusan. Kita tidak tahu di balik mundurnya Pak Ferry itu sebetulnya ada apa. Apakah beliau merasa tertekan, beliau merasa ada frustasi, kita kan nggak tahu juga.
0: Nggak tahu ya. Tapi karena obrolan inilah sehingga kita tahu, oh ternyata kita agak sedikit demam nih, harus diobatin secepatnya gitu. Jangan akhirnya terlena, merasa tidak ada apa-apa sehingga tidak diobati dan akhirnya bertambah kronis. Kan gitu ya Pak Setio ya. Tracknya adalah kita seharusnya berada di ekonomi Pancasila, bukan di kapitalisme, bukan di sosialisme ataupun komunisme itu. Kita berada di equilibrium, di titik tengahnya. Harusnya kita berada di situ ya Pak Setio.
1: Kita memberi kesempatan pada orang untuk kaya raya, untuk sejahtera, tapi jangan lupa, jangan sampai ada orang yang kelaparan, jangan sampai ada orang yang miskin absolut. Jadi harus ada sebuah keseimbangan di mana kekayaan itu boleh dinikmati oleh orang gitu ya, tapi jangan sampai melupakan orang-orang yang lemah karena mereka harus dibantu juga.
0: Mereka harus,
1: kita juga bisa juga mengharapkan semua orang sama rata,
0: nggak mungkin.
1: Tidak begitu pemalam. Sunatullahnya tidak begitu
0: lah. Tapi setidaknya jangan sampai ketimpangannya itu jauh banget lah. Seperti Elon Musk dengan Oke, kalau gitu. Waduh, kepala saya agak sedikit menghangat ini. Harus ngopi dulu Pak Setio. Berasa kuliah ekonomi lagi Pak Setio. Terima kasih banyak ya Pak Setio. Malam hari ini, selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Setio. Demikian mendengar perbincangan kami dalam Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Jika benar-benar dilaksanakan, kata terakhir itu akan tercipta, kesejahteraan masyarakat. Karena ekonomi Pancasila itu mengadopsi dari berbagai hukum ekonomi di seluruh dunia dan mencapai titik keseimbangannya yang pas untuk masyarakat Indonesia adalah di titik tengah itu. Tidak kapitalisme banget, tidak hanya bergantung kepada pemodal yang punya uang banyak sehingga ketimpangannya terjadi begitu luas, begitu dalam, jarak pemisahnya begitu jauh gitu ya jaraknya, ataupun sosialisme ataupun komunisme yang semuanya sama rata, semuanya komunal begitu ya, tidak diakuinya barang pribadi, semuanya harus rata, tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, tidak ada strata sosial yang membuat kehidupannya itu akhirnya bernegara itu monoton dan tidak berkembang, stagnan. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu, kita berada di tengah sehingga kita bisa bangkitlah dari keterpurukan ini. Memang ada beberapa variabel ya yang sedang menjadi fokus utama juga dari pemerintah dan juga dari dunia luar yang menyoroti itu tentang mundurnya Gubernur Bank Indonesia, bagaimana pergerakan bursa saham atau IHSG ataupun nilai tukar rupiah secara makro ya. Tentu saja mudah-mudahan tidak berdampak secara mikro kepada kehidupan saya, kehidupan Pak Cipto, Mbak Eri ataupun pendengar-pendengar Pro 3 lainnya yang sedang mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Daya beli tetap terjaga, harga kebutuhan pokok masyarakat utamanya ya tidak melonjak naik di tengah ketidakpastian global juga. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 ini.
1: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
2: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.504 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
1: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
2: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
3: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
5: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
6: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
5: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
6: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
7: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak. Dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
6: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor. Sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
8: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
6: Ya.
8: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
6: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
9: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
10: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
11: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
12: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia diperingati setiap 31 Juli, dan tahun ini tema globalnya adalah Trap Behind the Scam. Tema ini menyoroti lonjakan kasus perbudakan modern di era digital, di mana para korban terjebak di dalam pusat penipuan daring online scam compound setelah tergiur lowongan kerja palsu. Nah, sindikat kriminal transnasional ini kini memanfaatkan juga media sosial dan aplikasi pesan untuk merekrut pencari kerja dan mahasiswa. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan, karena kalau dari data yang sudah ada sekarang ini, sebentar ini ya, sepanjang 2025, jaringan pemantau mencatat ada sekitar 300 hingga 350 kasus TPPO utama yang ditangani di berbagai wilayah di Indonesia, dengan korban mencapai ribuan orang yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Nah, Kementerian Sosial juga mencatat lebih dari 3.000 penyintas TPPO baru ditangani dalam rentang waktu 2024 hingga Juli 2026. Nah, bagaimana memutus mata rantai TPPO seperti ini? Saya sudah bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nurhadianto. Pak Luki, selamat pagi.
14: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Luki. Jadi untuk memutus mata rantai TPPO, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Luki?
14: Ya, memang ini satu kejahatan yang beririsan ya, dengan kebutuhan ekonomi itu yang pertama. Yang kedua juga, ini untuk...
3: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nah, kita masih coba juga untuk hubungi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPU atau TPPO Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rumi Untari. Karena ini memang ada 24 bayi ya, asal Jawa Barat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan bayi lintas negara, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrutan ibu hamil, kemudian penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen. Sindikat diduga mengirim bayi asal Jawa Barat ini ke Singapura melalui proses administrasi yang dipalsukan dan jaringan yang telah tersusun dengan rapi. Nah, kita akan coba untuk mengupdate ya informasi ini bersama dengan Kombes Pol Rumi Untari, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat. Bu Rumi Untari, selamat pagi, Bu. Bu Rumi. Bu Rumi. Ya, untuk update terkini kasus yang 24 bayi ini bagaimana?
17: Untuk update terkini, para pelaku sudah kita serahkan ya ke kejaksaan, terus sudah dilakukan persidangan dan terakhir sudah vonis.
4: Ya.
17: Bulan ini ya.
4: Nah,
17: sudah vonis yang tertinggi itu 7 tahun. Dan yang terendah itu 3 tahun.
4: Ya. Mereka semuanya warga negara Indonesia ya, Bu, pelakunya, Bu, yang dengan peran berbeda-berbeda ya. Itu ya.
17: Iya, semuanya warga negara Indonesia.
4: Iya. Nah, ini apakah sudah ada indikasi juga bahwa bagian dari jaringan internasional juga begitu, Bu Rumi?
17: Kalau kita bilang indikasi ada karena begini, yang jelas bisa sampai ke negara Singapura tentunya, terutama yang agen di Indonesia ini punya hubungan dengan di agen Singapura.
4: Iya.
17: Tapi memang si pelaku kebetulan orang Indonesia ini agennya, dia sepertinya menutup diri atau tidak kepada kita itu lupa dan sebagainya. Jadi, dan kita kan punya hukum yang berbeda dengan Singapura. Sehingga kita punya keterbatasan untuk sampai ke negara Singapura.
4: Iya. Kerjasama dengan Interpol bagaimana, Bu, untuk tindak lanjut seperti ini, Bu Rumi?
17: Memang selama ini melalui Interpol.
4: Iya.
17: Interpol kita minta bantuan untuk menyambungkan dengan Singapura. Dan kita juga dengan Kemenlu juga bekerja sama,
4: yeah.
17: Dan masih sampai saat ini terus bekerja sama.
4: Nah, belajar dari kasus ini ya, Bu Rumi ya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan berikutnya oleh Polda Jawa Barat lah agar tidak terjadi lagi seperti ini, Bu Rumi?
17: Agar tidak terjadi seperti ini, tentunya kita sudah melakukan penegakan hukum yang jelas dengan tertangkapnya dan divonisnya 20 tersangka ini tentunya memutus mata rantai pelaku dan jaringan.
4: Iya.
17: Yeah. Untuk saat ini. Itu yang pertama, sudah menutup jaringan itu. Yang kedua, agar tidak terjadi, kami menghimbau ya untuk masyarakat dan para orang tua peduli. Karena memang penjualan bayi ini kan didukung oleh ekonomi yang lemah dari masyarakat.
4: Iya. Yeah.
17: Sehingga orang tua yang memiliki bayi yang tidak sanggup untuk merawat, akhirnya ya sudah mau gitu dengan menerima uang. Nah, kami himbau agar masyarakat kalau melihat di lingkungan sekitar ada bayi yang mencurigakan agar segera melapor ke kepolisian setempat atau aparat-aparat atau ketua lingkungan setempat untuk menginformasikan.
4: Iya. Sebenarnya modus yang mudah dikenali masyarakat ya, Bu, ya. Masyarakat sekitar lah paling tidak begitu ya. Itu modusnya bagaimana, Bu, agar mudah dikenali, Bu Rumi?
17: Agar mudah dikenali tentunya dia, ini kan ada orang tua palsu gitu
4: yeah.
17: Yang membawa. Kalau membawa bayi terus dalam keadaan lama, dia tertidur, bayinya nggak rewel, itu patut dicurigai.
4: Yeah.
17: Bisa saja, karena kan untuk tidak mengundang perhatian gitu ya. Terus kalau misalnya bayinya menangis, nangis terus atau rewel, dan orang tua itu panik atau tidak bisa menenangkan bayinya, itu juga patut dicurigai. Tapi terutama ketika bayi itu dibawa dan masyarakat melihat ini kok bayinya tuh, biasa kan bayi itu atau anak kecil itu ntar minum,
4: yeah.
17: Makan, kalau itu enggak, itu sangat patut dicurigai. Berarti mungkin bayinya dikasih, maaf nih, mungkin obat penenang atau apa, itu menjadi indikasi sangat kuat lah.
4: Dan masyarakat bisa melaporkan itu ya, Bu Rumi ya, ke polisi ya, untuk tindak lanjutnya begitu ya.
17: Menginformasikan dia posen terdekat atau misalnya di lingkungan situ ada lingkungan atau di lingkungan dimanapun berada ketika itu gejala itu segera diinformasikan.
4: Ya, Bu Rumi, ini kan kalau dari informasi yang beredar itu kan ada yang berperan sebagai perekrut ibu hamil. Nah, itu dia itu kerjanya bagaimana? Apakah dia cari ibu hamil, kemudian ibu hamil yang mungkin kategorinya ya secara ekonomi memang rendah begitu ya, kemudian selama dia hamil dibayar atau bagaimana itu, Bu Rumi?
17: Ya sebenarnya bukan perekrut ibu hamil, kebetulan mungkin ya si orang tua ini memang ada indikasi bahwa ada yang mencari gitu.
4: Oh, terutama begitu.
17: Yang perekrut ini diarahkan untuk mencari ibu-ibu hamil yang tidak mampu, yang memang dia mungkin yang sudah keluargaan anaknya banyak. Yang awal modusnya itu adalah biayanya nanti ditanggung gitu.
4: Awalnya oh, begitu.
17: Jadi begitu sudah dalam masa hamil itu di apa oleh perekrut ini akhirnya ya sudahlah daripada anaknya sama dia gitu malah secara ekonomi, pendidikan dan sebagainya
18: tidak terurus begitu ya.
17: Tidak tertangani dengan baik akhirnya ya sudah nih mau diadopsi gimana gitu akhirnya ya.
18: Ya. Jadi rata-rata memang bayi-bayi yang ada di Jawa Barat ini dikirim ke Singapura semuanya Bu Rumi.
17: Iya, ke Singapura.
18: Singapura ya.
17: Yang kasus kemarin semua ke Singapura.
18: Iya. Betul. Kabarnya bagaimana bayi-bayi itu sekarang ini Bu Rumi? Tindak lanjutnya seperti apa itu Bu?
17: Memang saat ini memang masih berada di Singapura.
18: Iya.
17: Dan saat ini sudah ada calon adopter atau calon orang-orang tua yang memang sudah siap untuk mengadopsi, makanya dari pihak Singapura kemarin juga mendesak pemerintah Indonesia, bagaimana ini gitu.
18: Yeah.
17: Karena untuk di negara Singapura sendiri, status mereka itu sudah resmi sebenarnya. Karena memang, ya memang dari apa pelaku-pelaku ini kan semua memasukkan identitas dan sebagainya, seakan-akan itu sudah apa melalui proses adopsi yang benar, sehingga ketika sampai di Singapura, para adopter-adopter ini atau orang-orang tua yang sudah siap merekrut ini taunya mereka itu sudah resmi gitu dari yeah. Indonesia gitu.
18: Karena dari informasi yang kami terima bahwa sudah banyak juga bayi-bayi ini yang dilaporkan telah berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura begitu Bu Rumi.
17: Iya, lagi proses sih.
18: Iya.
17: Yeah. Lagi proses mereka.
18: Tapi tetap ada tindak lanjutnya ya Bu Rumi ya untuk bayi-bayi itu ya. Bagaimana ke depannya begitu ya.
17: Masih, karena ini kan dari Kemenlu, Interpol, dari kepolisian kemarin, ini masih kok kita
18: yeah.
17: ada koordinasi.
18: Bu Rumi, mungkin sekali lagi...
17: Singapura juga memang butuh kepastian mereka memang.
18: Oke, okay. Bu Rumi, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat agar tidak terjebaklah dengan modus-modus seperti ini, akhirnya bayi mereka ataupun bayi ada ya keluarga mungkin ya, keluarga mereka begitu, yang bayinya akhirnya jadi korban TPPO. Silakan Bu Rumi.
17: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Jenny. Ya kami menghimbau kepada masyarakat agar saya sampaikan tadi lebih peduli. Apabila ditemukan sebuah keluarga yang ekonominya lemah, tidak sanggup memelihara anaknya atau anaknya sudah banyak, kami sampaikan negara Indonesia pemerintah masih sangat sanggup. Sampaikan saja, informasikan saja ke dinas sosial tempat dan pemerintah negara siap untuk menampung dan menghidupi anak dengan sangat layak sampai kebutuhan-kebutuhan sosial maupun pendidikan itu masih bisa ditangani daripada nanti diberikan ke orang lain yang tidak ketahui keberadaannya dan tidak jelas apakah nanti dia hidup, apakah dia layak, lebih baik diberikan kepada negara untuk di ditangani oleh yeah. negara.
18: Baik, kalau begitu Bu Rumi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi. Bu Rumi Untari ya, Kombes Pol Rumi Untari dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPO atau TPPO Polda Jawa Barat.
19: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
20: Belum, takut mahal.
19: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
20: Gratis? Serius?
19: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
20: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
21: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
18: Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbula Fudail. Pak Hasbula, bagaimana kabarnya Pak Hasbula?
22: Alhamdulillah sehat.
18: Jadi dengan momentum hari anti perdagangan orang yang jatuh pada hari ini, nah ini sejauh mana bisa dijadikan sebagai momentum untuk memutus mata rantai TPPO, Pak Hasbula?
22: Ya, kalau mau memutus mata rantai itu, saya terima kasih sebelumnya ya.
18: Iya.
22: Ini TRRI. Kalau kita ingin memutus mata rantai, memang pendekatannya harus kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan ya.
18: Iya.
22: Karena tidak bisa berdiri sendiri. Proses tentang TPPO ini kan sangat banyak melibatkan stakeholder gitu, pemangku kepentingan, sehingga pendekatannya pun harus komprehensif. Itu sih yang ya katakanlah mulai dari kesadaran orang tua, bagaimana kemiskinan, bagaimana pencatatan di catatan sipil, yeah, kemudian bagaimana keimigrasian, terus bagaimana kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi ini sangat sangat
18: lintas sektor begitu ya, gitu, Pak Asbullah ya.
22: Tidak bisa berdiri sendiri kira-kira gitu.
18: Tapi yang sudah dilakukan oleh Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Barat seperti apa ini Pak, dalam rangka juga mencegah makin banyaknya kasus TPPU yang muncul di wilayah Jawa Barat, Pak Asbullah?
22: Ya, ini memang tidak bisa kita, saya bilang tidak bisa berdiri sendiri kan, karena yeah, di samping memang tadi tingkat kemiskinan kita yang mungkin ya tidak baik-baik aja hari ini, ya kan? Kemudian mungkin kesadaran masyarakat kita yang kecelakaan tadi, hamil di luar nikah kan biasanya juga yeah, mempengaruhi sistem sosial yang ada, sehingga ya itu tadi menyebabkan kita beberapa terjadi permasalahan.
18: Yeah.
22: Jadi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang lebih 50 juta di Indonesia tentu menjadi penyumbang terbesar untuk kasus-kasus seperti ini, kira-kira gitu.
18: Yeah.
22: Mulai dari TPPO di anak yang terjadi, yang hari ini sebelumnya kan TPPO orang-orang dewasa gitu. Jadi memang ya sekali lagi nih pekerjaan besar kami di Kementerian HAM untuk yeah, bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.
18: Yeah.
22: Tentu kita ingin dari sisi mungkin pencegahannya, apanya dan sebagainya, kira-kira gitu.
18: Nah kalau dari sisi gitu, pencegahan
22: kita
18: Pak,
22: kita hanya ingin memadamkan ketika terjadi, tapi mungkin Kementerian HAM harus bisa masuk di pada tataran bagaimana ditindak preventifnya, kira-kira gitu.
18: Ya, nah di tataran pencegahan ya, Pak Asbullah ya, ya, Kementerian HAM Jawa Barat sudah melakukan apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan.
22: Hari ini kami tentu, khusus kami sudah keliling di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, rasanya saya sudah keliling di Jawa Barat
18: ya,
22: sejak di Kementerian HAM ini untuk bisa selain kepada masyarakat, tentu kepada biasanya generasi muda kan yang akan memasuki pernikahan yang biasanya kecelakaan, itu berawan. Yeah. Jadi kami juga mendekati berbagai komunitas pemuda untuk bagaimana mendeteksi, bagaimana kita bergaul, sampai tentang pencegahan tadi. Kebetulan di Jawa Barat kami punya namanya komunitas pemuda pelajar pencinta HAM.
18: Yeah.
22: Itu rata-rata anak muda pelajar sampai mahasiswa. Nah, itu yang kita hari ini gerakkan untuk bisa menjadi bagian untuk melakukan pencerahan. Dan kemarin kami melakukan acara itu dihadiri kurang lebih 500 pemuda pelajar di Jawa Barat.
18: Yeah.
22: Namanya Festival Forum Human Right. Dan itu diorganisir oleh anak-anak muda. Itu harapan kami untuk bisa melakukan pencegahan. Selain tentu kami juga berkolaborasi dengan media
18: yeah,
22: di Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat kita.
18: Yeah.
22: Itu kira-kira.
18: Nah, yang kita kalau dari profil kasus yang ada ini kan seperti di Jawa Barat ini kebanyakan menyasar keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan yang boleh dikatakan kurang mampu ya, Pak Asbullah ya.
22: Yeah.
18: Sehingga mereka akhirnya anaknya itu kemudian dijual lah ke Singapura contohnya kan begitu. Nah, apakah program pencegahannya, edukasinya juga menyasar kelompok-kelompok seperti ini juga di Jawa Barat, Pak Asbullah, dari Kementerian HAM?
22: Iya, tentu kita itu karena itu yang paling rawan kan hari ini. Selain memang tentang orang

0: juga orang miskin ya.
1: Yeah.
0: Kalau menurut saya ternyata itu pola hidup juga mungkin sebagian besar orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat yang menyebabkan itu. Mereka tuntutan ekonomi yang berlebihan sehingga dengan cara itu bisa dapat dia, bisa dapat turun. Kan tadi disampaikan bahwa anak itu yang ramai hari ini kan sekitar 240 juta ya,
1: yeah,
0: per anak itu bisa dijual. Tapi kan yang sampai mungkin di masyarakat belum tentu. Tapi kalau dia menjadi bagian dari jaringan itu lumayan juga kan, kira-kira gitu.
1: Yeah.
0: Itu yang agak enak.
1: Jadi dari yang sudah dilakukan ini adalah pendekatan ke masyarakatnya, mungkin yang komunikasinya begitu ya dilakukan ya Kementerian HAM di sana ya, begitu Pak Hasbullah.
0: Iya, iya, kita ingin lebih pada preventifnya, karena kalau penegakan hukumnya kan tentu kita hanya ingin mendorong
1: ya,
0: teman-teman yang lain yang sudah melakukan itu, kita ingin mendorong terutama pemulihan anak-anak itu
1: ya.
0: Bagaimana mereka yang sudah diperdagangkan, dititip sementara, yang pernah kami hadapi bisa dititipkan di apa ya, di rumah aman atau di dinas sosial ketika ada masalah itu. Jadi itu yang terjadi hari ini, dan memang Jawa Barat ya tadi kan memang jumlah penduduk yang banyak, terus tadi pola hidup yang mungkin terlalu materialisme menyebabkan itu. Itu sih yang bukan cuma kemiskinan juga.
1: Ya. Jadi masalahnya kompleks sebetulnya begitu ya Pak, penyebabnya ya Pak Hasbullah ya?
0: Ya sangat kompleks sekali Pak, karena kan tadi berbagai persoalan tadi di kita ya, di terutama yang ada juga yang kami temukan itu yang katakanlah orang yang hamil tidak dikehendaki, tidak ada pasangan sahnya kan, kan itu juga banyak. Orang-orang yang seperti itu sudah ada yang menanda, oh ini ya, orang yang bermasalah, nanti ininya kalau lahir di, kira-kira diambil, kira-kira gitu.
1: Ya.
0: Nah, itu juga yang salah satu pergaulan bebas yang hari ini banyak di kalangan generasi muda itu salah satu masalah gitu.
1: Ya. Pak Hasbullah mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat bagaimana agar kita ataupun saudara kita, tenaga kita jangan sampai terjebaklah dengan TPPU seperti ini. Silakan Pak Hasbullah.
0: Oke, yang kami harapkan sebenarnya memang persoalan anak kita ini kan tentang TPPU kan sudah dianggap apa ya, sudah darurat ya.
1: Yeah.
0: Apalagi di Jawa Barat dengan anak yang korban diberitakan itu kan kurang lebih 20 ya, dan itu diperdagangkan ke Singapura dan sebagainya. Yeah. Ke luar negeri. Jadi kita ingin mengharap bahwa para orang tua, masyarakat, berbagai lingkungan termasuk pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. Lebih baik kita mencegah, ini ya, lebih baik kita preventif bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana peran-peran pemerintah untuk tidak semudah itu mengeluarkan tadi salah satunya kan tentang catatan akte kelahiran, yeah, terus bagaimana proses tadi paspor gitu-gitu. Itu sebenarnya kan sudah bisa dideteksi sejak awal ketika pemerintah memang serius untuk itu, saya yakin bisa kita ini. Sehingga sekali lagi mari kita berkolaborasi, pemerintah daerah, kami di Kementerian HAM, kemudian berbagai stakeholder masyarakat untuk sama-sama kita melakukan tindakan preventif gitu.
1: Ya,
0: itu mungkin
1: pas. Baik kalau begitu. Pak Hasbullah, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Oke.
1: Ya, Pak Hasbullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail ya.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Peristiwa.
5: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Laporan selengkapnya oleh Putri Cahya.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan, pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
2: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
1: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
3: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
1: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Yulian Sabah.
4: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
5: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
4: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.800. 2020. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya, supaya peningkatannya jangan tambah terus ya.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
6: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
5: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Saaba melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Undi-undi, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2026 dan kami akan membahasnya dengan narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan Seknas Jaringan Buruh Migran, Safitri Wisnu Wardani. Bu Safitri,
2: Mas.
1: Kabar sehat ya Bu Safitri?
2: Kabar sehat. Suara saya terdengar dengan baik?
1: Cukup jelas. Ya,
2: ya.
1: Bu Safitri, kalau bicara data yang mungkin dimiliki jaringan buruh migran terkait dengan TPPO sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, kami melihat ya dari berbagai data dari teman-teman JSO gitu ya, termasuk dari kami sendiri bahwa angka TPPO ini tidak pernah menurun secara signifikan begitu. Artinya setiap tahun meskipun pemerintah Indonesia di dalam laporan perdagangan manusianya ya yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat sudah naik dari tier 2 watchlist menjadi tier 2 begitu ya, tetapi tetap berada di tier 2 begitu. Jadi tidak pernah menjadi tier 1 seperti itu.
1: Tapi
2: jadi
1: kalau artinya, kalau bicara regulasi dan kampanye penjagaan sudah semakin masif, bagaimana praktik TPPO ini masih terus terjadi ini, Bu Safitri?
2: Iya, kalau memang kampanyenya semakin masif gitu ya, tetapi modus-modusnya juga semakin banyak, Mas, gitu ya. Kalau kami seperti data, ini data dari pemerintah sendiri ya, begitu. Di NTT sendiri misalnya jenazah pekerja migran yang meninggal itu juga banyak begitu ya, 127. Kemudian itu cukup tinggi begitu ya di tahun 2025 dan sebelumnya. Artinya kalau dibilang terkait dengan informasi terkait dengan migrasi aman begitu ya. Kemudian terkait dengan pencegahan terkait dengan TPPO gitu. Memang cukup banyak, tapi kan kita tahu bahwa modusnya kan juga semakin beragam, Mas. Dan ketika modusnya semakin beragam, tetapi informasinya, deteksi dininya itu tuh belum masif banyak dilakukan ya. Informasi salah satu bagian dari deteksi dini sebenarnya. Tetapi bagaimana mendeteksi bahwa lowongan pekerjaan itu adalah palsu, mendeteksi ini kan banyak pekerja migran kita, calon pekerja migran kita ya, ataupun orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri gitu ya, itu kan juga banyak masuk ke online scamming ya. Deteksi terkait dengan informasinya, apakah ini palsu atau tidak, kemudian mekanisme persyaratan kerjanya itu tuh tidak semasif deteksi dininya ya, tidak semasif dengan para pelaku-pelaku.
1: Karena iming-iming untuk gaji tingginya itu ya membuat mungkin para pekerja ini ya mengabaikan itu juga ya, Bu Safitri ya.
2: Ya, jadi sebenarnya kalau kita tarik ya, kalau dari perspektif kami sebagai aktivis pegiat pekerja migran Indonesia, kami melihat ini masalah utamanya itu adalah kemiskinan, kayak gitu. Jadi kemiskinan, kenapa kok misalnya daerah-daerah lumbung padi gitu ya, kok banyak orang pergi ke luar negeri gitu. Ini perlu dikaji mengapa begitu, apakah karena mereka sumber dayanya sudah tidak ada begitu, sudah beralih ke industri yang itu tidak menjamin mereka bekerja, tidak menjamin hidup mereka layak, kemudian ada informasi langsung door to door lewat calon sponsor kan sekarang modus trafficnya ada dua ya, Mas ya. Konvensional yang door to door tadi itu lewat calon sponsor yang menginformasikan bekerja ke luar negeri yang masyarakatnya nggak tahu proses-prosesnya karena informasinya tidak sampai ke desa begitu ya, ke level terendah, meskipun sudah ada undang-undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tapi tidak semua pemerintah desa paham tentang hak dan kewajibannya, begitu, hak dan tugasnya. Ya, itulah kemudian mereka kemudian terjebak di situ ya, di kali dan sponsor tadi, atau yang tadi yang berbasis online begitu, yang karena lapangan pekerjaan juga terbatas, ada iming-iming bekerja ke luar negeri gitu ya, dan generasi-generasi yang sekarang ini kan generasi Gen Z ini kan memang sangat melek teknologi dan ada keinginan untuk kemudian bekerja di luar negeri, tapi tidak diinformasikan begitu. Bekerja ke luar negeri tidak semudah yang dikira gitu kan, harus ada mekanisme dan prosedur. Nah seperti itu kan.
1: Iya. Nah, bagaimana kalau terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU?
2: Ya, sebenarnya kan kita kalau ngomong bicara soal TPPU, itu kan sudah banyak, ada beberapa upaya ya. Yang pertama, kita sudah punya ada undang-undangnya tahun 21, yang meskipun itu perlu direvisi karena memang tidak sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Dan kedua, kalau bicara soal ini ya, kelembagaannya sudah ada sebenarnya satgas ya, gugus tugas gitu ya, gugus tugas pencegahan dan penindakan tindak perdagangan orang, gugus tugas TPPU, dan sudah di tingkat nasional sudah ada, kemudian hingga sampai di daerah begitu, dan juga sudah punya RAN gitu ya, meskipun RAN-nya juga masih dalam proses revisi karena kita pembaruan RAN terakhir kan 2024 kalau tidak salah, jadi 2024 apa 2025 gitu, jadi masih dalam proses revisi gitu. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau bicara koordinasi ya, koordinasi itu kan tidak mudah ya, dengan banyak, dengan geografis yang cukup tinggi, dengan geografis yang sulit, kemudian calo dan sponsor dengan jaringannya itu cukup banyak dan lembaga begitu ya, apalagi sekarang modus-modusnya perusahaannya tidak di Indonesia tapi di luar negeri begitu, modelnya secara online seperti itu. Jadi tantangannya tidak hanya koordinasi yang perlu ditingkatkan di dalam negeri, tetapi bagaimana koordinasi dengan negara tujuan, kepolisian atau pihak Interpol atau pihak-pihak di negara tujuan itu untuk pemberantasan TPPU, karena ini kan sindikat ya mas ya, gitu. Jadi lapisannya itu banyak sekali. Kalaupun yang ditangkap di dalam negeri itu biasanya hanya levelnya yang
1: sebagian kecil ya.
2: Bukan, bukan sebagian kecil, tapi kelasnya itu kalau penjahat itu kelas apa ya mas ya? Mohon maaf ya saya ngomongan teri gitu. Iya, yang kemudian dalam waktu jangka waktu tertentu itu sudah dibebaskan. Kalau sponsor banyak yang ditangkap.
1: Gitu ya. Nah kalau tadi bicara modus itu tadi ya menarik ini. Modus apa bu yang saat ini paling sering ditemukan? Lalu bagaimana polanya ini bisa apa berubah-ubah dibandingkan beberapa tahun lalu?
2: Iya, kalau bicara modus itu kan macam-macam ini ya, banyak ya mas ya. Kayak contohnya sekarang rekrutmennya itu kan melalui DM ya, direct message gitu. Kemudian misalnya kayak relasi personal gitu ya. Kemudian ada apa namanya macam-macam gitu. Terus kemudian kalau lewat selain direct message tadi itu relasi personal juga kemudian lewat Facebook seperti itu atau platform-platform digital lainnya begitu. Dan kemudian ada juga yang modusnya tetap dengan pakai P3MI yang resmi gitu, ada izinnya, tetapi ternyata dia juga ada P3N-nya, tetapi karena masyarakatnya nggak tahu gitu ya. Kalau itu P3N-nya itu adalah misalnya yang di blacklist atau apa ya, kan dia pasti unprocedural ya, begitu. Kemudian ya itu rata-rata seperti itu ya, jadi modus-modusnya. Dan kemudian mereka juga diberangkatkannya kan tidak langsung direct ya, tetapi juga ke beberapa tempat gitu. Jadi ada mereka kemana dulu, ada yang ke Medan dulu, kemudian lari ke Batam, kemudian lari ke Malaysia, terus kemana, seperti itu. Jadi ada banyak modus ya, ada banyak jalur atau rute rute trafficking yang ada hingga sampai end up di biasanya di apa Kamboja atau di beberapa tempat lain.
1: Tapi perekrutannya seakan-akan seperti tampak ilegal, tampak legal gitu ya, Bu Savitri ya?
2: Ya, itu kan ada dua ya. Misalnya kalau yang sebenarnya kalau kita bicara legal itu kan terminologi terminologi kebijakan.
1: Iya, iya.
2: Nah, legal itu adalah mereka pekerja migran, calon pekerja migran yang legal kalau mereka melalui P3NI.
1: Iya.
2: Begitu ya. Masalahnya tidak semua pemerintah daerah terupdate P3NI mana yang masih punya izin atau ada penambahan P3NI gitu. Dan kalaupun dia punya izin atau dia misalnya dia punya izin begitu ya, tapi ternyata dalam praktek di lapangannya dia melakukan kegiatan dalam tanda kutip kegiatannya itu ilegal. Misalnya seperti apa? Ya, dia memasukkan umur biasanya ya, umurnya dituakan atau dimudakan karena dia kebutuhan dari negara tujuan begitu. Nah, itu kan sebenarnya praktik-praktik praktiknya menjadikan calon pekerja migran kita itu kan menjadi unprocedural karena kan tidak sesuai dengan aslinya begitu. Jadi meskipun lewat jalur yang legal lewat P3NI, tetapi ketika P3NI itu prosesnya itu juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu menyebabkan P3NI menjadi unprocedural begitu ya, atau unprocedural bahasanya ya begitu, ataupun PMI-nya ya karena dia nggak tahu, yang penting dia adalah P3NI, lewat P3NI ternyata P3NI tidak tercatat.
1: Iya.
2: Itu atau dia sudah mati.
1: Bu, sejauh mana organisasi buruh migran ini dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan pekerja migran?
2: Iya, ini kan sebenarnya salah satu masukan yang harus di follow up segera begitu ya. Misalnya tadi ya, kerjasama dengan masyarakat. Iya, memang penting begitu karena pemerintah kan kerjanya juga terbatas ya. Ada keterbatasan sumber daya manusia, kemudian anggaran dan yang lain begitu. Jadi sebenarnya kerjasama dengan masyarakat itu menjadi penting, dan platform-platform yang sudah ada misalnya Lapor atau apa gitu ya, itu harapannya itu bisa menjadi platform yang lebih efektif. Efektif itu artinya ketika ada laporan gitu, itu lebih cepat untuk direspon. Meskipun saya mendengar kerja-kerja kepolisian juga sudah cukup aktif ya untuk merespon kasus-kasus atau pengaduan begitu. Tetapi kan tidak hanya institusi, satu institusi saja begitu. Harus ada institusi. Kan ini kan bicara soal TPPO itu dengan migrasi itu kan saling terkait gitu ya. Karena pekerjaan calon pekerja migran yang menjadi unprocedural itu akan berada dalam situasi TPPO begitu. Jadi tidak hanya satu institusi, tapi seluruh institusi harusnya juga membuat mekanisme yang sama. Terus yang kedua, media massa. Iya, saya sepakat bahwa media massa bisa menjadi corong gitu ya. hingga menyampaikan sampai terkait dengan modus-modusnya begitu, supaya masyarakat itu tahu gitu,
1: yeah.
2: Dan masyarakat bisa melihat ini modusnya seperti apa gitu, dan bagaimana kemudian, dan jangan cepat tergiur gitu, karena kan penting juga mengverifikasi informasi itu. Jadi saking banyaknya informasi, kadang juga rakyat itu bingung gitu, masyarakat itu. Mana sih informasi yang terverifikasi gitu. Terverifikasi yang pasti itu ketika ngomong ke TPO itu channelingnya gimana gitu. Itu menjadi penting juga menurut saya begitu ya. Jadi ada jadi supaya ketika masyarakat itu mencari tahu misalnya ya, itu kalau ke nomor sekian itu pasti untuk informasi atau terkait dengan TPP, terkait dengan pengawasan atau kemudian sosialisasi TPPO, anti TPPO. Kemudian yang ketiga pengawasan, iya, perbatasan ini adalah wilayah yang tidak terjangkau karena dia kan perbatasannya dekat dengan negara tujuan begitu, dan ini menjadi penting gitu karena dengan sumber dayanya kan juga terbatas juga begitu. Jadi peningkatan perbatasan itu menjadi penting, dan kolaborasi dengan negara tujuan itu penting begitu. Kolaborasi itu artinya ya harus ada mutual kerjasama, hingga sampai misalnya harus ada komitmen gitu. Karena banyak yang terjadi ini, saya mengutip laporan dari teman-teman gitu ya, itu juga ada oknum-oknum gitu loh, antara negara tujuan juga ada gitu ya, yang berusaha untuk juga memasukkan secara prosedural seperti itu. Jadi nah oknum-oknum ini itulah yang menurut saya itu perlu juga kemudian bagaimana memperkecil supaya terjadinya oknum ini gitu. Dan ini komitmennya nggak cuma di Indonesia tetapi juga negara tujuan, dan sebenarnya ya Mas ya, kalau bicara soal kolaborasi atau komitmen, sebenarnya di ASEAN sendiri juga sudah punya konvensi namanya aktif ya, anti trafficking in person gitu di ASEAN gitu, dan itu sudah punya dan cukup mengikat ya terhadap negara ASEAN bagaimana memberantas trafficking gitu. Nah cuman masalahnya yaitu implementasinya gimana gitu, secara dokumen, secara legalitasnya atau aturannya itu sudah ada, tetapi kembali kepada implementasinya kedua belah negara, karena trafficking ini adalah jaringan yang besar, mengakar, dan uangnya banyak begitu ya kalau saya lihat gitu ya. Jadi ini ya ini perlu komitmen serius gitu.
1: Iya, karena ini bukan main-main, sebenarnya bisa bukan dibilang main-main. Ini sindikat ya, Bu Safitra.
2: Sindikat. Iya. Sindikat gitu. Jadi karena sindikat makanya tidak boleh main-main, dan memang dan memang kerjanya berat ya, Mas. Gitu ya. Dan harus juga bagaimana ketika, dan juga bagaimana ini mekanismenya itu juga kalau bisa komprehensif gitu.
1: Okay.
2: Jadi tidak hanya fokus pada penangkap prevention, iya. Prevention melalui deteksi dini segala macam, kemudian penangkapan gitu ya misalnya ya, kepada pihak-pihak kepada pelakunya begitu ya, atau sindikatnya, meskipun belum sampai sindikat atas karena sulit sekali ya menjangkau sindikat atas itu, kayaknya layernya banyak sekali gitu. Nah, tetapi juga rehabilitasi, Mas.
1: Iya, itu dia.
2: Iya. Karena banyak korban trafficking ketika dia tidak direhabilitasi secara baik, tidak disiapkan di lingkungan yang aman, mereka tidak bisa menjadi penyintas. Penyintas itu kan artinya korban yang kemudian penyintas ya, yang kemudian membantu. Tapi kemudian mereka bisa jadi terjebak pada menjadi pelaku. terjebak pada pelaku, menjadi pelaku ya begitu. Ketika ada stigma dari masyarakat, terus kemudian ada iming-iming dan bujuk-bujuk layu itu, jadi mereka bisa menjadi berpotensi atau rentan menjadi pelaku begitu. Jadi dan semua tiga pilar itu yang harus dikuatkan.
1: Baik, iya. Bu Savitri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Ibu.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar Seknas Jaringan Buruh Migran, Savitri Wisnuwardani.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sudahkah anak-anak Anda ataupun di sekitar Anda sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi jawabannya ternyata bisa sangat menentukan masa depan kesehatan generasi kita. Karena data terbaru dari WHO ini menyebutkan bahwa masih ada sekitar 657 ribu anak Indonesia yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Angka ini tentu bukan sekedar angka, tapi juga bisa menggambarkan masih adanya anak-anak yang rentan terhadap penyakit berbahaya, seperti halnya campak, bahkan hingga polio. Tantangannya juga beragam ya, mulai dari akses layanan kesehatan, kemudian faktor geografis, bahkan keraguan masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Dan untuk membahas lebih dalam terkait hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, spesialis anak subspesialis tumbuh kembang dan pediatri sosial konsultan.
0: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Hartono, salam sehat, Prof.
6: Salam sehat juga, salam sehat sejahtera.
5: Amin, semoga kita semua selalu sehat ya, Prof. Ya. Bicara soal data WHO ya, Prof. Menyebutkan bahwa masih ada 657 ribu anak Indonesia yang belum pernah menerima vaksin. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Prof?
6: Ya, data tersebut merupakan update ya dari data sebelumnya. Data sebelumnya, tahun sebelumnya itu ada sekitar 750-an ribu anak yang belum mendapat imunisasi apapun. Okay. Ya. Jadi ini merupakan suatu penurunan, itu alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi data yang sedemikian tinggi itu 657 merupakan potensi untuk menimbulkan KLB baru bila ada anak-anak tersebut terkena virus yang dapat menyebar dengan cepat, misalnya seperti campak.
5: Yeah.
6: Dan itu bisa dengan cepat sekali, karena satu penderita campak bisa menularkan ke 12-18 orang yang tidak kebal begitu.
5: Yeah.
6: Jadi ini potensial banget untuk menjadi KLB berikutnya.
5: Meskipun angkanya menurun, tapi tetap menjadi PR besar ya, Prof, untuk bagaimana memasifkan dari vaksinasi ini ya, atau imunisasi ini ya, Prof?
6: Benar sekali. Meskipun angkanya menurun, kita masih harus tetap bekerja keras dan waspada untuk menyehatkan anak-anak kita semua ya.
5: Iya. Tapi apa sih, Prof, faktor utama ya yang paling menyebabkan anak-anak ini belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap ya, bisa dikatakan seperti itu?
6: Iya. Ada beberapa faktor yang berperan. Antara yang pertama adalah mereka tidak tahu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu bisa menyebabkan sakit berat, bahkan kematian. Ya, jadi mereka tidak tahu, menganggap sepele. Yeah. Ya, seperti ya, seperti misalnya penyakit gatal-gatal aja. Kalau gatalnya alergi, kalau gatalnya hilang, udah sembuh, anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau kena campak, bukan sekedar merah-merah karena gatal, tapi ini bisa menyebabkan radang paru-paru, radang otak, diare yang berlangsung lama, bahkan kematian. Mm. Ini yang tidak diketahui. Okay. Sebab kedua adalah banyak sekali yang meragukan, takut efek samping, keamanan vaksinnya diragukan, takut efek samping, takut demam, padahal efek samping itu adalah ringan dan sementara, jarang yang demam, begitu. Hmm. Jadi ini yang yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat.
5: Hmm. Masih ada yang menyepelekan, kemudian stigma dari efek samping ya, Prof. Akhirnya ini juga cenderung membuat angka imunisasi tidak kian meningkat ya, Prof.
6: Benar.
5: Oke. Okay.
6: Benar sekali.
5: Tapi kalau untuk anak-anak, imunisasi jenis apa saja sih, Prof, yang harus dilengkapi?
6: Ya, ada imunisasi dalam jadwal Kementerian Kesehatan itu ada 14 antigen ya.
5: Okay.
6: Ada 14 penyakit yang bisa dicegah dan itu bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kementerian Kesehatan itu sudah menyediakan imunisasi sejak lahir. Dari lahir diberikan imunisasi hepatitis B yang bisa mencegah kanker hati. Kemudian diberikan juga polio, bisa mencegah kelumpuhan. Kemudian usia 1 bulan diberikan juga BCG untuk mencegah TBC paru ya dan TBC yang lain. Indonesia merupakan negara tertinggi nomor 2 di dunia yang mempunyai penderita TB terbanyak di dunia. Ya, jadi ini merupakan hal yang penting. Kemudian diberikan imunisasi PCV, pneumococcus, itu bisa mencegah radang paru-paru ya. Dan juga untuk vaksin rotavirus pada usia 2, 3, 4 bulan. Itu untuk mencegah diare. Vaksin pneumococcus dan rotavirus ini merupakan dua vaksin yang bisa mencegah penyakit yang paling sering diderita oleh bayi maupun balita.
5: Hmm.
6: Ya, kematian yang terutama adalah karena penyakit paru-paru atau pneumonia yang bisa dicegah oleh vaksin PCV dan juga vaksin yang lain. Dan juga kematian karena diare. Ini bisa dicegah oleh vaksin rotavirus.
5: Hmm.
6: Selanjutnya ada vaksin pentavalen. Ya, isinya adalah difteri, tetanus, pertussis, hemofilus influenza B, dan hepatitis B. Itu diberikan usia 2, 3, 4 bulan.
5: Hmm.
6: Ya. Dan kemudian umur 4 bulan diberikan suntikan polio untuk mencegah kelumpuhan otot. Ya.
5: Hmm.
6: Vaksin pentavalen tadi diberikan juga bersamaan dengan vaksin polio tetes. Dan ini semuanya adalah aman.
5: Ya.
6: Umur 9 bulan diberikan vaksin campak rubella dan juga polio suntikan yang kedua. Itu merupakan imunisasi wajib yang didapatkan oleh setiap anak agar dia terlindung dari penyakit yang berbahaya.
5: Ada rangkaian imunisasi yang wajib diikuti ya oleh orang tua sehingga anak-anaknya terhindar dari berbagai penyakit yang apa ya, yang mengancam di masa depan ya. Prof. Hartono.
6: Benar sekali.
5: Oke. Okay. Mungkin
6: benar.
5: Bagi orang tua ya yang anaknya terlambat atau belum lengkap imunisasinya, ini harus seperti apa, Prof?
6: Ya, kalau orang tua yang anaknya terlambat imunisasinya dapat dilengkapi segera.
5: Hmm.
6: Ya, dapat datang ke posyandu atau ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat atau ke ibu bidan, silakan datang untuk dilengkapi. Tidak ada vaksin yang hangus. Jadi kalau misalnya dia pentavalennya baru mendapat satu, anaknya sudah usia 1 tahun, tinggal dilengkapi yang dosis kedua dan dosis ketiga. Jadi silakan datang ke petugas kesehatan terdekat.
5: Tapi,
6: segera dilengkapi.
5: Iya, ada batas usia tertentu tidak, Prof, untuk apa ya, membuat imunisasi ini sehingga tidak efektif ya? Misalnya tadi ada beberapa usia yang dijadwalkan menerima imunisasi ini. Tapi kalau misalnya usianya tidak apa ya, tidak sesuai, apakah ini tetap efektif atau justru bisa diberikan kapan saja, Prof?
6: Ya, imunisasi tersebut tetap efektif. Hanya ada beberapa vaksin yang tidak diperlukan pada usia yang lebih tinggi.
5: Misalnya
6: jadi,
5: apa, Prof?
6: Misalnya adalah vaksin rotavirus. Rotavirus kalau anaknya di atas usia 7 bulan, itu tidak diberikan lagi.
5: Oke. Ada beberapa
6: tapi yang
5: ya?
6: Lain masih tetap diberikan.
5: Oke.
6: Jadi perlu dilakukan imunisasi kejar bagi anak-anak yang imunisasinya belum lengkap. Atau belum mendapat imunisasi sama sekali.
5: Baik. Nah, untuk mengejar cakupan vaksinasi ataupun imunisasi secara menyeluruh, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga daerah ataupun layanan kesehatan lainnya, Prof, sehingga ini semakin masif ya?
6: Iya, betul. Ini imunisasi merupakan masalah yang kompleks ya. Tidak hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi juga orang tua, masyarakat, tokoh-tokoh agama ini perlu bekerja sama untuk menyehatkan anak-anak kita masing-masing. Ya, jadi dimulai dari keluarga. Kita kan tidak mau mempunyai anak kita sakit atau bahkan mohon maaf menderita kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut ya. Jadi dari orang mulainya adalah dari orang tua ya, dari orang tua kemudian perlu didorong lagi oleh para tokoh masyarakat, oleh para tokoh agama, juga oleh mungkin guru-guru sekolah dan juga di kalangan komunitas orang tua, misalnya ibu-ibu PKK ya. Pemerintah tentu saja berperan dalam hal ini, dinas kesehatan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan. Alangkah baiknya kalau misalnya bayi-bayi yang mempunyai imunisasi yang lengkap itu diberikan apresiasi. Kalau orang tua diberikan hadiah senang kan ya Bu ya. Benar ya Mbak ya. Mahal-mahal, tapi ini merupakan salah satu untuk membawa, untuk agar ibu orang tua membawa anaknya. Misalnya anaknya tamat imunisasi umur 9 bulan, itu diberi apresiasi. Sekaligus dilihat bagaimana pertumbuhan dan temannya. Sehingga ini merupakan metode atau cara yang komprehensif untuk menjaga pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak-anak Indonesia. Ya. Dan ini jauh lebih murah daripada program pemberian misalnya yang lagi marak sekarang ya, yang

0: kan misalnya 1 kilo telur tiap bulan, itu hanya berapa ya? Sedikit sekali biayanya. Tapi itu apresiasi itu akan akan membawa ibu-ibu datang tiap bulan untuk menambah, menimbang,
1: lebih lainnya, semangat ya,
0: mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, perkembangan, dan imunisasinya. Jadi ini jauh lebih efektif.
1: Ya.
0: Engagement-nya lebih tinggi, Pak.
1: Jadi apa nih pesannya untuk masyarakat agar tidak ragu ya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya, Prof?
0: Betul, betul. Jadi itu untuk anak-anak kita sendiri, anak-anak bapak ibu sekalian, bukannya anak-anak pemerintah yang lain kan? Ini untuk anak-anak kita semua, gitu ya.
1: Oke, jadi segerakan untuk orang tua membawa anaknya untuk melengkapi ya dari rangkaian imunisasi bagi anaknya sendiri untuk agar apa ya menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di kemudian hari ya, Prof ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Betul sekali.
1: Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli.
1: Masih selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih Prof.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.
1: Salam sehat. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, Spesialis Anak, Subspesialis Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial Konsultan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
7: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda, loh.
8: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
7: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
9: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
10: Kita beralih ke topik lainnya di mana Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan 10.789 sumur bor dengan kapasitas gabungan mencapai lebih dari 114.000 meter kubik per detik guna memitigasi dampak kekeringan ekstrim dan fenomena El Nino. Nah, kita ingin tahu lebih jauh selengkapnya bagaimana kesiapan dari Kementerian PU atau yang sudah disiapkan Kementerian PU ya dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan ekstrim dan juga fenomena El Nino. Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Bu Wamen, Bu, jadi kesiapan Kementerian PU atau yang sudah disiapkan oleh PU untuk mengantisipasi dampak kekeringan ekstrim, termasuk El Nino, bagaimana?
11: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Jadi, terkait dengan masalah kekeringan, ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal karena kita tahu akan terjadi kemarau dan bahkan akan diikuti dengan bersamaan dengan El Nino. Nah, untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum ini juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif ya sejak dini, yaitu melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terpadu ya, dan ini tentunya tujuannya apa? Adalah menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, untuk pertanian, dan juga untuk sektor produktif. Nah, langkah-langkah strategis tadi ini antara lain yaitu adalah mengoptimalkan pemanfaatan 10.789 sumur bor yang telah kita bangun. Nah, ini untuk memperluas akses air di wilayah rawan kekeringan. Dan ini juga terintegrasi dengan bendungan, dengan embung, jaringan irigasi, dan juga sistem penyediaan air baku. Kemudian kami juga melakukan pemantauan ini melalui rencana tahunan operasi waduk ya, dan juga pusat monitoring bendungan. Ini untuk apa? Ini untuk mengoptimalkan operasi waduk itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kami juga menyediakan 125 unit mobil pam ya, mobil pompa, dan juga 921 unit pompa Alcon. Ini sebagai langkah antisipasi kita untuk menjaga layanan air di wilayah yang membutuhkan. Dan kami ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor untuk mendukung penyediaan air baku dan juga jaringan irigasi air tanah yang sering disebut dengan JIAT. Ini sesuai dengan Impres 2 tahun 2025. Dan tentunya kami juga menerapkan drought early

0: warning system ya, yeah, yang memanfaatkan data dari BMKG ya. Nah, ini kondisi sungai seperti apa, tampungan waduk, kebutuhan air, ini untuk mendeteksi potensi kekeringan yang lebih dini dan juga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air. Dan mudah-mudahan langkah-langkah tersebut Kementerian PU ini berkomitmen untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, tentunya untuk mendukung ketahanan pangan dan juga meminimalkan dampak kekeringan akibat El Nino.
1: Ya. Itu Mas. Nah, Bu Diana, kalau dari wawancara saya dengan BMKG menyebut bahwa daerah timur Indonesia itu akan mengalami musim kering yang lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, apakah memang ada daerah-daerah prioritas tersendiri begitu Bu untuk penyediaan yang sudah Ibu sebutkan tadi?
0: Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat daerah kekeringan itu berdasarkan dari informasi dari BMKG,
1: yeah,
0: itu yang di daerah timur, kemudian di bagian selatan, ya, bagian selatan yaitu Jawa, Bali, Nusra, itu bahkan itu yang paling boleh dibilang paling kritis, ya, yeah, paling kritis. Nah, ini yang perlu kita dorong agar kita bisa membantu mereka dengan baik. Ini berdasarkan dari potensi kekeringan ya, dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, ini bulan Agustus 2026 ini juga dari hasil Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan tahun 2026 ini juga kita sudah melakukan pemetaannya,
1: yeah,
0: potensi kekeringan hidrologisnya. Nah, ini juga menentukan prioritas-prioritas penanganan kita. Makanya kami tidak bisa lepas dengan BMKG, karena BMKG yang memberikan data ke kita. Nah, kita juga harus mengamankan ya kawasan lumbung pangan nasional, karena di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini merupakan lumbung pangan dan ini mengalami tingkat kerawanan yang tinggi ya. Misalnya di Jawa Tengah, Mas. Ini juga di Jawa Tengah ini misalnya Sungai Bengawan Solo, kemudian juga ada Wonogiri, Sragen, yeah, Gerobokan, tingkat kerawanannya cukup tinggi ini. Jawa Barat itu juga di beberapa titik ini ada kayak Bogor, Sukabumi, kemudian juga kawasan pesisir Cirebon dan Indramayu, ini juga tingkat kerawanannya tinggi sampai sangat tinggi.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di Yogyakarta ini adalah kerawanannya spasial, ini Gunung Kidul ya. Dan Jawa Timur ini juga mempunyai potensi bencana kekeringan yang di Bojonegoro. Sedangkan untuk yang kondisi waspada yaitu adalah di Bali. Ini Bali ini menunjukkan ketahanan hidrologisnya yang rendah ya.
1: Yeah.
0: Ini karena untuk itu kita perlu waspada ini adanya potensi ancaman yang hadapi El Nino tadi. Dan satu lagi adalah NTB. Ini juga perlu kewaspadaan. Ini khususnya pada kluster yang terkonsentrasi di Pulau Lombok, ya, Barat, Tengah, Timur, dan juga di Pulau Sumbawa. Ini menjadi catatan kami. Ini informasi dari BMKG.
1: Ya. Nah, Bu Diana, kan ada sumur bor ya, kemudian ada juga mobile pump, ada juga pompa Alkon. Nah, untuk menjaga agar semuanya terus berfungsi dengan baik, bagaimana caranya itu, Bu Diana?
0: Ya, tentunya memang kita kan menyediakan sumur. Saya harapkan ini teman-teman itu juga tetap harus memantau, memelihara, dan kita memastikan keberlanjutan dari sumur tadi, karena yeah, menjadi perhatian kami ya Pak ya, Kementerian PU. Nah, kami melakukan pengelolaannya seperti apa, operasi pemeliharaannya juga seperti apa, berfungsi optimal atau tidak, ya ini harus kita cek terus ya. Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap komponen utamanya, misalnya sumurnya, kemudian pompanya berjalan atau tidak, panelnya bagaimana, pipanya seperti apa, generatornya juga terkait dengan sambungan listriknya. Nah, kita melakukan pemantauannya secara berkala, ya, berkala, kemudian juga kita cek debit airnya, kualitas airnya, konsumsi energinya, kemudian jam operasinya. Nah, ini kita pastikan bahwa ini semuanya berfungsi dengan baik. Dan kami juga melakukan pemantauan juga kondisi air tanahnya.
1: Ya.
0: Ya, ini sebagai dasar dalam kita mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor tadi sesuai ketersediaan airnya, serta juga kita integrasikan dengan infrastruktur sumber daya air yang ada, ya, bila diperlukan, ya. Nah, tentunya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena lokasinya kan semuanya ada di daerah ya Bapak, ya. Dan kami juga punya balai-balai juga yang ada di daerah. Kami juga bersama para pemangku kepentingan untuk operasi pemeliharaan dan juga pemanfaatan sumur bor tadi berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhannya masyarakat.
1: Ya. Gitu. Nah, Bu Dina kan tadi sempat menyinggung soal manajemen bendungan dan juga revitalisasi tampungan alami. Nah, mungkin bisa menjelaskan sedikit soal ini juga, Bu Wamen.
0: Ya, kalau untuk tampungan alami ya mesti harus kita cek ya, dia kondisinya seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti kan kita berdasarkan data yang ada, kita tidak bisa sendirian dengan data BMKG, dengan data dari Pemda, dan saya mengharapkan nanti dari masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kayak gitu ya. Nah, apabila memang terjadi kekeringan yang sangat rawan, kami nanti juga akan berkoordinasi dengan BNPB dengan daerah dan sekali untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Nah, dekat-dekat dengan apa bendungan-bendungan nanti kita akan lakukan dengan operasi modifikasi cuaca sehingga nanti kita bisa mengatur bahwa ini tetap akan ada air kayak gitu ya. Yang kita lakukan, kita mendorong untuk tanah apa untuk pertanian, untuk air baku ya, ini tetap harus ada. Ini kita dengan reaksi yang cukup tepat ya, ini bersama sumber daya air dengan kolaborasi dengan yang lainnya, kita tuh segera kita mencari, kita temukan dan juga langsung kita eksekusi.
1: Ya. Termasuk juga ada integrasi sistem pasokan air dari 601 situ dan danau kalau tidak salah ya, Bu Diana.
0: Nah ini kan mesti harus terintegrasi semuanya.
1: Ya.
0: Terintegrasi semuanya karena sungai dengan satu sungai dengan sungai yang lainnya itu kan akan terhubung. Nah, air itu yang rendah yang mana yang perlu kita dorong yang mana, tetapi kita nanti bisa yang kurang nanti kita lakukan dengan modifikasi cuaca.
1: Yeah.
0: Untuk modifikasi cuaca nanti kan juga kita harus lihat kalau ada awan baru bisa kita lakukan, tapi kalau nggak ada awan kita juga nggak bisa lakukan modifikasi cuaca. Untuk itu maka kita harus berkoordinasi terus sama BMKG, sama pemerintah daerah, sama BRIN juga. BRIN ini kita dan juga perguruan tinggi. Mungkin nanti sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat ratas yang kemarin, kita juga harus semuanya harus koordinasi dengan BRIN, dengan Kementan, TNI, Polri, dan sebagainya agar peningkatan produktivitas pangan juga bisa optimal. Kemudian juga kita dorong dengan teknologi ya untuk mendukung ketahanan air nasional.
1: Ya. Nah, dari evaluasi sementara Bu Diana dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dalam urusan air untuk mengantisipasi kekeringan dan juga fenomena El Nino ini, sejauh mana kemudian ini juga sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani, masyarakat dan juga dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, Bu Diana?
0: Ya, ini ya alhamdulillah bismillah ya, ini kita namanya juga kalau BMKG melakukan perencanaan ya apa merencanakan, tapi perakiraan cuaca ini kan kadang-kadang juga berubah-ubah ya. Nah, kami siap mana nanti yang memberikan kekeringan atau apa, kita juga membuka hotline ya, kita membuka hotline mana-mana saja yang masyarakat mengalami kekurangan dan sebagainya, sehingga nanti kita juga bisa mendatangkan misalnya mobil tank apa air gitu ya, mobil pump air kayak gitu untuk kita dorong ke sana, untuk kita arahkan ke sana, sehingga nanti akan terjadi memudahkan masyarakat untuk memberikan informasi ke kita dan kami segera bisa mengirim bantuan untuk di sana. Nah, dengan demikian, masyarakat mudah-mudahan sudah bisa terbantu dengan apa yang kita lakukan. Ini kalau kita lihat di lokasi Kementerian PU, mobil-mobil tangki air ini juga sudah siap semuanya. Jadi nanti mana untuk daerah-daerah terdekat. Nah, terutama yang tadi saya sampaikan adalah di bagian selatan, yang Jawa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat yang tadi saya sebutkan. Ini yang kami selalu pantau kondisinya.
1: Yeah.
0: Karena di bagian selatan Jawa ini yang mengalami kemarau yang cukup sangat tinggi.
1: Ya, baik kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Terima kasih banyak Ibu Diana untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut, seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
1: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga Tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Klimatologi dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
2: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
3: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
1: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, ngeso dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Jaringan Berita Nasional.
10: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait penanganan dampak kekeringan di Jawa Timur. Sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menghadapi penurunan ketersediaan air bersih, berkurangnya debit sumber air, hingga ancaman gagal panen yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Kekeringan di Jawa Timur dapat mengganggu ketersediaan air bersih, pertanian, peternakan, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun lahan. Karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kekeringan? Apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghemat air dan menjaga ketahanan lingkungan? Dan bagaimana sinergi semua pihak dapat membantu mengurangi resiko kekeringan di masa mendatang. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Tim Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Suprapto.
5: Wawancara Pro 3.
10: Pak Suprapto, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Timur saat ini berdasarkan pemetaan BPBD?
11: Ya. Terima kasih. Perlu kami informasikan dari data yang sudah masuk di BPBD Provinsi Jawa Timur. Kalau kita melihat potensi kekeringan di Jawa Timur itu nanti mungkin akan berdampak ke 29 kabupaten kota. Tetapi ini masih merupakan potensi yang sudah kita petakan berdasarkan data-data yang telah data yang sudah dikirimkan dari BPBD kabupaten kota. Namun sampai saat ini kita melihat bahwasanya ada 14 kabupaten di Jawa Timur ini yang telah menetapkan status keadaan daruratnya, di mana mulai dari Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo itu merupakan wilayah-wilayah yang sudah mengeluarkan status keadaan daruratnya. Kemudian kami berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur juga sudah mengeluarkan yang namanya status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, yang itu akan kita pakai untuk beberapa keadaan ke depan yang mungkin akan kita memasuki masa puncak musim kemarau di tahun ini. Nah, Perlu kami sampaikan di antara 14 kabupaten kota yang sudah menetapkan status darurat tadi, itu juga kami melihat bahwasannya saat ini di Provinsi Jawa Timur juga sudah ada 9 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih, yaitu diantaranya Bojonegoro, Mojokerto, Bangkalan, Tulungagung, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Nah, dari yang sudah kita lakukan, artinya saat ini kita berupaya untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang sudah terdampak bencana kekeringan. Khususnya adalah bagi wilayah-wilayah yang saat ini memang mereka membutuhkan air bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Bagaimana saat ini kami terus berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota yang ada di wilayahnya masing-masing untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan dropping air bersih ini. Kondisinya seperti itu, Mbak, saat ini di Provinsi Jawa Timur.
10: Baik, Pak Suprapto. Lalu kalau terkait dropping air bersih, ini sudah dilakukan berarti ke 14 kabupaten tadi begitu ya?
11: Kalau ke 14 kabupaten kota belum semuanya. Hanya saat ini yang sudah dropping air bersih itu adalah ada 9 kabupaten. Yaitu ada di Bojonegoro, kemudian Tulungagung, kemudian Mojokerto, Bangkalan, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Itulah 9 kabupaten yang di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah kita sudah melaksanakan dropping air bersih guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10: Baik. Dari 9 kabupaten itu berapa banyak distribusi air bersihnya, Pak Suprapto?
11: Ya, sampai saat ini kita sudah melaksanakan di 9 kabupaten kota itu sebanyak 430 rit, artinya kurang lebih itu adalah 2,1 juta liter air yang sudah kita distribusikan. Tentu saja data ini akan terus berkembang, mengingat juga sampai hari ini pun beberapa kabupaten kota juga selalu melaksanakan dropping air bersih kepada masyarakatnya.
10: Baik. Tapi kalau untuk jumlah yang sudah didistribusikan tadi, sebanyak 430 rit, itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di sana begitu ya, Pak?
11: Belum, Mbak. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita melaksanakan distribusi air bersih beberapa, kan kita berkoordinasi, BPD Provinsi Jawa Timur itu sesuai perintah dari Ibu Gubernur, kita harus berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota. Yang artinya kita berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota, nantinya di wilayah-wilayah tersebut itu, wilayah mana saja yang perlu membutuhkan distribusi air bersih. Tentu saja dari 430 rit itu masih kurang apa ya. Ini yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat. Dan nantinya masyarakat juga akan terus biasanya di musim kering ini permintaan terkait distribusi air bersih ini akan terus meningkat seiring dengan ketersediaan air bersih yang ada di sana. Tentu saja kami juga sudah menyiapkan beberapa langkah alternatif, seperti kita juga menyiapkan berapa rate yang sudah kami siapkan. Sampai saat ini juga kita melihat dari BPD Kabupaten Kota yang ada di provinsinya BPD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, jumlah rate saat ini, Mbak, yang sudah 430 rate itu juga merupakan koordinasi kami dari provinsi dengan Kabupaten Kota. Artinya untuk tahun ini, kami dari provinsi itu estimasi sudah menyiapkan kurang lebih 860 rit yang nantinya kita gelontorkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Tentu itu juga nantinya akan selalu bertambah, makanya kita juga akan biasanya akan mendapatkan bantuan dari swasta maupun dari BUMN yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti itu.
10: Baik. Nah, kalau BPBD sendiri, bagaimana cara menentukan wilayah yang menjadi prioritas distribusi bantuan air?
11: Ya, kalau kami saat ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur maupun Kepala Pelaksana kami, artinya kita selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Tentu saja nantinya BPBD Kabupaten Kota itu akan mendapatkan surat atau mendapatkan permohonan surat dari desa maupun dari RT RW yang mereka meminta untuk bantuan air bersihnya. Sehingga dari atas dasar surat permintaan dari masyarakat tersebut, kemudian akan ditampung oleh BPBD Kabupaten Kota dan akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi. Apabila nantinya BPBD Kabupaten Kota dalam hal distribusi air bersih ini anggarannya kurang, mereka biasanya akan meminta kepada kami di provinsi terkait dengan distribusi air bersihnya. Contohnya adalah yang saat ini kita laksanakan di Kabupaten Bondowoso. Di sana itu sudah melaksanakan kegiatan distribusi air bersih dengan menggunakan anggaran yang berasal dari BPBD Bondowoso. Namun ternyata saat ini sudah habis, sehingga mereka meminta bantuan kepada BPBD Provinsi untuk melaksanakan distribusi air bersih di wilayah mereka. Jadi untuk menentukannya itu, kita melihat apakah ada permintaan dari masyarakat secara langsung kepada BPBD Kabupaten Kota. Itu Mbak.
10: Baik. Nah, terkait kendala terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan kekeringan di tahun ini seperti apa, Pak?
11: Ya, kalau terkait dengan kendala yang kita hadapi, memang kita kemarin juga sudah menghimpun beberapa truk tangki yang bisa kita gerakkan untuk penanganan air bersih yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Dan kemudian kita juga memang kendala yang saat ini kita adakan adalah memang di beberapa wilayah yang memang ada sumber airnya yang bisa kita ambil itu mengalami penyusutan. Kemudian juga di sisi faktor sumber daya peralatannya, di mana kita kemarin juga sudah melakukan koordinasi baik itu dengan PMI maupun jajaran samping terkait dengan truk tangki yang mereka miliki itu bisa siap kita gunakan atau enggak untuk distribusi air bersih ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan luasan masyarakat, apa jangkauan masyarakat yang ada yang meminta air bersih ini. Kadang kita masyarakat yang meminta air bersih ini memang cukup jauh dari pusat kota permintaannya, sehingga kita juga memerlukan waktu sampai ke sana untuk melakukan dropping air bersih itu. Dan kita perlu kami sampaikan juga bahwasanya memang di beberapa wilayah itu tidak hanya sekali dua kali seperti itu kita laksanakan dropping air bersih. Jadi kemungkinan ada beberapa kabupaten kota itu mereka menjadwal. Jadi misalnya hari Senin nanti akan dikirim ke lokasi desa ini, kemudian hari Selasa desa ini. Kemudian kalau nantinya di hari Senin akan kembali lagi ke desa tersebut. Karena memang posisinya di desa tersebut mereka sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Juga seperti itu.
10: Ya, baik Pak Suprapto. Lalu kalau untuk aksesnya berarti mudah saja begitu ya dari ke-14 kabupaten kota itu ya?
11: Kalau terkait dengan akses 14 kabupaten kota, memang kita sebagai di pihak di sini adalah mensupport ya Mbak, kabupaten kota. Artinya memang kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota bagaimanakah mekanisme untuk memberikan bantuan air bersih ke sana. Kemudian seperti kondisi yang ada di sana. Ketika nantinya memang di sana itu masyarakatnya membutuhkan perjalanan cukup jauh, artinya dari kabupaten kota ini untuk menuju lokasi yang membutuhkan masyarakat cukup jauh, biasanya kami di sana akan memberikan satu atau dua tandon air cukup besar yang nantinya kita isi di situ. Kemudian masyarakat akan mengambil air yang ada di situ. Jadi kami ada di beberapa wilayah itu tidak langsung memberikan distribusi air bersihnya kepada masyarakat yang membawa jerigen itu tidak, tetapi ada beberapa wilayah yang memang kita sediakan tandon cukup besar yang ukuran 1.200 liter itu, yang itu akan selalu kita isi beberapa secara kontinu seperti itu, sehingga masyarakat nanti untuk mendapatkan airnya dia cukup mengarahkan ke tandon yang sudah kami sediakan.
10: Baik Pak Suprapto, berarti kalau untuk kendala medan tidak masalah begitu ya, karena sudah ya, ada tandon tersebut ya.
11: Iya, seperti itu Mbak.
10: Nah, Pak Suprapto, selain penanganan darurat, apa strategi jangka panjang ini untuk mengurangi dampak kekeringan yang terus berulang?
11: Iya, baik. Kami juga saat ini sudah berkoordinasi juga dengan BNPB, yaitu yang ada di Jakarta. Kemarin juga sudah ada perwakilan dari BNPB datang ke kami itu untuk memberikan bantuan berupa sumur bor. Artinya di beberapa wilayah yang memang memungkinkan untuk kita bikinkan sumur bor, itu kita coba berkoordinasi dengan BNPB untuk memberikan, untuk mereka bisa membangun sumur bor di beberapa wilayah agar kedepannya itu wilayah-wilayah tersebut tidak terjadi lagi kekeringan. Dan kemarin juga sudah disurvei dari BNPB, melakukan survei di dua lokasi terutama di wilayah Malang dan di wilayah Pacitan.
10: Baik. Lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri ini bagaimana Pak tipsnya untuk menghemat air begitu yang sudah ya. Diedukasi?
11: Ya, baik. Kalau sebetulnya kami itu saat di provinsi, BPD provinsi maupun kabupaten kota itu kan kita di beberapa desa itu kita bentuk sebagai, kita sebutnya sebagai destana ya Mbak, desa tangguh bencana. Kita berupaya agar beberapa wilayah yang sudah kita bentuk destana itu masyarakatnya lebih aware terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga nantinya jika memang mereka itu ada sumber air yang ada, tolong dijaga sumber airnya. Kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya untuk selalu dijaga, baik itu dari sampah maupun dari pohon maupun dari pohon yang ada di sana. Sehingga semakin banyak pohon yang ada, itu berarti nantinya sumber air yang ada itu bisa terjaga. Kemudian kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air, terutama wilayah yang memang di musim kemarau ini mereka tidak sulit untuk mendapatkan air. Kita mengedukasi untuk mereka agar ketika musim hujan mereka membuat tadah hujan ya, sehingga mereka membuat sebuah kolam atau sebuah penyimpanan air hujan yang bisa digunakan untuk musim kemarau seperti ini.
10: Oke, baik Pak Suprapto. Semoga juga ini segera tertangani seluruhnya begitu ya Pak Suprapto ya, tidak ada kehilangan juga sumber air bersihnya. Terima kasih nih Pak Suprapto telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Ketua Tim Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto berbicara terkait penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah.
5: Catatan peristiwa.
3: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIB dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIB gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIB yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
10: Terkait topik penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah, kita ke wilayah Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, saat ini kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi.
5: Wawancara Pro 3.
10: Pak Bergas. Pak Bergas, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Tengah saat ini berdasarkan pemetaan BPBD?
12: Ya, jadi kaitan dengan dampak kemarau pada sampai dengan tanggal 27 Juli ini sudah terdampak ada di 25 kabupaten kota dari 35. Kemudian 91 kecamatan dan 157 desa. Tentunya yang terdampak ada di 67.000 KK dengan jiwanya hampir 200.000 atau 198.358 jiwa. Gitu, Mbak.
10: Baik, lalu kalau untuk kabupaten atau wilayah mungkin ada yang menjadi prioritas penanganan ini Pak karena terdampak paling parah dan ada di mana itu Pak?
12: Ya, saat ini yang paling banyak mendistribusikan air bersih itu ada di Klaten, Pemalang, kemudian Banjarnegara. Hanya saja untuk daerah yang paling banyak terdampak itu di Gerobokan, ada di 18 desa kalau tidak salah. Ada di 24 desa, mohon maaf, di 24 desa itu di Gerobokan. Gerobokan, kemudian Banjarnegara itu 19, Cilacap itu ada 17, Banyumas ada 17 desa, itu Pak.
10: Baik. Nah, berarti kalau untuk daerah di Banjarnegara lalu juga di Gerobokan tadi, ini sudah berapa total pendistribusian air bersih yang dilakukan di sana, Pak?
12: Kalau di Banjarnegara, di Gerobokan ya, di Gerobokan sebetulnya ada di sekitar 330 ribu liter itu oleh Pemkab Gerobokan. Yeah. Kemudian dari airnya sekitaran 110 ribu liter.
10: Baik. Berarti kalau untuk pendistribusian air bersih ini sudah berjalan dengan baik di kabupaten yang tadi terparah begitu ya, kekeringannya di Jawa Tengah ini ya Pak ya?
12: Ya, artinya masyarakat pada saat menghubungi pemerintah daerah setempat itu terlayani. Karena keterlibatannya tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi sudah mulai melibatkan CSR, dunia usaha maupun lembaga-lembaga manusia lainnya yang mengambil peran partisipasi untuk ikut terlibat begitu.
10: Baik, berarti jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan juga ya Pak ya?
12: Ya, kalau kita lihat dari kesiapan pemerintah daerah, ini masih cukup ya, karena yang disediakan itu kan 44,9 juta liter. Yang baru terdistribusi oleh pemerintah daerah itu 5,8 juta liter, masih sisa 39 juta liter. Sedangkan CSR atau dari dunia usaha totalnya yang sudah terdistribusi itu di 2 juta liter lebih. Nah, jadi total yang sudah terdistribusi itu 7,9 juta liter, begitu. Artinya dari cadangan yang kita siapkan saat ini masih cukup lah di 39 juta liter, gitu.
10: Iya. Nah, Pak Berges, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan kekeringan tahun ini?
12: Ya, tentunya kalau kendala terbesar itu satu armada ya, jadi sarana-prasarana. Karena jumlah titik yang harus diirimi, didistribusikan air bersih ini kan bertambah. Sedangkan sarana-prasarana itu perkembangannya stuck. Artinya untuk pemerintah daerah kan hanya punya distribusi yang saat ini ada. Walaupun solusinya, salah satu solusinya adalah memberdayakan masyarakat atau memberdayakan CSR yang juga menggunakan truk swasta begitu. Jadi itu salah satu solusi yang memang paling mungkin dilakukan pada saat kondisi darurat seperti saat ini.
10: Baik, berarti kalau untuk armada ini sudah tidak masalah begitu ya, karena sudah ada kolaborasi dengan swasta ya Pak ya?
12: Ya, harapannya memang begitu, karena ini sudah berjalan ya, artinya kan sudah berjalan, jadi tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga melibatkan tertentu misalnya dari PMI, kemudian PMI sendiri itu ada 17 tangki yang aktif dari 27, kemudian swasta juga ada beberapa tertentu, dan ini masih ada dukungan-dukungan lain dari pemerintah pusat yang standby gitu, tinggal menunggu permohonan atau dari warga saja sebetulnya.
10: Baik. Berarti kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak di sana? Apakah mudah dijangkau juga dengan kendaraan yang ada?
12: Bervariasi. Jadi ada yang tentunya yang naik turun tetap ada, naik turun, kemudian jauh juga ada. Tapi untuk yang jalurnya kecil itu dari teman-teman PMI menggunakan tak terbuka mobil kecil ya, apa tiket-tiket itu untuk dipasang di tandon, itu dilaksanakan.
10: Baik. Berarti kalau untuk solusi Medan begitu tidak masalah, ada Tandon begitu ya. Lalu juga untuk Armada juga sudah ditanggulangi begitu ya, dengan koordinasi berbagai pihak di sana Pak Bagas ya.
12: Jadi hanya saja kita tetap masih membutuhkan ya, karena kita akan kendalanya apa? Salah satu kendalanya memang dalam artian sarana-prasarana seperti Armada. Kemudian yang dibutuhkan lain apa? Ya, tandon-tandon penerima ini. Kadang-kadang kalau kita ngecer itu dalam artian pakai warga gitu, pakai ember sedikit-sedikit gitu, itu waktu distribusinya akan panjang. Beda kalau kita pasangkan tandon, sekali kucur, terus gitu 5.000, terus kita kembali lagi untuk ngambil untuk di titik lain, itu pasti lebih cepat. Frekuensi putarannya lebih cepat, begitu.
10: Oke, baik.
12: Nah, itu kan kendala-kendala yang juga.
10: Baik, terima kasih Pak Bergas ini telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Semoga juga di sana dipermudah begitu ya Pak ya, untuk pendistribusian air bersih dan segera berakhir begitu kekeringan ini. Terima kasih Pak Bergas, Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi, berbicara terkait penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah.
13: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
14: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
15: Ya Pak, ini kan juga terkait dengan bencana alam kan sudah lebih dari 1.000 juga ya Pak ya, di semester 1 ini. Dan khususnya di titik-titik banjir, tadi juga ada arahan gak sih Pak untuk antisipasi ini?
16: Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana, jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas, dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya.
15: Untuk di Jakarta Pak, kira-kira apakah dilakukan modifikasi cuaca juga atau gimana?
16: Kalau di Jakarta situasional ya, jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya. Karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem gitu. Karena begini, di beberapa gedung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan BPBD DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan di Jakarta.
15: Pak Presiden apa menyampaikan adanya upaya mitigasi dari BMKG untuk menghadapi El Nino Godzilla ini?
16: Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino di khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu lebih naik, lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal. Yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh. Beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Sudah dilakukan selama tahun 2026 ini sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30-40% dapat menambah curah hujan pada daerah-daerah tertentu.
17: Tadi kan secara berkala Pak, itu frekuensinya berapa banyak Pak untuk modifikasi cuaca? Terutama untuk yang hotspot, yang potensi karhutla.
16: Ya, jadi kalau modifikasi cuaca itu begini, sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan secara integratif ya. Dimulai dengan data dari permukaan muka air tanah di daerah gambut yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan yang memiliki aplikasi Sipongi. Jadi kalau permukaan muka air tanah pada daerah gambut itu sudah turun pada ketinggian kedalaman tertentu, maka di sana ditetapkan perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan. Karena sesungguhnya gambut itu kan ada semacam tampungan-tampungan bawah tanah yang ada di bawah tanah ini. Jadi kita menjaga agar muka air di sana tetap pada kondisi normalnya agar kondisinya dalam keadaan jenuh. Kalau dia jenuh maka tidak akan mudah terbakar. Jadi sejak tahun 2015 kan kita mengalami El Nino di 2015, 2019, 2023, sekarang kembali terjadi 2026. Di tahun 2015 waktu itu kebakaran cukup parah dan di sana kita memulai paradigma baru yaitu melakukan pendekatan preventif. Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam disemprot dan sebagainya. Tapi ketika muka air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015.
17: Kalau gitu ya? Pengisian waduk itu waduk-waduk yang jadi prioritas
16: gimana Pak? Satu lagi ya. Jadi gini, jadi misalnya sejak bulan Mei hingga Juni kami bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta 1, itu juga Perum Jasa Tirta itu mengisi Danau Toba. Jadi Danau Toba itu kan digunakan untuk banyak keperluan, termasuk juga pembangkit listrik tenaga air ya. Sehingga penyusutan air bisa sampai 1 cm per hari ya. Jadi di sana kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk memaintain atau menjaga permukaan air dalam kondisi normal sehingga masyarakat masih tetap bisa bertani, kemudian pemakai listrik tenaga air juga dapat terjaga, dan kira-kira investasinya itu 10 kali lebih kecil daripada rupiah yang dihasilkan dari air yang digunakan untuk PLTA, karena banyak industri-industri besar yang ada di sekitar Danau Toba.
17: Kalau di Jawa Pak, yang maksudnya yang banyak sawah di situ Pak?
16: Ya, kalau di Jawa ada beberapa tempat ya, tentunya kita bekerja sama, tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum, BMKG, kita memiliki deputi kedeputian modifikasi cuaca, kita bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi itu semua situasional, karena kita ketahui Indonesia itu dibagi dalam 6

0: karena musim hujan. Jadi kondisi di Indonesia harus dibedakan. Kita punya 699 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya. Jadi tidak serta-merta tanpa didasari dengan kajian ilmiah, kita melakukan modifikasi cuaca, tapi semuanya berbasis ilmiah, dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami. Jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan sekitar. Saya kira itu ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimal 15 knot, tekanan 1008 mb, dan pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Selat Sunda, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafuru, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Bengkulu, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, Jawa Wijaya, dan Merauke. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Serta potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

dari seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami bertugas pagi ini, saya Sperjan Amar dan rekan sekerja Hendri mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan kami ucapkan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali pagi ini edisi Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan pagi ini. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Hairunisa membacakan surah An-Nisa ayat 36. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Liza Andriani bisa hadir menemani Anda dalam siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
1: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustaz. Kita sudah didengarkan juga di Korwil Nusantara 15 dan 16 ya Ustaz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustaz Muktafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui lantai telepon kami 0771 27100, atau bisa ke WhatsApp 0811 7789830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'akibatu lilmuttaqina wala udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azhim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepadanya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi, ya ada jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan, menyentuh kebaikan, hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ya, pengorbanan dari kita. apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali, berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan, ya, hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian, ya, dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa, ya, kejayaan Islam, ya, dibangun dari dana-dana wakaf, ya, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini, ya, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Ya, karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah, ya, wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan, ya, lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti secara langsung. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang, ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang, ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai, ya, harta kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Ya, sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang, ya, wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan, ya, kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan, ya, jadi rutinitas, atau istilahnya di bank itu bisa auto debit, ya, dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang, karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun. Ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya wasiat, ya saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a

0: manfaatkan, maka disinilah walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita, ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan, ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus, ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya, ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhadhtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku, ya. Karena apa? Karena sangat luar biasa, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal, sementara pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali, ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, sejauh mana apa yang kita ambil, ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua, akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono, silakan pendengar, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustadz. Oh, terputus, baik, dicoba kembali. Penelpon pertama, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Saya membaca di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surat Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi dari HR Tirmizi 2465. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia, ya, buat yang bunyinya dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya, sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan, Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang, ya, di belakang Pak Rasino. Baik, terputus, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh mendengar di 0811 778 9830. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: berjaringan Korel Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan Pak siapa, maaf?
1: Dengan Joyni di Kampar Riau.
0: Joyni?
1: Iya, di Kampar Riau.
0: Oke, okay, silakan Pak Joy.
1: Ini pertanyaannya, apa bedanya infak, sedekah dan wakaf, itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Perbedaannya gitu kan. Infak, sedekah dan wakaf, gitu aja.
2: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy ya di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Iya, waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan.
3: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
0: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
3: Baik, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan ya, Pak ya, tapi orang tuanya kan sudah enggak ada. Tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana, Pak, amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Ada Pak Rasino, Pak Joy dan juga Ibu Sinta. Silakan Ustadz.
2: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam ya rumput, kira-kira bisa dapat padi nggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita menanam rumput, ya sampai kapanpun kita nggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah, gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis itu ada namanya trust ya. Trust itu kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian ya, dengan kejujuran itulah ya, mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut ya, mudah didapatkannya gitu. Jadi wajar ya. Jadi jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu, akhirat, insya Allah. Itu. Jadi kita ya pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insya Allah. Ya, ada nasihat juga, ya, perbaiki sholatmu. Maka Allah akan memperbaiki duniamu.
0: Oke.
2: Gitu. Dengan Pak Joni Kampar ini lebih ke masalah istilah-istilah ya, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini ya, hampir satu makna. Infak dan sedekah hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta. Ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya yang dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya. Tabassumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa bertemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum. Nah, itu ya imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang membedakan wakaf ya. Wakaf ini ya kalau ya berupa harta ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang itu adalah punya, menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf Ini ketika kita amanahkan kepada orang, ya, yang kita amanahin bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Maka kalau disuruh milih ada wakaf dan ada infak, ya, lebih kuat ya untuk kita wakafkan. Karena kalau kita wakafkan, ya penerimanya itu hanya pengelola. Ya. Sementara kalau infak, ya begitu diberikan, ya hak sepenuhnya adalah milik yang diberikan, ya yang menjadi objek infak tadi. Hmm. Maka dari itu, ya, ini menjadi alternatif ketika kita kalau infak sudah biasa, coba kita ya alihkan kepada wakaf. Nah, kalau wakaf kan harus sebidang tanah harus ini. Enggak.
0: Ya. Okay, ya.
2: Jadi sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak ya kita wakaf dengan auto debit bisa, dengan kris ya itu bisa. Dan kita niatkan untuk wakaf. Karena apa? Wakaf ini lebih aman, lebih maksimal. Karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadzirnya atau penerimanya itu hanya sebagai pengelola. Mm-hmm. Nah, dan nadzir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan yang lebih banyak.
0: Oke. Oke, terakhir Bu Sinta.
2: Kemudian Bu Sinta, ya, ini wakaf. Kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya
0: masih diungkit.
2: Terkadang, ya, mungkin dulu ketika diwakafkan harta umpama tanah, ya, harganya masih belum seberapa. Nah, begitu ada perkembangan, kemudian naik tinggi, akhirnya ada rasa, ya. Ingin memiliki kembali oleh keluarganya. Ini sangat rugi dua-duanya. Ya, memang kelihatan secara duniawi keluarganya ya, mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya orang tuanya rugi, karena apa yang sudah diberikan yang semestinya ini menjadi ya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, ya, akhirnya terputus gara-gara diambil alih atau diungkit kembali, ya, atau dimiliki kembali. Nah, begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Nah, dia hanya mementingkan dunia saja. Sementara akhirat ini lebih panjang, lebih lama, ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki, ya, yang sebetulnya punya hak. Gitu. Ya, karena apa? Dunia sebentar, terbatas. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita, ya, baik nadhir maupun para wakif, ya, begitu diwakafkan supaya aman, ya, dunia akhirat, maka perlu ya, diikrarkan wakaf, ya, didaftarkan wakaf melalui AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman.
0: Okay. Gitu.
2: Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf ini tadi, ya, di kemudian hari khawatir ya, tergiur. Ini dulu tanah ya di pelosok, tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ, gitu kan? Akhirnya naik tinggi. Yang biasa yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10.000, ya, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Makanya perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
0: Oke. Nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinodi Kijang, Pak Joni di Kampar dan juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, kita sudah ada di ujung waktu. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini. Ya, dan semoga juga apa yang Ustaz Muktafin Tregono sampaikan untuk pagi hari ini pendengar bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustaz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Nusantara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli di Nia Selatan, dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang. Masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat kami sampaikan rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 bertepatan dengan 17 Sapar 1448 Hijriah. Pendengar, dua dokter RSAU perkuat layanan spesialis di RSUD Natuna. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mencatat sebanyak 813 pelanggan spam sedanau masih menunggak pembayaran tagihan air.

0: Berita yang pertama, kehadiran dua dokter dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Dr. Yuniati Wisma Karyani yang diperbantukan di RSUD Natuna memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan khususnya pada layanan spesialis ortopedi dan anestesi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan kehadiran dokter spesialis ortopedi dan anestesi menjadi solusi atas keterbatasan tenaga dokter spesialis yang selama ini dihadapi RSUD Natuna. Menurut Hikmat, kolaborasi antara RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani dan RSUD Natuna menjadi bentuk sinergi yang sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
1: Kalau kemarin kita belum punya dokter spesialis ortopedi, ini kalau sudah dilaksanakan itu beberapa operasi itu sekitar 100 masyarakat yang sudah tertolong untuk dengan adanya keberadaan dokter Indra. Terima kasih. Dokter Wahyu demikian juga, kami mungkin belum punya dokter spesialis anestesi yang definitif. Kami punya dokter residen, tapi karena adanya Dr. Wahyu sehingga beberapa pasien-pasien yang semula mungkin hanya satu dilayani oleh dokter residen pada saat ini sudah dilayani oleh Dr. Wahyu sebagai dokter anestesi yang penuh gitu.
0: Selain itu diakui oleh Hikmat, kehadiran tenaga dokter spesialis tidak hanya mempercepat penanganan pasien tetapi juga mengurangi kebutuhan rujukan ke rumah sakit di luar Natuna. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus berlanjut sehingga kebutuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Natuna semakin terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Natuna ditegaskan Hikmat berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan medis yang cepat, aman, dan berkualitas di daerah sendiri. Pemerintah Desa Batubijaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna menggelar musyawarah rencana kerja pemerintah desa atau RKPD setahun anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di aula gedung serbaguna Desa Batubijaya ini dihadiri Camat Bunguran Batubi, Mikrayatul Hayat, bersama kepala desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, pendamping desa, serta unsur masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Bunguran Batubi, Mikrayatul Hayat, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan berbagai usulan pembangunan. Ia menegaskan, penyusunan RKPD harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan musyawarah menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi warga dalam menentukan arah pembangunan desa tahun depan. Berbagai usulan dibahas secara terbuka, mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan sektor pendidikan, hingga penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Melalui musyawarah tersebut, peserta menyepakati seluruh program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD tahun 2027 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Pemerintah Kecamatan Bunguran Batubi berharap seluruh program yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan. Kecamatan Bunguran Batubi menggelar FKP Standar Pelayanan dan Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Laporan Aprizal.
2: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
3: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
2: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berwacana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
3: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
2: Sementara itu terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mencatat sebanyak 813 pelanggan spam danau masih menunggak pembayaran tagihan air hingga Juli 2026. Dari total 1.072 pelanggan aktif, hanya 259 pelanggan yang tercatat membayar tagihan secara rutin. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mengatakan tingkat partisipasi pembayaran pelanggan dalam 5 tahun terakhir masih sangat rendah. Menurutnya, hanya sekitar 30% pelanggan yang melunasi tagihan, sementara sekitar 70% lainnya masih memiliki tunggakan.
5: 30% saja yang membayar. Jadi, ada 70% pelanggan yang kurang respon untuk melakukan pembayaran atau penunggakan. Ini salah satu menjadi kendala kita untuk mengatasi hal-hal seperti pengadaan obat secara darurat seperti ini ataupun bayar listrik yang kita perlukan. Perlu kami sampaikan juga bahwa ketika saat tidak dioperasikan, kami tidak melakukan penagihan. Yang kami tagih itu adalah air yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelanggan.
0: Untuk meningkatkan kesadaran pelanggan, sebelumnya menurut Zahrudin, Perumda telah melakukan sosialisasi secara door-to-door serta menyediakan berbagai pilihan pembayaran melalui BRK, Bank Mandiri, Kantor Pos, Natuna Go, Tokopedia, hingga aplikasi Dana. Diharapkan seluruh pelanggan di danau dapat memanfaatkan berbagai kemudahan pembayaran yang telah disediakan dan membayar tagihan tepat waktu agar pelayanan air bersih di spam danau dapat terus berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti sosialisasi opini Ombudsman Republik Indonesia tentang penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti Sekda Natuna Boy Wijanarko Parianto dari ruang Zoom lantai 2 kantor Bupati Natuna. Dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Provinsi Kepri Misni mewakili Gubernur Kepri, ditegaskan bahwa Ombudsman merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang adil, cepat, pasti, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta bebas dari praktik maladministrasi. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Saprida Rahmawati Rasahan menjelaskan penilaian maladministrasi tahun 2026 mengacu pada peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 61 tahun 2025 dan bertujuan mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan. Penilaian akan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026 dengan seluruh penyelenggara pelayanan publik diminta menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dan langkah tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun budaya pelayanan publik yang berkualitas secara berkelanjutan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Dua dokter RSAU perkuat layanan spesialis di RSUD Natuna. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mencatat sebanyak 813 pelanggan spam dana masih menunggak pembayaran tagihan air. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dan rekan teknik Henry mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik, pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Rana. Darang kelok lagu pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Polpelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.